0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seluruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sampai Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti Luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
17: Allow me to conclude with another. Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
17: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, RRI Mana melanjutkan, hari pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada hari pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta pagi ini, dan sudah saya buka line telepon untuk Anda di 0271-638-055 serta WhatsApp di 0813-900-15525. Dan fokus kita atau tema kita pagi hari ini persiapan final Piala Dunia 2026 ya, antara tim Argentina melawan Spanyol. Anda masuk kubu yang mana? Ada Pak Cuk di Wonogiri, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat Mbak pagi. Ria. Siapa cu? Argentina, Spanyol?
1: Mbak Ria dulu, jago mana?
0: Saya kalau disuruh milih.
1: Bertahan apa Argentina?
0: Sepertinya saya menjagokan Argentina.
1: Pak mirip.
0: Pak cu juga Argentina ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan saya kan finalnya Spanyol Argentina.
0: Oke. Okay. Pak. Waktu itu menebaknya seperti itu, Spanyol Argentina.
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Baik.
1: Kan dia kan juara bertahan
0: Spanyol. Ya betul.
1: Argentina sudah lama saya jago, karena dia itu nasinya baik.
0: Iya betul. Kayaknya selalu berpihak ya. Baik ya ke Argentina gitu ya.
1: Iya Argentina, okay. Nasinya baik.
0: Baik.
1: Karena bola itu bundar.
0: Bola itu bundar, betul ya, betul.
1: Orang juara bertahan belum tentu nasinya belum.
0: Betul. Perkiraan skor berapa nih Pak Cu?
1: Kalau Argentina menang, ini tipis sekali Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Tipis kalau Spanyol menang, 2-1.
0: Oke, okay, 2-1 ya. Kita lihat ya. Nanti di Senin dini hari ya Pak Cu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ya, baik. Ya. Sehat selalu Pak Cu. Baik, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cu pengen Argentina. Skor 2-1 begitu ya. Bagaimana dengan komentar-komentar Anda yang lain? Begitu saya tunggu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Ria.
0: Pagi juga Pak Edi. Amin. Yes.
2: Kapan beri masukan Pak Presiden
0: tidak bosan-bosan gitu ya.
2: Ini kan mau enggak mau kan musibah bencana nih.
0: Ya.
2: Mau enggak mau kemarin gempa barang itu kan yang tenggelam limbuh 20 orang bisa ketemu pondak.
0: Iya.
2: Sama mana gudang amunisi. Ada kontong yang meninggal satu.
0: Baik.
2: Cuma enggak. Ya semoga nanti Mbak Ria secepatnya lah. Paling 25 menit 10 menit teman masing-masing.
0: Baik, walaupun kita sudah ya, berdoa masing-masing begitu ya Pak Edi ya. Oke okay.
2: Ya,
0: Argentina, ya. Spanyol?
2: Saya tidak bisa bertek mendungake to Indonesia okay. Kapan bisa pemain sendiri
0: baik.
2: Pakai pemain luar.
0: Iya, baik, baik, baik. Siap, terima kasih Pak Edi. Baik, harapan semuanya akan lebih baik ya Indonesia khususnya. Apalagi bisa masuk Piala Dunia gitu kan. Siapa tahu gitu kan, bola itu bundar kata Pak Acu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Wow. Assalamualaikum Mbak Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat? Alhamdulillah.
3: Kula Argentina mawon.
0: Wow, kenapa Argentina? Apa alasannya?
3: Semoga menang.
0: Semoga menang. Kenapa milih Argentina?
3: Ya,
0: oke, okay, baik.
3: Pemainnya.
0: Oke. Okay. Kenapa milih Argentina? Kenapa ya, milih Argentina?
3: Seneng namane.
0: Seneng namane. Saya pikir seneng jersinya biru putih gitu ya.
3: Lah gitu.
0: Baik.
3: Iki ana Mbak Ajeng rapat teng sekolah ngene putu niku lho.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya. Menyempatkan kita diri dulu ya. Menyempatkan ini diri mbak. Menyempatkan diri dulu absen.
3: Tangge mangke mboten anu ndak putune nesu.
0: Ya iya no.
3: Putu lanang nganyelke, Mbak.
0: Lah kok nganyelke gimana? Enggak nganyelke. Oke, baik. Jadi Mbak Tarmi pegang Argentina ya?
3: Nggih.
0: Oke, okay, baik.
3: Siap,
0: saya selalu juga Mbak Tarmi ya.
3: Oke. Okay.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Mbak Tarmi dan keluarga gitu ya. Dan untuk semuanya doa saya pendengar Pro 1. Argentina, Spanyol mana yang terbaik? Saya membaca WhatsApp dulu yang sudah bergabung ya. Siapa tahu menjagokan Spanyol. Ada siapa tadi? Oke. Bu Endang Solo Baru, oh sudah sedih ya. Bu Retno Astuti ya di Solo. Pagi Mbak Ria, selamat tugas, sehat, semangat, sehat, ceria, bahagia selalu. Mbak Ria ini Pro 1 kok kemeresek. Iya ya, udah beberapa wilayah ini. Iya, ini nanti biar diteruskan sama Mbak Tri ke Pak Junet gitu ya. Kemudian Kemudian ada Pak Sriatmo di Panjang Utara. Selamat pagi Mbak Ria dan kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat tugas. Semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karir. Cuaca kawasan Panjang Utara cerah, hawa dingin, suhu 22 derajat Celcius. Baik. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Mbak
0: Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung terpatahkan oleh suara yang menenangkan dari Pak Ahmad Faisal. Monggo Pak Ahmad Faisal, antara Argentina melawan Spanyol ya?
4: Pertandingan lintas generasi Mbak Ria ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau kita lihat data pemain Mbak Ria ya, dari Argentina sudah mencapai usia-usia matang.
0: Okay.
4: Terutama Messi-nya yang sudah 39, sementara di pihak Spanyol masih rata-rata 20-an. Diwakil oleh Yamal strikernya. Mengenai produktivitas gol tidak diragukan, Argentina rata-rata memasukkan bola setiap pertandingan 3 gol Mbak Ria ya.
0: Okay.
4: Nah, sementara di pihak Spanyol mempunyai pertahanan yang solid, walaupun di pertandingan awal banyak yang meragukan, apalagi ditahan oleh Tanjung Verde 2-2. Tetapi perjalanan waktu Mbak Ria, Spanyol menunjukkan jati dirinya bahwa tim matador adalah juga tim matador, bagaimana juga adalah tanteng yang terluka Mbak Ria ya. Mungkin mudah-mudahan saja pertandingan ini nanti menarik, dapat memberikan manfaat kepada seluruh pecinta bola, khususnya pecinta bola di Indonesia Mbak Ria ya. Memperoleh pelajaran dalam pertandingan sampai usia, kalau belum usia belum ada yang dikatakan pemenangnya Mbak Ria ya.
0: Iya. Mengikuti terus ya dari awal ya Pak Ahmad Faisal ya.
4: Nah, kalau pagi memang saya aktivitas Mbak Ria cuma curi-curi waktu aja.
0: Oke, siap.
4: Ya, makasih Mbak.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya ya, Lionel Messi itu udah 39 tahun ya. Kayaknya mungkin ini terakhir dia berlaga di Piala Dunia gitu ya. Tapi kecil-kecil, tua-tua tapi cabai rawit, lincah begitu ya. Argentina, Spanyol, Anda tim yang mana? Nanti juga disorot prestasi akan dibahas bagaimana final pesta Piala Dunia antara Argentina versus Spanyol. Siapa yang terbaik? Nah, menurut Anda siapa? Nanti ada pengamat bola, ada Mas Wahyanuddin, kemudian ada pemerhati Ahwan Satrio, dan juga fans sepak bola ini, Nuri Aurora. Nah, Nuri biasanya di perempat, hari ini dia menjadi narasumber sebagai fans bola, cinta bola gitu ya. Cewek tapi suka bola gitu. Kalau saya, bola itu tetap bundar.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Turnamen sepak bola terakbar dunia Piala Dunia 2026 ini mendapatkan klimaks yang nyaris sempurna ya, dan mempertemukan antara Argentina versus Spanyol. Ini nanti akan memperebutkan gelar juara dalam partai final di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Anda kubu yang mana, Argentina ataukah Spanyol? Dan laga ini layak mendapat predikat final ideal seperti tadi juga kata Edwi Puryono gitu ya di warta paginya, karena mempertemukan dua tim terbaik dunia dengan latar belakang yang sama-sama mengesankan. Kalau Mas Gono jago mana? Spanyol. Kenapa Spanyol? Harus ada alasannya dong. Oh, tadi kalau seperti yang Pak Cuk bilang, pemain-pemainnya masih muda-muda ya kalau Spanyol ya, campur. Tapi kebanyakan mungkin kalau dibandingkan dengan Argentina, Argentina lebih kepada yang apa sih namanya, sudah jangan tua lah ya, matang kan ya. Matang. Tapi ada Lionel Messi. Kemudian tapi saya memang agak sedikit kurang paham gitu. Tapi kalau sudah memasuki final atau memperebutkan apa namanya, gelar juara ketiga terus kemudian final, nah itu baru dinikmati gitu. Tapi kalau pecinta bola yang sesungguhnya biasanya dari awal begitu ya, dari permulaan apa namanya turnamen begitu sudah diikuti, walaupun untuk Piala Dunia 2026 kali ini karena diselenggarakan di Amerika begitu, jadi lebih seringnya di dini hari, kemudian di pagi hari, kemudian gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang hobi, mau dibela-belain apa namanya begadang, it's okay. Argentina melawan Spanyol, final Pesta Piala Dunia 2026, siapa tim terbaik, nanti juga akan dibahas lebih lengkap di sorot prestasi pagi hari ini. Ada Mas Wahyanuddin, pengamat bola, kemudian ada Mas Ahwan Satrio, pemerhati bola, serta fans bola, fans cewek ini, Nuri Aurora, yang seperti biasa sorot prestasi nanti akan dipandu Edwi Puryono. Nanti Anda bisa bergabung bersama sorot prestasi pagi hari ini, pastinya di line telepon, di WhatsApp kami, dan jangan lupa nonton sorot prestasi di YouTube RRI Surakarta ya, like, subscribe gitu yang sebanyak-banyaknya, atau mungkin dibantu share-share juga. Jangan lupa juga follow medsos kami, Pro 1 RRI Surakarta pendengar, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di Instagram maupun di TikTok RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi RRI Surakarta. Dan ini adalah edisi hari Sabtu ya. Tepatnya 18 Juli 2026. Kami hadir hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dengan satu tema yang masih hangat-hangatnya ya. Untuk persiapan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Yang Senin dini hari akan berlangsung nanti di Amerika Serikat. Dan saya Edwi Purjono tidak sendiri, ada Matius Singgono di pengarah acara. Produser pelaksana adalah Mulato Isyaan dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan siaran ini juga bisa Anda pantau melalui streaming RRI gitu ya. rri.co.id atau Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Digital atau bisa di pencarian Pro 1 RRI Surakarta. Nah, bagi Anda yang masih memiliki radio manual, radio mobil, radio jadul, Anda bisa mencari di 101. Itu adalah frekuensi RRI yang saat ini masih tetap bertahan untuk memberikan info terkini termasuk Dialog Olahraga pagi hari ini Sorot Prestasi. Dan satu lagi, siaran ini juga bisa Anda lihat di YouTube RRI Surakarta Live gitu ya. Di sana ada rekan saya Tri yang akan mengawal hingga selesai nanti. Nah, saatnya kita akan berbincang tentang final Pesta Bola Dunia Argentina atau Spanyol ya. Siapa yang terbaik? Nah, ini adalah satu tema yang sudah kami siapkan karena Senin dini hari nanti akan ada final yang kita tunggu, dua tim yang memang sudah diunggulkan begitu ya, termasuk tim saya Argentina. Wow, tentu saja ini juga memang prediksi yang sangat tepat ya, walaupun saya tidak mengikuti, tidak pintar gitu mengulas, saya bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan karena status adalah host, namun kami dari pertama sudah komit untuk memegang Argentina. Ternyata berhasil karena Messi tampaknya masih menjadi target dan ini satu hal yang sangat ditunggu ya, final sepak bola dunia Spanyol ataukah Argentina. Nah, untuk membahas topik tersebut di studio RRI Surakarta pagi hari ini, saya kedatangan tiga orang narasumber. Yang pertama, yang tentu saja sudah tidak asing bagi Anda ya, penggemar olahraga sorot prestasi, adalah Bung Wahyanuddin, pengamat olahraga sepak bola terutama dari Kota Solo. Bung, selamat pagi Bung Wayan.
2: Selamat pagi Mas Edwi, salam olahraga.
1: Jaya. Kemudian ada juga pengamat yang lain ya, pemerhati. Ya, kita sebut ya pengamat juga lah, karena ini pengamatannya juga cukup bagus. Pernah juga kita hadirkan dia pas menjelang Piala Dunia, yakni Bung Ahwan Satrio ya. Selamat pagi Pak Ahwan.
3: Ya, selamat pagi Bung Edwin, selamat pagi para pemirsa dan pendengar di seluruh wilayah yang bisa menjangkau siaran RRI kali ini.
1: Oh, sekarang di mana-mana nih bisa
3: iya,
1: jangkauannya.
3: Seluruh
1: nih.
3: Dunia ya, Pak.
1: Seluruh dunia lah karena sudah ada streaming begitu ya. Oke. Kemudian satu lagi ya yang tampaknya berbunga-bunga karena jagoannya ini masuk final ya, fans klub dari Kota Solo. Nuri, selamat pagi Nuri.
4: Selamat pagi Bung Edwi, selamat pagi Bung Ahwan, selamat pagi Bung Wayan.
1: Jagoan lolos masuk final ya Nuri ya.
4: Iya, betul sekali.
1: Oke.
4: Spanyol.
1: Spanyol, tapi satu keluargamu beda-beda gitu ya.
4: Iya, beda-beda.
1: Yang jago Spanyol siapa lagi?
4: Enggak ada, cuma saya.
1: Bapakmu?
4: Bapak saya Jerman.
1: Jerman, kakakmu, adikmu?
4: Adik saya enggak dukung, gak kakak dukung. Saya Inggris.
1: Oh gitu ya. Yeah. Jadi kamu yang apa namanya tepat redisinya ya. Oke, mudah-mudahan nanti. Tapi optimis enggak, Runi? Kamu bisa juara dunia Spanyol.
4: Harus ini. Optimis ya.
1: Mengulang tahun 2010 ya.
4: Iya, betul. Harus optimis. Meskipun lawannya Argentina ya. Enggak apa. Di Spanyol ada Rodri, ada talenta muda Lamin Yamal yang masih hitungannya masih 16 tahun ya. 17.
1: Ya, pemain muda lah.
4: Pemain muda.
1: Pemain muda potensi. Tapi kamu ngikutin terus?
4: Enggak.
1: Yang saya tanya itu, mengikutin enggak kamu? Mainnya dini hari masalahnya, jam 2. Kamu ngikutin terakhir?
4: Kalau habis masuk malam terus mainnya jam 1 gitu, nonton.
1: Tapi jangan-jangan kamu hanya lihat highlight-nya aja.
4: Kadang-kadang ya.
1: Kepepet itu ya, enggak nonton lihat highlight.
4: Apalagi kalau mau masuk pagi, wah itu tidak sanggup.
1: Ya, oke lah, selamat, mudah-mudahan nanti akan menyempurnakan ya. Bisa menjadi juara dunia lagi gitu ya. Oke. Saya ke Bung Wayan, gimana? Final ideal. Ya, orang bilang final ideal. Saya memang dari pertama tidak menyebut tim-tim kayak Brasil, kayak Jerman, kemudian ada Belanda. Dia hanya bisa masuk ke fase berikutnya. Tapi saya tidak mungkin Anda juga tidak menyebut itu bisa masuk ke empat besar ya. Dan saya melihat di berbagai media itu tampaknya ini adalah final ideal ya. Spanyol dan Argentina. Bagaimana Anda melihat dua tim termasuk empat besar ya, ada di situ ada Perancis dan juga Inggris yang akhirnya harus rela menjadi memperebutkan peringkat di keempat, Bung Wayan.
2: Ya, kalau kita lihat secara progres perkembangan sebenarnya kan siapa yang mau berpindah, artinya berevolusi untuk melakukan konsep transisi pembinaan, disitulah yang mungkin akan mendapatkan hasilnya, dan itu bisa kita lihat mulai dari Inggris di kelompok umur juga Euronya juara, Spanyol juga juara, kemudian Argentina di Copa America walaupun dengan talentanya seperti itu juga sudah mulai proses regenerasi, walaupun sekarang di Copas juga belum dimainkan dan sebagainya. Kemudian kalau kita juga lihat Perancis begitu, sekarang juga anak-anak muda begitu, Mbappe baru 28 tahun, kemudian masih ya, artinya apa, bahwa sekarang hanya perubahan. Jadi kayak Jerman, Brasil, jika tidak melakukan sebuah konsep pembinaan yang mungkin dilakukan oleh tim-tim yang sudah mulai bergeser dengan sport science dan sebagainya, ini mereka ya hanya sekedar akan menjadi nama besar begitu. Hanya akan menjadi sebuah catatan sejarah. Termasuk juga kita tidak bicara tentang sebuah konsep head to head yang mungkin durasinya sudah cukup lama dan sebagainya. Mungkin sekarang pertimbangannya adalah bagaimana statistik, bagaimana database, bagaimana ya evolusi yang dilakukan oleh sekarang adalah berbasis sport science begitu. Sehingga pola-pola yang dikembangkan itulah ternyata langsung berdampak, dan kita bisa melihat bagaimana Perancis dengan model pragmatisnya bisa menembus sampai ke putaran babak semifinal begitu. Inggris dengan talenta mudanya tapi inkonsisten dalam sebuah konsep taktik strateginya seperti itu. Kemudian mentalitas juara Argentina bagaimana teruji walaupun dengan berbagai macam, termasuk indikasi mungkin ada beberapa yang menyebutkan inilah sistem konspirasi untuk bagaimana menyebut Argentina anaknya FIFA dan sebagainya. Dan itu akan membuat timnya lawan juga malah konsentrasinya terpecah begitu. Pun juga dengan Spanyol yang kita lihat bagaimana mereka benar-benar konsisten dengan pembinaannya, La Liganya yang hiruk pikuknya mungkin kalah dengan Liga Primer, tapi secara kualitas, secara kemampuan mereka mampu menjembatani mulai model pembinaannya dari akademinya, La Masianya, Madridnya, dan beberapa klub-klub besar lainnya juga melakukan hal yang seperti itu. Dan kita bisa kita lihat bagaimana Luis de la Fuente di kelompok umur dengan pengalamannya kemudian dipercaya, proses transisinya dari Luis Enrique ternyata cukup-cukup berjalan dengan bagus, dan hasilnya akan bisa kita lihat di dalam pertandingan nanti begitu, bagaimana dominasi, bagaimana pola bertahan dan menyerang, kemudian bagaimana mereka memainkan segitiga untuk melakukan penekanan kepada lawan, itu bisa dilakukan dengan baik. Apalagi mereka sudah lama mengenal sejak kelompok umur begitu, Mas Edwi.
1: Nah, kalau dari si Argentina ini tampaknya juga perlu diwaspadai dari awal. Dari awal orang banyak yang memegang Argentina, ternyata prediksi itu berhasil, dan Lionel Messi masih menjadi momok yang menakutkan. Kalaupun dia tidak mencetak gol, dia memberi assist, dan kemarin dua assist sudah dibuktikan. Ini menjadi momok yang tentu saja membuyarkan harapan Inggris ya untuk bisa masuk ke final ini, Bung Wayan.
2: Ya, kita bicara Argentina ini adalah tim besar gitu ya. Artinya dengan Messinya, kemudian kualitas seluruh pemain baik starter 11-nya maupun penggantinya itu sepadan. Dan yang menarik adalah kejelian Scaloni. Kalau saya menyebut bahwa Scaloni cukup jeli dalam melakukan pergantian-pergantian pemain, ini menjadi salah satu kunci atau kartu truf bagaimana Argentina bisa mengembalikan mentalitasnya juara itu walaupun dengan beragam cara. Tapi saya melihat bahwa setok sentral Messi ini menjadi panutan seluruh pemain Argentina. Mereka sepakat ingin memberikan sebuah kado untuk Messi di akhir masa-masanya yang mungkin di tahun 2030 mungkin Messi juga tidak akan bisa bermain. Kalaupun toh masih, mungkin porsi ataupun durasinya ataupun posisinya juga sudah akan berbeda. Nah, inilah yang menjadi kesempatan terakhir. Dan kalau kita melihat sejak mereka bermain, walaupun ujiannya cukup berat, perpanjangan begitu, nah ini akan menjadi sebuah catatan. Apakah di pertandingan final nanti Argentina mau bermain dengan mentalitas seperti itu untuk melawan dominasi Spanyol dan menuju ke babak adu penalti? Memang mau ditarget ke sana begitu. Kalau bicara tentang sebuah 90 menit, hitungan matematisnya dominasi itu ada haknya ada di Spanyol begitu. Nah, ini yang menjadi sebuah handicap bahwa pertandingan final nanti memang benar-benar pertandingan yang sangat dinanti. Dua model yang mungkin berbeda tapi memiliki sebuah kesamaan di bagaimana mereka bisa meramu konsep ataupun pola strategi itu untuk bisa meraih gelar juara atau menjadi menang dalam pertandingan.
1: Oke, terima kasih Pak Wan. Kalau mungkin cermati Pak Wan dari pertama kan jagoannya sudah kalah duluan gitu ya, berhasil kalau tidak salah ya sama singkat gitu ya. Nah, sekarang ini yang tampil justru wakil dari Eropa dan Amerika Latin ya, Spanyol dan juga Argentina. Kalau Pak Wan mungkin ada pandangan lain tentang final ideal, apakah setuju ini dikatakan final ideal?
3: Saya sangat setuju ini final ideal ya. Jadi di dalam ranking FIFA itu kan satunya Argentina, Spanyol, kemudian Prancis dan Inggris. Nah, ini keempatnya maju ke semifinal dan kebetulan peringkat 1 dan 2 FIFA itu masuk ke final. Jadi ini sangat ideal sekali ya. Kemudian dari saya rasa ini faktor yang sangat krusial ya. Jadi ini masalah nanti taktik atau juru taktiknya. Yang satu Lionel Scaloni, yang satu Luis de la Fuente. Jadi dua-duanya itu ahli strategi ya. Kemarin lihat jenengan waktu Spanyol menghancurkan Prancis itu kan, Prancis kayak apa? Dahsyatnya bombernya, empat-empatnya atau bahkan cadangannya ada namanya Dwe, Barcola, itu kan sama itu. Terus kemudian Dembele sama yang kanan siapa itu mas? Di depan Mbappe, Olise. Nah itu kurang apa kemarin? Dengan daya bomber seperti itu. Tetapi kemarin saya lihat di juru taktiknya ya. Jadi Deschamps, kenapa tidak masukkan N'Golo Kanté sebagai jenderal lapangan tengah? Jadi Prancis itu saya pikir kelemahannya di lini tengahnya. Kalau Spanyol punya Rodri yang dia juga main di Manchester City ya. Prancis nggak punya. Punyanya penyerang semua itu. Mbappe juga di depan mau mimpin gimana, di tengah dia nggak punya. Jadi saya pikir itu ya. Kehebatannya Luis de la Fuente kemarin menghancurkan Prancis, kemudian juga Argentina, Lionel Scaloni itu juga saya pikir Argentina punya DNA mental juara ya.
1: Betul.
3: Jadi kalau tipe-tipe turnamen kayak gitu, Libertadores di mana? Amerika Selatan. Itu dia juga kemarin juara kan? Kemudian Spanyol ini juga juara kan? Kemarin di 2024 dia juara. Argentina juga gitu. Ya, saya pikir ini nanti pertandingan akan berlangsung pertarungan antara dua pelatih yang sangat jeli untuk memimpin. Gleo Fuente sudah mengenal para pemainnya sejak dia menangani U19, U23 dan para pemainnya sekarang sudah umur cukup matang ya di dunia sepak bola. Prime umurnya itu 29-30 seperti Dani Olmo, Miguel Oyarzabal, terus kemudian Laporte. Itu kan anak asuh dia. Jadi dia yang dia percaya tahu betul, tahu permainan dari Spanyol yang saya pikir masih tiki-taka ya. Tetapi sekarang dengan Luis de la Fuente pendekatannya kan sekarang bola-bola direct itu udah sering dilakukan.
1: Ya, betul.
3: Jadi umpan
1: direct ya, itu yang
3: mungkin tiketaka ya? Terlalu lama ya. Nanti tekan gawangnya Sven.
1: Iya,
3: iya. Kadang-kadang itu dimainkan dan juga berhasil kemarin. Kemudian kalau Scaloni itu taktiknya modelnya adaptif. Jadi dia itu lawannya siapa bisa dirubah-rubah gitu loh. Messi biasanya di tengah, depan. Kemarin lawan Inggris taruh di kanan dan dua asisnya menjadi pembeda. Bisa menghancurkan Inggris. Yang Mas Edwin dan juga pemirsa pendengar tahu ya, Inggris itu backnya cukup lumayan. Tapi karena kemarin salah strateginya Thomas Tuchel, banyak pengamat bilang bahwa kenapa enggak tetap nyerang aja, malah bertahan, baru ya, unggul satu gol.
1: Iya, betul.
3: Enggak dimasukkan Bukayo Saka, malah masukkan Aurelie. Ya itu menjadi salah satu kelemahan Inggris kemarin, makanya Inggris kalah sama Argentina.
1: Tapi yang menjadi menarik ini mental juara Argentina gitu ya. Dia
3: ya,
1: di
3: ya.
1: Dua laga terakhir kan selalu tertinggal di menit-menit terakhir.
3: Betul, tetapi gini Pak, Pak Edwin. Ada salah satu sejarah. Jadi waktu 1986 tangan Tuhan Maradona itu waktu di Meksiko.
1: Ya.
3: Itu kan Argentina juara. Kemudian 4 tahun kemudian main di Itali 1990 di Itali itu kalah juga sama Jerman Barat. Waktu itu kalah penalti. Jadi kalau ini masuk final lagi, berarti kan kedua kalinya dia.
1: Ya.
3: Yang 2000 kemarin 2000 berapa? 2022 ya.
1: 22.
3: Dia juara. 2026 saya pikir gagal.
1: Begitu
3: Spanyol
1: ya?
3: Nanti yang akan juara.
1: Saat Spanyol gitu. Ya? Wah, Nurul ketawa-ketawa ini. Nurin.
3: Jadi kalau pengamatan cocok logi itu.
1: Nah.
3: Okay. Tapi ya nanti kita lihatlah. Messi itu sebuah magis bagi Argentina ya. Ya kemarin kali lihat ya. Waktu lawan Inggris kan dengan kaki yang terlemahnya, kaki kanannya, kaki kirinya kan dia kidal.
1: Ya, betul.
3: Bisa ngumpan iso pas sama Lautaro Martinez.
1: Yang heading itu.
3: Padahal
1: kedua itu ya.
3: Lautaro Martinez juga enggak tinggi-tinggi amat. Dengan Inggris kalah itu tingginya.
1: Ya. Typingnya tepat.
3: Iya.
1: Gitu kan. Ya
3: itulah
1: posisinya. Karena heading itu kan sulit bagi seorang penjaga gawang gitu ya.
3: Dan Messi jalan-jalan 64% dalam sebuah dalam ini turnamen ini sepak bola ini. Dia menurut 24 saya jalan-jalan, tetapi kan bisa menjadi pembeda untuk sebuah Argentina.
1: Kayak Haaland gitu ya, suka jalan-jalan tuh. Yeah. Pembedanya tak cetak gol gitu ya.
3: Ya nanti mudah-mudahan 2030 bisa main lagi lah, karena Argentina, Paraguay dan Uruguay menjadi diberi hak untuk satu kali pertandingan. Ini menjadi ada peringatan satu abad Piala Dunia kan. Meskipun tuan rumahnya Maroko, Spanyol sama Portugal, tetapi tiga negara Amerika Latin ini diberi kesempatan untuk menyelenggarakan satu pertandingan. Dan ini sayang sekali kalau Messi nggak main.
1: Jadi harapannya pertandingan puncak besok ini jangan hanya sekedar 2x45 menit ya, harus ada partai tambahan
3: penalti gitu ya. Idealnya begitu. Yeah. Tetapi kalau saya melihat permainan Spanyol ya mungkin Spanyol bisa menguasai lah 90 menit.
1: Nggak ada istilah menang telak besok nih ya.
3: Iya, tipis-tipis lah, paling 2-0 atau 2-1 gitu loh. Saya seperti Mbak Nuri, jagoi Spanyol ya.
1: Sekarang beralih ke Spanyol gitu ya.
3: Iya, beralih ke Spanyol.
1: Oke, Nuri gimana Nuri? Kalau kemarin kamu ada, mungkin ada catatan, kamu kan fan-nya kan luar biasa gitu ya. Dan jagoanmu sekarang sudah masuk ke final, tentu ada hanya perlu satu langkah ya. Dan ada dukungan dari Pak Afan ini Spanyol. Tapi kalau saya lihat di media-media masa tuh memang lebih condong ke Spanyol. Nuri sependapat enggak?
4: Tentu saja sependapat ya.
1: Wow.
4: Karena kutukan Piala Dunia itu baru timnas Brazil saja yang bisa juara 2 kali berturut-turut begitu. Karena musim lalu atau 2022 itu yang juara adalah Argentina. Berarti hari ini tahun ini tidak.
1: Gitu.
4: Kalau kutukan Piala Dunia biasanya begitu ya. Dulu juga Perancis habis juara terus runner up gitu. Ini kemungkinan kalau polanya dilihat seperti itu ya Spanyol lah juara.
1: Iya. Apakah hanya mengandalkan apa namanya ya Lamin ya? Ya tim-tim apa pemain-pemain lain yang selama ini kamu ikut siapa Spanyol yang menjadi primadona?
4: Pedro, lalu ada Rodri juga, sama Lamin Yamal karena masih muda ya, dan itu juga salah satu talenta yang nanti kemungkinan kedepannya juga the next Ronaldo atau the next Messi-nya Spanyol gitu ya, ya Lamine Yamal
1: ya. Gitu. Yang jelas dia udah mencetak sejarah ya, ya sebagai pemain termuda juga gitu ya.
4: Betul. Dan itu debutnya di Piala Dunia lebih muda daripada Ronaldo yang usianya 21 waktu itu dan Messi 18 tahun gitu. Nah, ini usia ulang tahun 18 tahunnya Yamal ini di Piala Dunia ini gitu.
1: Mm-hmm. Kamu enggak melihat Argentina mental juara?
4: Iya ya, itu juga agak dua pertandingan terakhir tertinggal duluan, bahkan nah, iya, tertinggal apa ya. Dan itu mental juaranya bagus ya, dan bisa comeback, bisa menang di babak-babak kedua di menit-menit akhir, bisa memasukkan gol banyak, itu sebenarnya bagus dan luar biasa untuk Argentina, tapi tetaplah Spanyol yang didukung.
1: Tetap Spanyol ya. Kamu tidak melihat seorang Messi ya menjadi target gitu ya?
4: Itu kalau secara individual, oke, okay, Messi apa ya, seorang bintang yang luar biasa begitu. Tapi
1: Pak Awan saya setuju kalau tahun berikutnya tuh masih bisa mempertahankan Argentina ya? Kok iya, walaupun usia nggak masalah, tapi
4: boleh,
1: kan dia skillnya apa yang masih benar-benar menjadi panutan gitu kan?
4: Bisa.
1: Kan lain dengan Ronaldo ya, Ronaldo tuh pernah main di pertandingan terakhir justru tidak dikasih bola oleh teman-temannya. Artinya kan teman-teman juga nggak percaya, tapi Messi kan masih menjadi benar-benar roh begitu, Nuri.
4: Iya, bisa jadi nanti 4 tahun lagi ya umurnya Messi 44 itu.
1: 43.
4: Oh ya. Itu masih bisa lah dengan Ronaldo yang sekarang 42.
1: Yeah, yeah.
4: Kalau 4 tahun lagi kemungkinan ya asisten pelatih kali ya.
1: Ya. Ya mudah-mudahan tidak ada statement ya seperti Ronaldo kemarin kan sudah mendeklarasikan dia akan pensiun setelah ini kan. Messi kan belum ada. Mudah-mudahan tidak ada statement itu ya.
4: Iya.
1: Ya, artinya kan kalau tidak ada statement kan mereka masih punya peluang
4: masih
1: gitu kan.
4: Punya peluang.
1: Karena kan apalagi kalau besok menjadi juara dunia kemudian top skor begitu kan. Pasti dia akan mikir gitu kan. Wah, ternyata saya masih mampu gitu kan.
4: Iya. Gitu. Karena fansnya banyak begitu ya.
1: Iya, kamu kan fan walaupun Spanyol tapi kan fan juga. Kalau fan itu kan mana-mana ya, gitu kan. Mana-mana kan. Tidak satu tim saja gitu kan.
4: Iya. Iya. Messi juga boleh juga begitu ya, nanti 4 tahun lagi barangkali masih bisa bermain untuk Argentina begitu. Mm-hmm. Karena memang permainannya bagus dan masih jadi target man lah di Argentina begitu, masih sering mendapat umpanan meskipun ya seperti yang Bung Wayan bilang sering jalan-jalan. Mm-hmm. Hemat tenaga barangkali ya, Bu ya.
1: Gimana Bu Wayan? Istilahnya kan sekarang lagi viral juga ya, sering jalan-jalan bisa mencetak gol gitu ya. Tadi Pak Awan Satrio mengakui Messi gitu. Kemarin Haaland jelas viral juga itu kan, tahu-tahu bisa heading dus gitu. Anda melihat seperti apa seorang pemain bintang yang justru hanya jalan ya. Tadi 60% jalan-jalan ya Pak. Yeah. Pak Awan ya gitu ya. 60% itu kan jadi sorotan media gitu kan. Seperti apa Anda punya melihat ini?
2: Ya, itu karakteristik ya kalau saya menunjukkan seperti itu. Jadi insting seorang striker itu berbeda-beda dan punya karakteristik seperti itu. Dan kalau kita lihat, hal itu juga pernah dimiliki oleh Solo begitu ya, dengan Ricky Yacobi Almarhum.
1: Iya, betul.
2: Kemudian Rocky Melkiano Putirae begitu ya. Artinya bahwa banyak orang yang selalu beranggapan bahwa hanya sekedar slow, hanya sekedar lihat-lihat bola dan sebagainya. Tapi pada saat dia harus melakukan sebuah finishing, ujungnya adalah gol. Artinya bahwa inilah manusia yang beda kalau saya menyebutkan seperti itu. Dia punya kemampuan di dalam mengolah. Kemudian ada beberapa juga kalau kita lihat Gary Lineker misalnya seperti itu.
1: Yeah.
2: Bagaimana kalau dalam latihan dia nggak mau nyetak gol yang artinya seperti itu. Jadi dia hanya berpikir tentang bagaimana melihat analisanya dan sebagainya. Tapi bagaimana pada saat pertandingan dia mampu menyetak gol begitu. Artinya inilah menjadi sebuah warna lah kalau saya.

0: kemarin hanya mencetak 2 gol itu kan Inggris produktif dengan 3 gol. Rasionya 3,1 selalu seperti itu. Artinya bahwa Argentina ini punya produktivitas, dan itulah yang akan coba kalau saya lihat akan dimanfaatkan oleh Scaloni ketika menghadapi Spanyol. Kalau bermain dengan pola possession pasti akan kalah. Tapi bagaimana mengambil menit awal, kemudian melakukan sebuah pola penetrasi untuk bagaimana mencetak gol lebih dulu itu kalau menurut saya. Itu, ya? Itu yang harus dilakukan oleh Argentina ketika menghadapi Spanyol. Karena kalau memang kita tahu sampai detik ini Spanyol itu sepanjang Piala Dunia baru kebobolan 1 gol. Itu pun Belgia. Gitu. Yeah. Artinya sama dengan tim Eropa begitu. Artinya mereka punya pengalaman. Ya inilah yang menjadi sebuah konsep final nanti dikatakan ideal begitu. Spanyol hanya gagal menang dengan Tanjung Ijo, Cafe Verde. Gitu. Artinya Tanjung bahwa Verde yang fenomena itu sangat-sangat luar biasa. Saya menyebutkan ada beberapa hal yang mungkin Viking Row, Cafe Verde ini menjadi sebuah kado untuk Piala Dunia di Amerika ini. Sehingga menjadi daya tarik, dan mudah-mudahan final ini akan menjadi kado yang ketiga, menjadi final-final yang benar-benar kedua tim ini saling terbuka dengan taktikalnya, dengan karakteristiknya. Syukur-syukur kita berharap ada gol-gol di menit-menit akhir pertandingan yang dramatis, yang mungkin bisa dengan tawa, bisa dengan tangis bagi supporternya, begitu Mas Edwin.
1: Itu ya. Ya, nah kalau lihat di tayangan-tayangan televisi kan memang supporter kalau timnya kalah kan benar-benar wah sendu gitu kan. Sampai apa ya, benar-benar luar biasa kesedihannya, tuh luar biasa gitu ya. Ini mudah-mudahan ini nanti akan ya seperti itu memang apa namanya ya, supporter-supporter Piala Dunia kata. Anda melihat seperti apa stadion New Jersey yang memiliki kapasitas luar biasa gitu ya. Tentu saja ini akan apa ya, mungkin nuansanya akan beda dengan stadion-stadion GBK yang hanya 80.000, namun New Jersey kalau enggak salah berapa? 110 ya.
2: 82.000.
1: Tapi kan kelihatannya kalau di tayangan televisi kan sampai bertingkat-tingkat begitu ya.
2: Iya, kalau New Jersey atau di New York itu stadionnya kan untuk olahraga Super Bowl itu ya.
1: Oh gitu ya.
2: Lah dibikin seperti mangkok itu
1: loh. Oh, jadi tidak
2: mangkok. Jadi penontonnya 82.500. Gitu ya. Nah, itu apa namanya? Dibikin sedemikian rupa, jadi tingkat kebisingannya itu sangat sangat tinggi sekali.
1: Gitu ya.
2: Kalau yang lain-lain ya, misalnya di sudutnya itu kan ada, misalnya kalau di seperti di stadion apa Arsenal itu, itu Emirates itu di sudut-sudutnya ada lubang-lubangnya itu lah. Kalau ini enggak, tertutup semua. Jadi tingkat kebisingannya luar biasa.
1: Jadi atas juga tertutup itu ya?
2: Enggak, kalau ini tertutup. Oh, yang tertutup itu di Atlanta, itu sedemikian gedenya, ber-AC itu Mas Edwin.
1: Oh iya.
2: Jadi luar biasa itu teknologinya Amerika itu.
1: Jadi nyaman,
2: di atas juga gitu ya? Masih ada layar lebar itu.
1: Oh.
2: Empat sisi kayak di basket itu loh. Jadi luar biasa. Amerika memang kalau mengemas sebuah apa namanya olahraga menjadi sebuah industri entertain itu juga. Nah ini yang saya nambahkan ya. Nanti di ini di final ini kan kabarnya kan di waktu jeda istirahat itu enggak seperti biasa 15 menit 10 menit
1: gitu ya,
2: tetapi 30 menit karena untuk diberi kesempatan untuk memberi apa panggung hiburan itu kepada para penonton, dan juga tentunya iklan-iklan juga masuk itu
1: 2 menit itu ya.
2: Kemarin hydration break itu aja menjadi polemik ya, karena mengubah ritme atau menurunkan ritme para pemain yang ya, sedang on fire,
1: sedang on gitu, fire gitu ya.
2: Nah, itu tujuannya juga itu memasukkan iklan, dan kemarin itu catatannya kan kurang lebih 4 triliun itu yang masuk ke FIFA dari iklan itu, jadi luar biasa sekali
1: gitu ya.
2: Jadi memang salah satu itu ya, kurang lebihnya Piala Dunia digelar di Amerika. Jangan juga tahu kan Volarin Balogun dari kartu merah bisa menjadi lolos, bisa main di babak berikutnya gara-gara intervensi Donald Trump telepon ke FIFA. Ya begitulah kalau di Amerika itu. Apa yang gak bisa jadi bisa.
0: Yang menarik kan stadionnya selalu futuristik gitu loh, artinya. Dan itu akan coba nanti dikembangkan 2034 di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi sudah merancang stadion yang sangat juga semuanya akan
1: buat baru ya,
0: futuristik
1: ya.
0: Semuanya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di sampingnya tadi bahwa kalau itulah warna-warna dalam sebuah konsep Piala Dunia, selalu ada kontroversi, selalu ada drama-drama, selalu

0: Ya, rekor-rekor sejarah-sejarah yang tercipta, dalam artinya kalau kita lihat sekarang penontonnya kan sudah 6.500.000 sekian yang sudah menyaksikan secara langsung dengan keterisian 97% setiap stadion, sangat luar biasa.
1: Penuh dia.
0: Dan stadion di Amerika itu di atas 65.000 semuanya.
1: Padahal itu kalau dipikir ini Amerika bukan negara bola gitu ya.
0: Dan yang bermain kan negara-negara yang
1: negara lain gitu ya.
0: Negara-negara jauh artinya seperti itu. Kalau kita lihat stadionnya di Amerika itu semuanya itu kayak mall, kayak plaza begitu. Jadi semuanya interaksi masyarakat di dalam, di luar tempat duduknya itu mereka so enjoy. Iya. Mereka bisa beli makanan, bisa bawa dan sebagainya. Ini juga akan menjadi sebuah potret kapan kita bisa memiliki stadion yang seperti itu gitu, karena kita kan juga berharap Indonesia suatu saat bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia begitu. Syukur kita masih mendapatkan hak untuk bisa menyaksikan, kita dikasihkan panjang umur begitu. Jadi ini menjadi sebuah harapan bahwa Piala Dunia ini akan menjadi sebuah tataran, bahkan sekarang sudah FIFA melakukan konsep sampai dengan 64 peserta. Artinya bahwa kalau itu terjadi kan jatah slot Asia kan 12,5.
1: Tambah ya.
0: Artinya bahwa
1: ada peluang ya.
0: Peluang Indonesia. Indonesia untuk bisa lolos di tahun 2030 artinya seperti itu. Dan walaupun ada pertentangan di Eropa begitu, tapi kita melihat mudah-mudahan kalau saya berdoa itu terrealisasi, karena akan menjadi menarik sekali begitu. Karena negaranya kan ya cukup anggota FIFA-nya cukup luar biasa begitu. Kalau lihat zona CONCACAF dan Comet Ball sendiri itu sudah 45 negara. Kalau dibagi itu kan mereka berarti kan sudah sangat luar biasa. Kemudian belum Asia, kemudian belum Eropa. Artinya bahwa kesempatannya akan menjadi terbuka untuk timnas kita. Dan kembali tadi ke Amerika, bahwa entertainnya memang akan menjadi menarik. Kan ini kan paruhnya waktu itu kan ada Shakira, ada Madonna, dan ada beberapa artis-artis lain yang mungkin akan dihadirkan, termasuk Tom Cruise sudah pastikan hadir juga seperti itu. Artinya bahwa itulah perpaduan bahwa sepak bola itu sebuah industri yang bisa dibalut dengan entertain, sportivitas, drama, kemudian juga ada sebuah hasil yang bisa dinikmati bersama. Dengan teknologi VAR, VAR-nya pun juga sekarang beragam, bisa di cancel misalnya seperti itu. Kasus kartu merah yang diberikan kepada Embolo seperti itu juga menjadi kontroversi. Kalau saya melihat juga benar itu, diving misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kontroversi Mesir dengan Argentina, bola di kotak penalti pada saat Mohamed Salah itu perebutan, ketika detailnya dimunculkan memang terjadi perebutan itu sah bola, bahwa menyentuh bola dulu baru ke fisiknya seperti itu. Ya, itu kembali ke fanatisme ataupun cara pandang yang masing-masing. Tapi kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan FIFA ini sudah berjalan dengan cukup bagus, dan ada beberapa juga rencananya nanti di musim 2026-2027 ini kompetisi Liga Jerman juga akan beberapa mengadopsi begitu untuk pola-pola seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang lain, bahwa pergeseran pola-pola yang seperti itu yang positif untuk sebuah konsep industri sepak bola itu sangat-sangat membuat ya sepak bola menjadi menarik. Sepak bola akan selalu dinanti, sepak bola akan selalu berubah adaptif dengan kebutuhan, dengan kondisi pasar yang ada di jagat ini begitu, Mas Edwi.
1: Ya, kalau Nuri sendiri selaku fan, kemarin kan mungkin di media kan banyak yang mengatakan wah Messi anak FIFA nih, Messi anak FIFA itu kan, kan langsung muncul kan mereka di TikTok itu kan apa naik motor bareng yang tim-tim yang tersingkir, bintang-bintang yang tersingkir gitu ya, dari apa namanya siapa ya kemarin yang sempat ada Ronaldo, ada tambah Mbappe gitu kan, kemudian ada siapa lagi yang dari Brasil itu Neymar gitu kan. Bagaimana Anda melihat mungkin apa namanya ya anggapan yang menyatakan wah Argentina atau Messi anak FIFA, Anda setuju nggak? Ini kan tadi kan katakan VAR ini kan menolong, mendukung putusan wasit kan, tidak sepihak. Artinya kan ada bukti gitu kan. Kemarin yang Embolo akhirnya tidak jadi kena sanksi gara-gara VAR. Anda melihat seperti apa setelah kemarin?
2: Kalau dengan adanya VAR itu apa ya, bisa lebih bagus ya, karena dengan VAR itu ya dengan keputusan-keputusan wasit yang mungkin tidak sedang berada di dekat lokasi kejadian itu sangat membantu. Dan itu kedepannya bagus kalau misalnya setiap negara itu bisa memiliki kecanggihan VAR yang sekarang ini dimiliki oleh Amerika begitu. Nah kalau mengenai Messi anak FIFA gitu, apa ya? Karena memang
1: terutama pada saat Mesir gitu ya.
2: Yeah.
1: Mungkin kalau lebih dari sisi market kan lebih menjual Argentina daripada yeah, Mesir lolos ke babak semifinal kan.
2: Iya. Gitu. Tapi itu memang apa ya? Biarlah anggapan orang-orang seperti itu begitu. Hmm. Karena memang Messi dengan kemampuannya yang bagus, dengan dia yang memang seorang mega bintang sepak bola dunia saat ini begitu. Ya anggapan kalau Messi itu anak FIFA ya biarin lah, biarkan saja. Tapi memang apa ya, banyak orang yang apa kontroversi-kontroversi antara pertandingannya Mesir versus Argentina yang akhirnya Argentina bisa menang dengan hasil apa comeback
1: gitu ya.
2: Itu
1: selalu comeback Argentina.
2: Selalu comeback, selalu comeback itu ya. Mental ini sih mental juara gitu ya, mungkin barangkali yang sudah unggul fokus bertahan, tapi Argentinanya yang memang mempunyai mental yang bagus dengan kekuatan fisik yang bagus di menit-menit akhir bisa tetap semangat untuk mencetak gol begitu.
1: Ya, yeah. Kalau Pak Awan mungkin ada pandangan, kemarin kan memang banyak disorot ya gara-gara mungkin ada pelanggaran yang dilakukan yang terhadap apa? Salah ya sempat apa namanya di gloss over kali-kali oleh media. Anda melihat seperti apa peran VAR selama ini? Dan VAR kalau di luar kan cepat sekali ya keputusan. Kalau di Indonesia kan bisa bermenit-menit itu kan melihat gitu. Bahkan di Solo tuh pernah 5 menit tuh nonton VAR enggak selesai tuh. Takutik
3: mungkin teknologinya enggak mendukung.
1: Ya kan di sana kan begitu set itu langsung cepat gitu kan. Dan langsung wasit pun bisa ngomong begitu kan pelanggarannya seperti ini gitu kan. Kalau di sana kan tidak gitu kan.
3: Iya. Ya itulah sepak bola ya. Tetapi kalau menurut saya itu lebih fair ya, terutama untuk misalnya offside itu sangat presisi sekali.
1: Langsung ya. Itu ya ada muncul ya
3: komputer satu ya. Senti dari anggota
0: sepatu, tangan.
3: Nah tangan badan.
1: Jadi penonton mendalit. Tahu gitu ya langsung muncul.
3: Iya iya jadi ya mungkin itulah dari perkembangan sepak bola ingat tentang apa?
0: Tangan Tuhan itu.
3: Tangan Tuhan satu. Kemudian yang itu Inggris kena tiang gawang, sebenarnya udah masuk.
0: Ya, masuk. Yeah.
3: Itu belum dianggap gol, nah, seperti itu. Terus kemudian handsball yang ini sering jadi perdebatan, wasit menjadi sasaran dari para pemain, protes pemain itu kan mungkin bisa diatasi seperti itu. Bahkan sekarang pun di Piala Dunia ini di bolanya itu kan dikasih
0: chip
3: kayak chip. Nah, itu jadi bisa mengetahui oh bola tadi itu nyentuh pemain dulu apa enggak gitu loh. Misalnya untuk penentuan offside.
1: Itu yang baru atau, tuh ya, yang paling baru.
3: Ya.
0: Termasuk kamera di sisi kanan kepala wasit.
3: Iya, wasit sekarang kan udah diperkenalkan itu.
1: Iya, iya.
3: Kemudian di anu juga kan ditayangkan berkali-kali juga kan.
1: Tampaknya ada drone juga kan oleh salah itu ya.
3: Drone ada. Kemarin malah yang bantu Inggris.
0: Kontroversi Inggris Norwegia.
3: Inggris Norwegia. Jadi bolanya dari Inggris itu. Ditendang lambung, kena ke drone, jatuh. Lah Inggris diuntungkan dengan adanya bola jatuh ini tadi.
0: Kena kekawatnya itu tadi.
3: Itu jatuh dan jadi umpan manis jadi bagi Inggris. Terus Bellingham bisa ngegolkan itu. Jadi itulah pernak-pernik dari sepak bola, emang selalu saja ada pertentangan kayak gitu. Seperti Mourinho pernah bilang kan, yang tidak menyetujui VAR itu berarti kan dia seorang pencuri. Wong maling nek ra konangan nah gitu. Dia filosofinya seperti itu.
1: Yeah.
3: Saya sendiri juga setuju sih untuk perkembangan olahraga di depan semakin mengedepankan apa namanya? Teknologi dan juga mungkin aturan-aturan yang seperti back pass sekarang udah enggak boleh kayak itu. Itu menjadi sebuah fenomena untuk mengembangkan sepak bola menjadi sebuah pertandingan yang menarik. Karena di cabang lain itu juga gitu, di voli ada VAR juga, kemudian di basket bola, itu juga,
0: badminton
3: juga ada. Jadi haruslah itu, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman lah. Kalau bisa sepak bola itu harus yang di depan, karena menjadi olahraganya orang sedunia.
0: Laki-laki dan fisiknya, menurut saya seperti itu.
3: Iya itu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itulah yang harus dikembangkan. Juga di tanah air juga seperti itu, Mas Edwin. Jadi dengan adanya Piala Dunia ini ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti paling enggak perkembangan sepak bola. Jadi kita tanah air itu tidak hanya jalan di tempat, tetapi juga ikut berkembang. Ya pembuktiannya besok itulah AFF itulah pembuktian jangka pendek. Mudah-mudahan bisa juara.
1: Oke. Okay. Bung Mayan, mungkin kemarin yang menjadi kontroversi tadi saya katakan ada sedikit sentuhan ya di kaki salah gitu. Anda tadi kemarin juga lihat persis di non-bar di RRI gitu ya. Yeah. Bagaimana Anda melihat apa namanya ya keputusan-keputusan yang sedikit kontroversi yang sedikit menguntungkan si anak Mas FIFA itu ya, Argentina ya. Di laga lawan Mesir terutama, Bung Mayan.
0: Ya, kalau setelah kita lihat benar-benar
1: termasuk golnya itu kan dianulir gol Mesir. Harusnya kan kalau itu ya, itu bisa masuk kan mungkin beda gitu kan, tidak dianulir begitu.
0: Ya, jadi ada pasal-pasal baru FIFA yang kemarin diterapkan di Piala Dunia, misalnya lemparan ke dalam harus segera kemudian dihitung, kemudian waktu untuk penjaga gawang melakukan tendangan begitu juga dibatasi waktu. Kemudian ada perhitungan sampai dengan 20 detik sebelum terjadinya proses gol, itu juga bisa dijadikan alasan untuk menjadi pembatalan VAR dan sebagainya kalau memang terjadi pelanggaran.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh FIFA melalui teknologi VAR-nya ini bisa diterapkan dimanapun sebenarnya seperti itu. Dan itu akan menjadi sebuah catatan bagi saya, menurut saya, bahwa sepak bola itu tidak semata dan tidak melulu bicara tentang hal teknis begitu. Artinya bahwa ada supporting lainnya yang mungkin bisa dikembangkan untuk membantu sepak bola itu lebih kompetitif begitu. Jadi sepak bola butuh fisik, butuh permainan yang bersih, butuh sportivitas yang tinggi. Itulah yang diharapkan oleh FIFA. Makanya ada langkah-langkah yang terus akan dilakukan seperti itu. Di samping tadi disampaikan ada sentuhan-sentuhan industri, sentuhan bisnisnya juga berjalan karena sepak bola itu juga butuh biaya yang sangat besar. Dan itu harus sebuah konsep industri bagaimana ini bisa berdampak begitu. Yang terakhir kemarin kan kita lihat bagaimana hasil yang di Piala Dunia ini berdampaknya bukan hanya sekedar untuk urusan sepak bola begitu. Misalnya paket wisata ke Cape Verde itu sekarang meningkat.
1: Yeah.
0: Orang baji mau pengen ke sana begitu. Dan mereka pilih waktu misalnya di bulan November, cuacanya yang mungkin tidak terlalu panas dan sebagainya. Harga tiket-tiket di sana terlalu tidak mahal dan sebagainya. Mereka sudah mulai searching, mereka sudah mulai melihat. Yeah, artinya apa? Tadi kontroversi VAR misalnya seperti itu. Ini kan menjadi sebuah drama dan pasti yang namanya tim itu mereka pasti bicara tentang hasil pertandingan dan disitulah sebenarnya konsep sportivitas. Mereka walaupun dengan kontroversi mereka mau menerima walaupun dengan kondisi yang sangat tidak ideal. Norwegia pulang tetap disambut sebagai pahlawan, Mesir pulang tetap disambut sebagai pahlawan. Artinya apa? Bahwa walaupun mereka merasa tersingkir dengan konsep-konsep yang seperti itu, tapi mereka melihat bahwa apapun bentuk perjuangan mereka di pentas dunia itu harus diapresiasi. Dan mereka bicara bahwa dengan VAR ini tentu saja tidak akan membantu tingkat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wasit. Karena wasit itu juga manusia. 15 tahun saya menjadi wasit lebih begitu. Hampir 20 tahun saya menjadi wasit.
1: Betul.
0: Bagaimana keputusan-keputusan itu kalau kita tidak jaraknya tidak lebih dari 10 meter itu akan sangat-sangat sulit, apalagi kalau terjadi di luar pandangan wasit seperti itu. Jadi inilah sepak bola dan mudah-mudahan itu akan memberi dampak juga ke federasi kita begitu, operator liga kita, untuk bagaimana ke depan ada sedikit penaikan grade begitu, VAR-nya ditambah misalnya seperti itu. Dan tentu saja mudah-mudahan apa yang menjadi kontroversi di pertandingan Piala Dunia kali ini itu hanya sekedar kontroversi saja, tapi kalau setelah kita buktikan dengan beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh FIFA, kemudian juga melihat video-video yang ditayangkan juga oleh analisa-analisa netizen yang sangat-sangat detail sekali seperti itu, kita melihat bahwa sampai sekarang saya melihat bahwa tidak ada indikasi Argentina anak emas FIFA dan sebagainya, karena walaupun mereka anak FIFA ketinggalan apapun, mereka juga bermain konsisten. Dan yang dia tunjukkan adalah sebuah konsep permain sepak bola Spartan, pantang menyerah, mentalitas. Dan itulah yang kita bisa lihat. Itulah indahnya sepak bola, Mas Yatwi.
1: Itu ya. Mudah-mudahan di partai final ini benar-benar akan menyaksikan sepak bola yang indah ya. Bung, yang tercetak gol-gol yang banyak itu kan lebih
0: harapannya bagus. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan itu Spanyol pernah menang besar lawan Argentina.
1: Itu.
0: Jadi ada peluang seperti itu, tapi saya rasa Argentina juga tidak akan tinggal diam lah untuk bicara tentang final, karena ini harga mati untuk kado Messi. Di sisi lain Spanyol pengen juga memberi kado untuk Jamal yang kemarin ulang tahun. Jadi sama-sama mau kasih kado ulang tahun. Nah, siapa nanti yang akan tiup lilinnya? Mungkin Mbak Nuri atau Mas Awan, seperti itu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kalau saya kan jelas sudah Inggris sudah tersingkir dan saya harus menerima legowo.
1: Jagoan ya?
0: Iya, Tuchel yang sedemikian kucel saya menyebutkan seperti itu harus merubah taktik jadi bertahan, itu yang menurut saya sebuah langkah.
1: Jadi kemarin apa yang menjadi fatalitas pada saat Inggris sudah leading 1-0 namun akhirnya comeback Argentina ya?
0: Iya, saya rasa tadi saya menyebutkan kalau bicara tentang bahasa kasarnya adalah tindakan bodoh ya, artinya seperti itu, mengganti pemain dengan tidak tepat pada saatnya begitu, kemudian komposisinya juga diubah. Dan kalau kita lihat dari hasil analisa itu bagaimana Inggris punya 11 pemain bertahan ini kan jadi masalah kan seperti itu. Karena pertandingan yang pertama itu ya itulah sepak bola itu menyerang karena urusannya gol dan menang.
3: Hari kan jadi back itu.
0: Jadi back kiri. Ya 11 pemain bayangkan, coba bayangin seperti itu. Ya saya tinggal waktu itu ketika sudah unggul 1-0 tapi dengan posisi seperti itu saya tinggal. Saya tinggal 5 menit ternyata sudah 1-1.
3: Iya. Itu menit ke 85 Inggris, ya apa, Argentina membalas Inggris. Kemudian di waktu injury time tambah satu lagi.
1: Iya, itu yang di luar prediksi ya. Jadi penggemar Inggris pun benar-benar menangis ya. Mendingan kalah dari awal daripada kalah di menit-menit terakhir kan Pak.
0: Saya tidak menangis karena saya sudah bisa menerima.
1: Ya. Tapi kan kalau lihat penonton kan banyak sekali benar-benar kecewa dia. Benar kalau lihat mimiknya itu kan gitu kan.
0: Benar Mas Yati. Jadi drama itu selalu hadir. Karena mereka hadir di sana juga bukannya sekedar badan ya.
1: Iya.
0: Artinya energi mereka, kemudian ongkos hidupnya dan sebagainya, kemudian waktunya. Tapi mereka membeli momen itu ketika berakhir dengan kesedihan, ya itulah apa yang menjadi pengalaman dia artinya. Tapi mereka pasti punya catatan-catatan manis yang dia bisa kenang, bahwa Inggris tahun ini boleh katakan lebih baik dibandingkan Piala Dunia sebelumnya, misalnya seperti itu. Kalau bicara tentang Perancis misalnya seperti itu, sekarang kan sudah ganti pelatih nanti. Zidane.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Kemudian Jerman nanti sudah ganti Jurgen Klopp. Kemudian Italia sekarang lagi meramu antara kemungkinan Pep Guardiola, mungkin seperti itu. Yang mungkin direkturnya sudah Maldini, mulai berubah, Maldini, kemudian ngambil Leonardo dari Brasil, seperti itu. Artinya apa? Mereka sekarang sudah mulai menyiapkan 2030 untuk Euro menjadi batu handicapnya. Nanti akan mereka juga sudah bersiap negara-negara Eropa, Argentina juga seperti itu. Dan yang menarik adalah ini kan sebenarnya finalisima yang tertunda. Harusnya kemarin Maret itu kan Argentina lawan Spanyol di Qatar. Tapi karena terjadi perang Iran dengan Amerika, konstelasi di negara-negara Arab dan sebagainya sedemikian panas, sehingga FIFA menunda seperti itu. Dan kita lihat nanti ini akan menjadi pelaksanaan benar-benar, tidak harus menunggu penundaan finalisima, dan akan dilaksanakan di Amerika seperti itu. Dan ini akan juga menjadi sebuah warna, satu-satunya nanti juga wasitnya yang kemarin gagal masuk ke Amerika akan mimpin di Super Cup Piala Eropa.
1: Itu yang ditolak kemarin itu ya?
0: Iya, artinya bahwa ya itulah cerita sepak bola, cerita Piala Dunia. Mudah-mudahan endingnya manis begitu. Ya siapapun yang akan juara, saya melihat bahwa memang Argentina, memang Spanyol ini mereka adalah tim-tim yang terbaik. Mereka adalah peringkat yang kemarin 4 besar juga masuk ke semifinal dan sebagainya. Jadi layak dan tidaknya, pantas dan tidaknya, mereka semuanya sudah pantas. Hanya tinggal nanti siapakah yang akan mendapatkan keuntungan terhadap kesalahan-kesalahan, menghukum detail-detail kecil yang dilakukan kesalahan-kesalahan, baik hal yang sifatnya teknis maupun non teknis, itu akan menjadi sebuah catatannya. Tapi kalau nanti sampai dengan adu penalti, saya masih pegang Argentina.
1: Itu ya.
0: Tapi kalau normal 90 menit ataupun perpanjangan waktu, saya masih pegang Spanyol. Artinya apa? Karena memang konsep main sepak bola Spanyolnya ini benar-benar sangat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak berbicara apa, tapi kedalaman skuadnya itu siapapun yang bermain akan bermain bagus.
1: Jadi begitu. Kuncinya kalau Spanyol ingin juara harus tidak tanpa penalti ya.
0: Iya, prediksinya seperti itu karena kalau ya, kalau kita bicara Emiliano Debu Martinez ini mental heroiknya, kemudian dia juga sudah punya pengalaman begitu. Ya, ini yang tidak bisa dibeli ya, artinya bahwa mentalitas tekanan dalam sebuah partai krusial tercapai final dan sebagainya itu mereka sudah teruji. Di Copa Amerika itu negara-negaranya fanatismenya sangat luar biasa begitu. Hmm. Kemudian mereka punya dua kompetisi Libertadores dan Sudamericana seperti itu. Artinya mereka juga sudah memiliki sebuah karakter mentalitas. Kalau lihat kerusuhan di Amerika Latin itu ngeri pokoknya.
1: Yeah.
0: Karena saking fanatismenya artinya Bapak. Disitulah mereka pemain-pemain Amerika itu kalau bicara tentang konsep tekanan itu akan sangat-sangat teruji. Bagaimana kalau lihat Paraguay kemarin menjadi sebuah kejutan itu. Karena memang mereka terbiasa juga dengan sepak bola yang seperti itu. Nah inilah warna Piala Dunia yang sangat-sangat luar biasa. Kalau saya melihat dari sepanjang hidup saya melihat Piala Dunia sejak Meksiko, saya sudah bisa melihat merasakan atmosfernya begitu. Espana lah tahun 82 seperti itu. Saya bisa sudah melihat fenomena sepak bola yang dalam hitungan memori saya inilah yang paling glamor, inilah yang paling penuh drama dan inilah yang paling produktivitasnya, golnya sangat luar biasa, penontonnya selalu full begitu ya, ini yang ya, jadi ya, sebuah
1: itu penonton
0: kerinduan ya, kita.
1: Yang saya salut tuh penonton itu ya. Itu kalau Indonesia tidak mungkin terjadi itu. Penonton hanya penonton tuan rumah yang penuh. Pada saat tim tamu pasti stadion akan kosong. Itu kalau di Piala Dunia kan enggak semua laga itu penuh gitu kan. Bahkan kalau dari kejauhan kan itu enggak seperti penonton ya, tayangan di televisi di shot yang jarak jauh itu seperti animasi, padahal di shot close up baru kelihatan itu penonton itu kan.
0: Iya, ini menurut saya adalah kepiawaian FIFA. Jadi dari konsep tiketingnya seperti apa. Bahkan pada saat kita lihat kenapa pada saat yang Argentina melawan Mesir, Argentina tertinggal, itu slot harga tiketnya itu harganya turun begitu, antusiasnya turun untuk menyaksikan Piala Dunia. Tapi begitu menang naiknya lagi, artinya bahwa itulah sebuah konsep industri, apapun dihitung dengan statistik, apapun dihitung dengan data, apapun dengan analisa dan sebagainya. Algoritmanya itu sekarang sudah berubah. Jadi tidak bisa kita bicara tentang algoritma, tentang handicap head to head track recordnya kemarin seperti apa. Sekarang sudah bergeser ke sports science, ke database, bagaimana kalau kita lihat semua tim analis di tim-tim itu mereka detail banget begitu. Pakai alat pemacu untuk mengetahui kelemahan, kemudian jantungnya seperti apa, kemudian itu sudah mulai dalam hitungan seperti itu. Sehingga kondisi pemain yang ada di lapangan itu bisa diketahui di saat itu juga dan siapa yang perlu diganti dan sebagainya di situ. Dan mudah-mudahan nanti starter 11-nya semuanya yang terbaik dalam kondisi fit. Nah, begitu Mas Edwin. Okay. Sehingga pertandingannya menjadi pertandingan yang sangat dinantikan, menjadi puncak pertandingan yang mungkin menjadi final ideal, paling ideal untuk sebuah final FIFA di era modern seperti ini.
1: Pak Saad, apa setuju?
3: Ya.
1: Apa yang disampaikan Bu Wayan tadi?
3: Ya.
1: Termasuk ada kemungkinan kalau di tahun depan, tahun berikutnya nanti akan penambahan kuota ya, sehingga mungkin Indonesia bisa ada peluang ya.
3: Ya, kalau menambah kuota sih sebenarnya positifnya ada ya. Kita bisa punya peluang yang banyak. Ya, tapi ya, dari sisi kompetitifnya nanti kita bisa lihat seperti kemarin ya. Qatar maju, Uzbekistan maju.
1: Iya, iya.
3: Kemudian Arab maju, jadi bulan-bulanan juga main di situ kan nggak menarik juga.
1: Ya, percuma gitu ya. Ada.
3: Tapi nggak apa-apa lah, ini sisi positif dari. Terus kemudian untuk final besok itu kan, ya ini mempertemukan dua filosofi sepak bola ya. Kalau Amerika Latin kan biasanya kan modelnya kan permainan keras. Saring tackle, sanganu, bola-bola datar. Kalau Eropa kan lebih stylish ya.
1: Iya.
3: Nah, itu. Jadi saya pikir besok itu pertandingan dua filosofi sepak bola yang berbeda antara Amerika Latin dan Eropa. Ya mudah-mudahan nanti yang terbaik lah, yang mana yang. Jadi kalau saya pikir, kemarin ada sebuah teori mengatakan bahwa yang menang ball position, persentase ball position dalam pertandingan itu belum tentu menangkan pertandingan. Ya. Tetapi ini dibantahkan oleh Spanyol. Nah mudah-mudahan kalau Spanyol menang, ini menjadi sebuah teori yang sahih bahwa apa namanya yang memenangkan sebuah pole position akan menangkan sebuah pertandingan. Ya kita lihat sendirilah seperti Italia yang bermain model-model
0: Grendel.
3: Nah, pertahanan Grendel itu kan enggak lolos 3 kali.
1: Iya.
3: Ya meskipun dia juara di Eropa 2022. Tetapi waktu itu 2000 ya betul. Tapi waktu itu kan sedang musim Covid. Jadi pemain-pemain bagus enggak pada enggak turun. pada enggak ikut. Ya, mudah-mudahan bisa itulah. Tapi ada satu ini yang menarik menjadi catatan saya. Ada faktor non teknis yang bisa jadi menjadi anu Mbak Nuri, apa namanya, Spanyol bisa diunggulkan. Jadi tahun 2010 itu kan Spanyol juara dunia.
1: Ya.
3: Lah sebelum juara dunia itu 2008-nya dia itu juara Eropa. Sekarang juga sama, 2024 itu juga juara Eropa. Waktu 2010 Spanyol itu di grup H. Sekarang juga di grup H.
1: Oh, gitu ya.
3: Cocok. Lah waktu itu lawannya. Lawannya ada pelatih Marcelo Bielsa, waktu itu nangani Chili. Sekarang nangani Uruguay. Jadi ada cocok. Terus kemudian ini satu lagi, Barca itu waktu itu menjadi tulang punggung ya, Carlos Puyol dan lain-lain itu menjadi tulang punggung, jadi apa di timnas Spanyol. Sekarang juga gitu, ada Dani Olmo, siapa?
0: Tanpa Madrid ini Boy.
3: Tanpa Madrid. Ada Pau Cubarsí, ada Yamal dan sebagainya. Dan waktu itu 2010 Barca itu menjadi juara La Liga dan Supercopa de España. Sekarang juga gitu 2020.
1: Gitu ya.
3: Barca itu juga juara La Liga dan juara Supercopa kemarin ngalahkan Madrid dan waktu main di Jeddah itu.
1: Gitu.
3: Ya itu sama lagi cocok lagi. Kemudian satu lagi Pak. Istrinya Gerard Piqué siapa? Shakira.
0: Shakira.
3: Waktu di 2010 Afrika Selatan itu kan dia sebagai soundtrack nyanyi waka-waka itu. Lah ini di 2026 juga gitu kan. Dia nyanyi Day-Day itu.
1: Oh gitu ya.
0: Soundtracknya juga sama.
3: Ya mudah-mudahan Spanyol lah nanti yang akan menang ya Mbak Nuri ya. Setuju ya.
1: Nuri setuju dengan cocoknologi tadi dari Pak Akwan?
2: Iya, setuju sekali. Ternyata ada cocoknologi yang seperti itu begitu ya. Tapi nanti untuk final siapapun itu antara Argentina atau Spanyol yang akan membuktikan diri, yang akan menjadi yang terbaik dan menjuarai Piala Dunia 2026 ini siapapun okelah, gak apa-apa.
1: Okay.
2: Tapi tetap Spanyol lah. Tetap dukung Spanyol.
1: Tapi saya memang berharap sampai titik penalti biar lama gitu.
2: Biar lama.
1: Ini sebenarnya
0: karena kan, Mas Edwin jagonya Argentina.
1: Sebenarnya kan Piala Dunia ini sudah lama juga sebulan, ini rekor kan, sebulan lebih biasanya kan satu bulan. Ini udah satu bulan kayaknya kok baru kemarin itu ya. Udah selesai. Kalau 64 nanti kan lebih lama lagi ini kan.
4: Dari sini sampai 19 Juli.
1: Iya, gitu kan. Udah kan satu bulan lebih kan gitu kan. Itu kayaknya baru kemarin itu kan, Nuri.
4: Sebenarnya juga banyak.
1: Kalau 64 kan lebih lama lagi, bisa hampir 2 bulan.
4: Nah, besok.
1: Oke, jadi Nuri Spanyol sudah ya udah dianalisa, Pak Awan juga mendukung ya. Oh, Bung Wayan terakhir. Gimana dengan cocoknologi tadi itu, apakah kira-kira menjadi apa ya, benar-benar terjadi Spanyol akan meraih trofi untuk Piala Dunia tahun ini?
0: Kalau untuk saat sampai detik ini, kalau pertandingan dilaksanakan hari ini jam ini misalnya seperti itu, berdasarkan data statistik selama turnamen, Spanyol pasti akan jadi juara gitu. Kalau ditanya tentang prediksi berapa gol, saya bicara bahwa kalau dimain di 90 menit Spanyol bisa menang 3-1. Tapi kalau dalam pertandingan sampai ke adu penalti, saya mungkin pegang Argentina begitu, Mas.
1: Gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Kalau kita lihat ya mudah-mudahan. Saya enggak tahu apakah sampai perpanjangan ataukah harus sampai dengan 90 menit, tapi kalau melihat statistik ya cukup 90 menit sih sebenarnya seperti itu. Argentina mungkin harus juga belajar banyak dan sudah mulai regenerasi begitu, karena konsep yang dilakukan Spanyol juga konsep regenerasi. Inggris juga demikian, Perancis juga. Nah, sekarang satu-satunya tim yang sudah mulai baru merintis sih sebenarnya, hanya 3 pemain anak baru Argentina, anak-anak muda yang mungkin sekarang diajak tapi belum diberikan menit bermain yang lebih lah istilahnya seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah lebih dari 1 jam kita diskusi untuk membahas final ideal Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Namun yang jelas dini hari ya, Senin dini hari ya, pukul 2 Bung Wayan ya.
0: Ya,
1: akan berlangsung laga final yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan apa keinginan dari para fan gitu ya, yang sudah hadir ini semuanya mendukung Spanyol gitu ya. Walaupun saya sendiri mendukung Argentina, namun saya berharap pertandingan ini tidak terhenti sampai 90 menit. Kalau bisa ada tambahan extra time, kemudian adu penalti, sehingga benar-benar puas gitu ya. Ya, saya tidak membahas masalah peringkat 3-4 karena ini memang temanya adalah untuk final antara Spanyol dan juga Argentina. Mewakili seluruh kerabat kesehatan, terima kasih Bung Bayan, Pak Arfan, Nuri sudah hadir untuk undangan ini ya. Saya Edwi Poryono dan kru dari Sarap Prestasi untuk diri. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sarap Prestasi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi dan salam olahraga.
5: Obrolan seputar olahraga. Sarap Prestasi. Sarap Prestasi. Sarap Prestasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan high five moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

with you pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, Surakarta yang cerah, Surakarta yang agak sedikit macet ya beberapa hari ini Surakarta. Apakah ini karena weekend, kita tidak tahu, atau mungkin karena ada pengalian-pengalian lalu lintas akibat mungkin pembenahan di sana sini. Kalau berbicara pengalihan lalu lintas, ini juga Anda perlu mewaspadai atau mengetahui ada beberapa pengalihan rute lalu lintas karena perbaikan jalan, tepatnya yang dilakukan di depan Hotel Asia Panggung ya, di sekitar Panggung, tapi yang sisi sebelah utara. Jadi ada beberapa meter gitu dari lampu merah sampai ke hampir ke gereja itu ya. Itu yang diperbaiki, dan mulai dari kemarin 17 Juli sampai nanti rencananya sampai tanggal 17 Agustus. Ada beberapa rute pengalihan jalan yang dilakukan oleh Dishub Surakarta. Jadi mungkin kalau Anda, tapi kalau dari timur ya, dari arah timur mau ke barat gitu ya, dari arah Rumah Sakit Muwardi mau ke arah terminal, itu masih bisa melewati yang sisi sebelah selatan, kecuali dari arah barat ke timur. Nah itu lalu lintas dibelokkan dari Ringin Semar, itu dibelokkan ke kiri, jadi tidak bisa langsung lurus ke arah Panggung itu karena jalan yang diperbaiki di situ. Begitu biasanya kalau dari pengalihan-pengalihan jalan itu juga terus mengakibatkan beberapa ruas jalan agak sedikit macet ya, tapi nggak apa-apa kalau memang untuk kebaikan gitu kan, apa salahnya gitu kan. Nah ini ada beberapa rute atau penutupan dari Jalan Ahmad Yani arah barat ke timur pada segmen Simpang Ringin Semar hingga Simpang Panggung. Ini arus kendaraan dari barat ke timur tidak dapat melintas, sedangkan arus timur ke barat tetap berjalan normal. Kemudian kendaraan dari Mongin Sidi yang menuju ke arah timur dialihkan mulai Simpang Banjarsari, jadi Proliman ya, bisa ke arah Jalan DI Panjaitan atau Jalan Ahmad Yani. Jadi kalau ke kanan ke arah Monumen 45, kalau ke kiri ke arah Masjid Raya Sheikh Zayed gitu ya. Kemudian kalau kendaraan yang sudah terlanjur memasuki Jalan Mongin Sidi hingga Simpang Ringin Semar tidak diperbolehkan lurus dan wajib belok kiri menuju Jalan Ahmad Yani, kemudian melalui Jalan Tentara Pelajar. Dan kendaraan dari arah Gilingan menuju timur dilarang belok kanan di Simpang Ganesa dan diarahkan lurus melalui Jalan Tentara Pelajar, tembusnya ke Pedaringan. Nah itu tadi pagi juga saya lewat situ sudah ditutup begitu ya. Tapi kalau untuk motor masih ada 1-2 yang lalu-lalang melalui jalur lambat. Tapi kalau untuk mobil dari arah barat ke timur itu memang sudah di stop atau dialihkan seperti rute-rute yang tadi saya sampaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: update. Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar, kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku gitu ya di kehidupan kita sehari-hari dan menganggapnya cuma capek biasa saja. Padahal itu kalau terjadi bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita ini butuh perhatian. Dan layanan medical check up dari Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, untuk Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh ini tetap kokoh ya, melalui layanan bone mineral densitometry atau BMU dan total body composition. Kami atau Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda pendengar, dan langkah tepat cegah pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda saja yang muda dan aktif, tubuh yang bugar juga baik bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Dan tubuh bisa tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari risiko jatuh. Dan dengan layanan yang lengkap dan tim medis yang terpercaya, Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharso Surakarta hadir mendampingi.

ini di setiap langkah Anda. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung cek di Instagram Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharso Surakarta di @rso_suharso_surakarta atau di @rso_suharso_sahabat_sehat_anda.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Surakarta pagi ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia pendengar untuk hari ini Sabtu 17 Juli 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 247 kantong darah, golongan darah B 371 kantong darah, golongan darah O 232 kantong, dan golongan darah AB berjumlah 286 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi atau datang langsung ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, atau langsung bisa menghubungi di customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk info mobile unit Palang Merah Indonesia ada di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari Palang Merah Indonesia bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Dan informasi dari Palang Merah Indonesia juga menjadi informasi terakhir di Surakarta pagi ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tetap bahagia, jaga kesehatan Anda. Saya Renani Surya, pengarah acara Matius Senggono, pamit dari Surakarta pagi ini. Dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta siang ini bersama rekan kami Rifki Minov. Tetap bersama 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila,

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: obrolan siang. Opsi
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya saya Rifki Minov bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam Surakarta siang ini. Dan di Surakarta siang ini ada segmen opsi atau obrolan siang RRI Surakarta yang langsung disiarkan dari frekuensi kebanggaan kita dari RRI Pro 1 FM Surakarta, pastinya di frekuensi 101 FM. Dan juga bisa Anda dengarkan via aplikasi RRI Digital maupun via website rri.co.id. Pendengar, hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjelang akhir pekan ini. Dan sebentar lagi pun kita akan peringati Hari Anak Nasional. Berbicara tentang anak, pendengar, masa kanak-kanak adalah pondasi awal kehidupan manusia. Namun, sudahkah lingkungan kita benar-benar ramah dan terbuka untuk semua anak tanpa terkecuali? Oleh karena itu, Rifki Minov akan berbincang ya di opsi atau obrolan siang pada hari ini dengan topik inklusi dimulai dari masa kanak-kanak merayakan Hari Anak Nasional. Dan untuk mengupas tuntas bahasan ini, Rifki Minov sudah terhubung via Zoom dengan narasumber Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI dari LPPM Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Selamat pagi Ibu Rina, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Ya, selamat pagi Mas Rifki, alhamdulillah sehat.
1: Sehat yang dan juga baik ya Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Mantap.
2: Tentunya Ibu bahagia ya Mas Rifki ya.
1: Insya Allah bahagia. Nah Ibu juga bahagia kah?
2: Ah, harus bahagia dong.
1: Harus bahagia. Tadi sarapan dengan apa Ibu Rina?
2: Sarapan sama apa tadi?
1: Sama nasi pastinya ya Bu Rina ya?
2: Iya dong.
1: Baik.
2: Saya belum bisa keluar dari nasi.
1: Sama berarti Ibu. Nah Ibu, kalau kita berbicara soal topik di siang hari ini, apalagi berbicara dengan kalimat atau kata-kata inklusi, seringkali masyarakat kan langsung mengaitkannya hanya dengan anak-anak disabilitas ya Ibu Rina ya. Sebetulnya esensi dari konsep inklusi sejak masa kanak-kanak itu cakupannya seperti apa sih Ibu Rina?
2: Oke, baik, terima kasih Mas Rifki. Betul sekali, jadi hari ini temanya memang kita kaitkan dengan besok hari Kamis kita itu akan menyelenggarakan Hari Anak Nasional ya. Sehingga tema yang kita angkat adalah inklusi itu harus dimulai dari anak-anak. Nah, inklusi itu apa sih sebelum kita masuk kemudian ke seperti apa inklusi itu. Jadi kalau karena kalau orang dengar inklusi memang terbacanya adalah disabilitas begitu ya. Meskipun ketika kita ngomongin inklusi sebenarnya tidak hanya ngomongin soal disabilitas, tapi juga berbicara terkait dengan mereka yang tertinggal, mereka yang minoritas, mereka yang miskin, mereka yang banyak hal. Tapi karena opsi itu adalah obrolan siangnya temanya adalah disabilitas, memang PR-nya kita adalah bagaimana membuat anak-anak disabilitas itu inklusi di dalam konteks kehidupan atau pembangunan kita. Jadi inklusi itu adalah proses bagaimana anak-anak apapun kondisinya, begitu termasuk di dalamnya adalah teman-teman disabilitas, itu mampu berpartisipasi secara penuh. Saya garis bawahi berpartisipasi secara penuh, karena kalau kata Einstein itu ada 9 kategori dari partisipasi begitu. Konteksnya adalah anak ini bisa berpartisipasi secara penuh, kemudian dia setara, kemudian aman dan bermakna. Jadi enggak cuman kalau ada kegiatan diundang formalitas aja, oh kita sudah ngelibatin anak-anak disabilitas, oh kita udah ngelibatin anak-anak marginal gitu, baru kemudian kita bilang bahwa kita sudah inklusi. Nah kalau itu baru sekedar integrasi, jadi memasukkan anak-anak dalam kondisi tertentu, terutama konteksnya hari ini adalah disabilitas, itu kemudian masuk begitu aja tanpa ada tadi konteks setara, tanpa ada konteks aman, tanpa ada konteks bermakna, maka itu posisinya hanya mengintegrasi saja. Jadi yang mau kita ceritakan hari ini adalah bagaimana memulai anak-anak disabilitas ini itu bisa masuk, bisa berpartisipasi, bisa setara, bisa aman, dan bisa bermakna begitu di dalam konteks kehidupannya itu sejak anak-anak gitu. Karena kadangkala kalau kita ngomongin anak-anak disabilitas, mereka kadangkala kalau masih anak-anak justru mereka disimpan di rumah gitu ya. Karena dianggap aduh takut nanti dihina, aduh takut nanti kemudian dibully begitu ya, atau nanti anaknya belum siap gitu, nanti anaknya akan bagaimana, takutnya kena mental dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu menyatakan bahwa inklusi itu harus dimulai sejak anak-anak. Entah itu konteksnya adalah orang tua yang memiliki anak disabilitas atau masyarakat yang kemudian mendapati ada anak-anak disabilitas di sekitarnya. Jadi inklusi bisa bergerak di dua ranah, di dalam internal anak-anak disabilitasnya itu sendiri dan di dalam masyarakat, bagaimana kemudian mereka juga bisa menerima. Karena konteksnya inklusi itu adalah bagaimana bisa menerima, bisa menghargai, dan bisa menjamin partisipasi setara, aman, dan bermakna tadi. Mungkin awalannya begitu, Mas Rifki.
1: Baik, terima kasih Bu Rina. Kemudian kalau telah Anda paparkan tadi ya, mengapa pemahaman tentang inklusi dan keberagaman ini harus dimulai sangat awal begitu ya Ibu Rina. Dan dari kacamata Anda sebagai akademisi di LPPM UNS, bagaimana Anda melihat kondisi atau realita lingkungan anak-anak di kota Surakarta saat ini? Apakah lingkungan sekolah atau bermainnya sudah cukup inklusif, Bu Rina?
2: Ya, ya, jadi kalau kita ngomongin ya kondisi anak-anak di kota Surakarta terutama, begitu ya, kalau kita ngomonginnya Surakarta memang dia jauh lebih baik daripada konteks kabupaten kota lainnya, karena Surakarta sudah punya satu tagline sebagai kota ramah disabilitas begitu ya, secara normatif begitu, karena kita sudah punya penghargaan, kita sudah punya perda dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya kondisinya? Nah, kalau kita melihat secara realita begitu, nah anak-anak disabilitas itu baru bisa kemudian dia berintegrasi dengan masyarakat, baru dia bisa kemudian masuk di dalam konteks lingkungan, biasanya itu pada umur-umur yang apa namanya, umur-umur yang kalau saya bilang 10 tahun ke atas begitu ya, yeah. Tapi tidak pernah, jadi bukan cuma anak disabilitasnya yang dikenalkan, tapi anak-anak yang ada di kota Surakarta misalnya, atau anak-anak kita begitu ya, kadang kita tidak mengenalkan kepada mereka sejak awal bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita itu ada kondisi yang berbeda gitu kan. Kalau kita ngomonginnya disabilitas kan konteksnya different ability people, mereka yang mereka yang memiliki konteks hambatan yang berbeda begitu ya dalam melaksanakan kehidupannya. Bukan dia kemudian beda dalam tanda petik secara fisik saja begitu, tapi dia memang memiliki cara yang berbeda di dalam berjalan mungkin, dalam melihat mungkin. Nah, ini banyak belum disampaikan pada sebagian besar anak-anak kita waktu kecil. Saya ambil contoh begini. Ketika pertama kali kita masukkan anak kita ke PAUD misalnya begitu, atau misalnya waktu anak kita masih 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, kita baru mengajarkan bahwa oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Tapi kita jarang kemudian mengajarkan bahwa oh di lingkunganmu itu misalnya boneka-bonekaan gitu ya. Yang dipakai adalah standarnya adalah standar sempurna. Bonekamu itu lengkap kakinya, tangannya, mukanya gitu ya. Ketika misalnya nonton di TV gitu atau dengerin di radio gitu ya, nih anak kecil itu harus pinter nyanyi kayak gini, suaranya bagus. Padahal dia tidak dikenalkan bahwa boleh loh bonekanya itu diilangin satu tangannya, atau boleh loh diilangin satu kakinya. Baik. Atau tadi ketika kemudian dia lihatin di YouTube misalnya atau di TV, kemudian kok dia nggak ngomong ya gitu, tapi kok ada tulisan di dalam apa namanya, di dalam televisinya itu berbaris gitu, untuk mengatakan bahwa ada loh teman-teman kita yang nggak dengar, gitu ya. Atau baik. Tadi semua gelap gitu. Tapi ada loh yang mendengar untuk ngomongin soal tunanetra. Nah, kalau kita melihat banyak sekali parenting yang dilakukan oleh orang tua itu belum dimulai dari pengenalan individu yang ada di dalam lingkungan masyarakat gitu. Jarang kita coba aja nanti misalnya Mas Rifki begitu ya, yeah, beli Barbie begitu.
1: Baik.
2: Terus Barbie-nya tangannya dihilangin satu gitu. Pasti anaknya bilang, Barbie-ku rusak, Barbie-ku rusak, gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Atau misalnya kan, kakinya hilang satu, terus dibuang gitu aja gitu ya. Udah rusak, buang aja Barbie-nya, soalnya nggak ada kakinya satu. Nah, karena apa? Dari awal kita banyak sekali orang tua yang sudah mengatakan bahwa yang baik itu adalah yang sempurna, yang baik itu adalah yang standar gitu. Nah, standarnya itu gimana? Semuanya lengkap betul gitu. Kalau kita ngomonginnya medik gitu ya, bahwa ukuran tangan yang betul, jumlah kaki yang betul, jumlah mata yang betul, telinga yang sempurna itu seperti apa, betul ada ukuran standarnya. Tapi ketika kita mengenalkan kepada anak-anak kita, selayaknya memang harus dimulai dari tadi, dari kecil. Nah, kondisinya sekarang adalah itu sangat jarang dilakukan gitu.
1: Baik.
2: Justru kesempurnaan itu sudah diajarkan sejak dini, standar itu sudah diajarkan sejak dini. Bahkan ketika kita misalnya anak-anak SD gitu ya, nilaimu 90, oh jelek itu gitu ya. Oh, kamu belum bisa baca begitu ya. Padahal kita tuh ada loh anak-anak yang tadi speech delay, ngomongnya itu susah gitu ya, lambat. Nah, itu tidak diperkenalkan sejak dini. Jadi kalau dibaca secara konteks realita, belum semua anak-anak itu bisa memahami ragam disabilitas, Mas Rifki. Jadi kalau misalnya ditanya, tahu nggak kamu Down syndrome itu apa? Pasti mereka apa ya?
1: Iya.
2: Kalau ditanya tahu nggak kalau ada yang tuna netra begitu, yang nggak bisa melihat, atau ada yang low vision, tahu nggak kalau ada yang tadi mereka bisa mendengar tapi dia masih bisa ngomong, atau tadi nggak bisa ngomong dan dia nggak bisa dengar gitu, itu nggak dikenalin sejak awal kalau saya bisa menyebutkan begitu ya, karena tadi yang diajarkan sejak awal adalah konteks kesempurnaan di dalam lingkungannya. Nah, ini kondisi realitanya Mas Rifki. Dan nanti boleh dicek juga kurikulum-kurikulum yang tadi masuk di sekolah-sekolah PAUD gitu ya, atau yang KB, kelompok bermain itu masih jarang kita dapatin materi yang kemudian tadi jelasin dengan manekin, misalnya dengan boneka tadi, bahwa kamu punya loh teman yang kayak gini, yang ditutup matanya, yang di tadi nggak mendengar. Nah, itu masih sangat jarang. Itu kondisinya Mas Rifki. Itu yang kemudian membuat inklusi itu menghadapi tantangan.
1: Oh.
2: Begitu dia besar, begitu dia jadi dewasa, begitu dia menjadi orang tua. Ketika nanti setelah jadi orang tua, dia mendapatkan anaknya kemudian berkebutuhan khusus atau disabilitas, penerimaannya akan menjadi sangat susah. Karena apa? Yang sudah diajarkan dari awal adalah standarisasi, normalitas.
1: Okay. Normalitas.
2: Yang normal tuh yang kayak gini, yang standar tuh yang kayak gini. Kalau nggak dimulai dari anak-anak, ini akan bahaya ke depannya.
1: Baik. Berarti itu tadi semua yang Ibu ceritakan adalah sebuah tantangan begitu ya Ibu ya?
2: Betul, betul sekali.
1: Lalu tantangan-tantangan tadi itu apakah termasuk tantangan terbesar yang dihadapi orang tua maupun pendidik dalam mengedukasi anak-anak agar mempunyai sikap inklusif terhadap perbedaan, atau ada tantangan lainkah Ibu Rina?
2: Ya. Jadi betul sekali, itu adalah tantangan. Kenapa kemudian kita bilang tantangan, dan tantangan itu kenapa harus kemudian dimulai dari anak-anak begitu ya Mas Rifki ya. Jadi yang perlu dipahamkan adalah kita perlu paham dulu anak itu usia berapa begitu ya. Anak itu adalah usia 0 sampai dengan sebelum 18 tahun, itu kita sebut dengan anak.
1: Baik,
2: nah 0 berarti 0 itu masih di dalam rahim begitu ya. belum lahir ke dunia begitu. Nah,
1: betul.
2: Kita sudah sebut itu sebagai anak begitu. Jadi 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun.
1: Okay.
2: Nah, di masa ini bahkan masih di dalam rahimnya ibu itu kan sudah ditanamkan pembentukan karakter gitu ya.
1: Betul.
2: Pembentukan karakter. Pernah enggak Mas Rifki ada ibu hamil waktu lihat orang dengan disabilitas terus dia pegang-pegang perutnya. Ojo nganti koyok ngono,
1: iya.
2: Ojo nganti koyok ngono.
1: Belum sih, Bu.
2: Belum ya. Dan mudah-mudahan enggak pernah ada gitu ya. Tapi banyak loh yang kemudian dia amit-amit gitu ya, amit-amit gitu. Untuk kemudian ketika dia misalnya dia lagi hamil, dia ngelihat tuh kemudian mereka dan dia kemudian dia apa namanya masuk ke satu tempat gitu, kemudian dia melihat ada orang dengan anak dengan disabilitas, si ibunya terus langsung pegang perutnya yang lagi hamil itu tadi, ojo nganti kayak ngene, amit-amit gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ngebentuk karakter dari awal bahwa ojo diterima sing kayak ngono gitu. Jangan diterima tuh yang kayak gitu. Ini bahaya gitu. Itu akan nanti ya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya disabilitas, jelas tidak ada, tapi tidak perlu kemudian disampaikan dengan hal semacam itu gitu ya, cukup dengan dia berdoa yang baik-baik saja, tapi kemudian jangan sampai kemudian amit-amit dan nanti malah kejadian kan gitu.
1: Betul.
2: Misalnya begitu, itu contoh kecil begitu ya. Kenapa kemudian harus ditanamkan dari kecil tadi? Karena dari anak-anak, karena itu sudah membentuk karakter. Nah, kata orang waktu hamil itu anak itu diperdengarkan hal yang baik-baik, sama dengan kemudian diberikan karakter yang baik-baik. Nah, dari mulai hamil, kemudian dia lahir, kemudian dia masuk misalnya usia 2-3 tahun, balita dan lain sebagainya, itu masa membentuk karakter, masa membentuk sikap, masa membentuk kebiasaan sosial gitu. Ini harus disampaikan sejak awal gitu ya, karena itu masa orang bilang sih golden age gitu ya, kalau orang bahasa parenting itu masa keemasannya. Ketika kemudian diajarkan bahwa itu teman kita juga loh, meskipun dia tadi pakai kursi roda, itu dia juga anak-anak cerebral palsi, itu sama teman-teman kita. Kita kenalin itu dari awal supaya apa, tadi kebiasaan dia menerima lingkungannya itu kemudian bisa diawali sejak awal gitu.
1: Baik.
2: Nah, itu yang kenapa itu harus dilakukan sejak anak-anak gitu ya, sehingga dia akan menjadi terbiasa.
1: Baik.
2: Aku terbiasa bicara sama teman-teman yang tuli, udah dibilangin oh terima kasih itu begitu gitu kan, kemudian oh mikir itu, jadi otomatis ada bahasa isyarat yang sudah dikenalkan mungkin kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada yang temanmu itu tunanetra, jangan dibilang kamu lihat enggak gitu. Ada ungkapan-ungkapan yang kemudian yang jelas enggak bisa lihat lah orang tunanetra gitu ya. Jangan ada diksi-diksi yang itu nanti kemudian menyakiti gitu, atau misalnya disuruh foto gitu ya, ayo foto kakinya diangkat, kan kalau foto beramai-ramai itu ya kakinya diangkat gitu.
1: Betul.
2: Kan, atau tangannya gitu kan. Dia nggak tahu kalau di sebelahnya itu tadi ada yang nggak punya kaki.
1: Betul.
2: Atau misalnya ayo jejer gitu, terus kemudian ada yang pakai kursi roda semua berdiri, padahal ada orang yang pakai kursi roda, harusnya kan kita satu setara gitu ya.
1: Iya,
2: akhirnya kita harus semuanya jongkok gitu. Nah, hal-hal semacam itu harus dikenalkan sejak kecil, karena tadi dia membentuk karakter, sikap, dan kebiasaan. Orang bilang kan bisa karena biasa.
1: Betul.
2: Nah, kenapa itu kemudian menjadi hambatan? Karena itu banyak sekali belum kita lakukan dari sejak anak-anak kecil. Bayangannya adalah boro-boro buat inklusi pada orang lain, buat diri sendiri aja belum selesai kok. Mungkin mikirnya akan begitu ya. Karena tadi menganggap bahwa mereka hanya 10%. Mereka hanya bagian dari, kalau di dalam kurva normal itu dia ada di juling sebelah kiri begitu ya, yang tidak sesuai, bukan seseorang yang ada di bagian rata-rata, sehingga udah nanti aja kalau ketemu itu nanti mama ajarin gitu. Tapi lama gitu kan. Lama
1: prosesnya gitu. Betul.
2: Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus tanamkan ini gitu? Karena tadi intervensi sejak dini itu akan mencegah hambatan berkembang menjadi lebih besar ketika dia kemudian semakin besar gitu.
1: Baik.
2: Dia dapetin temennya yang tadi nyunapun tunanetra misalnya gitu.
1: Gih.
2: Aku ketemu kayak gini terus harus gimana ya? cara aku manggilnya gimana? Ditepukkah atau bagaimana? Nah, itu karena tidak pernah diajarkan. Itu yang kemudian akan dia akan membuat mengalienasi orang lain gitu. Karena tadi tidak pernah diajarkan. Begitu pula ke teman-teman yang anak-anaknya itu disabilitas, itu juga harus diajarkan. Ya, kamu disabilitas. Di luar kamu itu ada loh yang lengkap, dia punya tangan, yang lengkap dia punya kaki. Itu pun perlu ditanamkan kepada anak-anak disabilitas. Kamu tidak perlu malu gitu kan, karena apa, semua dikasih sama Tuhan. Jadi enggak cuman yang menerima disabilitas, tapi dia yang disabilitas juga harus mau. Jangan cuman oke, saya harus diterima dong kata yang disabilitas, tapi anak-anak disabilitas ini sendiri pun dia harus mau masuk ke sana. Caranya apa? Tadi tanamkan kepercayaan diri. Okay. Nah, ini PR gedenya Mas Rifki. Jadi satu sisi kita harus inklusi dengan meminta masyarakat kemudian mau melakukan penerimaan, tapi di satu sisi lain juga anak-anak disabilitasnya ini juga harus diajarkan bahwa kalau kamu ingin menjadi inklusi, oke, kamu juga harus pede untuk masuk ke dalam lingkungannya. Itu yang mungkin hambatan kenapa kemudian itu yang harus dilakukan. Jadi kalau saya bilang tahap pertamanya itu adalah pengenalan dan penerimaan keberagaman. Tadi Mas Rifki kan bilang ya, keberagaman. Jadi memang betul. Tahap awal yang harus dilakukan untuk kemudian menjadi inklusi adalah mengenalkan dan menerima keberagaman.
1: Baik. Ingat, Mas Rifki. Menerima

partisipasi memberikan opini atau pertanyaan melalui line telepon reguler di 02716355, maksud saya 638055, maupun WhatsApp 081 3900 155 25. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Surakarta. Dan kali ini kita dengarkan bersama-sama sebuah single dari Wayang dengan Dongeng.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda

dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Rifki Minov, dan Rifki Minov masih bersama Ibu Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI dari LPPM Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, yang siang hari ini masih membahas seputar tema inklusi dimulai dari masa kanak-kanak merayakan Hari Anak Nasional. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Bu Rina terkait eksplorasi tema ya, dan kali ini kita ke solusi aksi nyata ya. Bu Rina yang masih di situ tersambung dengan ataupun via Zoom ya, kali ini kita ke solusi ya Ibu Rina ya, dan aksi nyata. Jadi tadi saya merekam sebuah kalimat dari Ibu Rina bahwasannya kalau dari orang tua itu untuk memberikan sebuah penanaman kepada anaknya yang mohon maaf inklusi itu mulai dengan membelajar atau memberikan pembelajaran untuk kepercayaan diri, ngoten nggih Bu nggih, begitu nggih. Tapi ada langkah konkret lain tidak Ibu Rina yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk membiasakan anak menghargai perbedaan dan menerima perbedaan maupun latar belakang sosial, begitu Ibu?
2: Oke, siap Mas Rifki. Jadi saya mau POV dulu jadi orang tua dengan anak disabilitas begitu ya.
1: Betul.
2: Karena hambatan terbesar dari proses inklusi itu adalah tumbuhnya dari anak disabilitas itu sendiri. Yang tadi mereka enggan untuk kemudian masuk karena enggannya itu bisa jadi karena tadi tidak percaya diri.
1: Yeah.
2: Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk secara nyata begitu untuk kemudian menumbuhkan inklusi itu sejak kecil. Jadi mereka yang orang tua dengan anak-anak disabilitas itu bisa memulainya dengan yang pertama tadi, pengenalan dan penerimaan keberagaman.
1: Baik.
2: Jadi ditanamkan pada anak-anaknya yang disabilitas itu bahwa kita memang berbeda begitu.
1: Baik.
2: Bahwa di dalam dunia ini ada berbagai macam bentuk begitu, itu yang kemudian harus ditanamkan terlebih dahulu. Itu bisa disampaikan melalui cerita permainan, melalui pembelajaran. Maka kemudian tadi kalau anak-anak itu sudah mengenal permainan, entah itu dia tadi Barbie misalnya, itu boleh ditanamkan. Maka kamu masih bisa bergaul kok meskipun tadi kakimu tidak ada satu, ini kayak Barbie-nya cuma satu misalnya kakinya, atau ini tangannya. Nah itu harus dikenalkan, itu bisa masuk melalui cerita atau melalui pembelajaran, atau boleh dikenalkan ada tokoh-tokoh yang kemudian mereka nggak ngelihat, mereka nggak mendengar, tapi mereka tumbuh menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Nah, itu boleh ditanamkan pertama kali. Jadi untuk mengenalkan dan menerima keberagaman, ada kok yang sama dengan kamu yang seperti ini, tapi mereka bisa tadi menjadi seseorang di luar sana yang luar biasa. Yang kedua, yang kemudian masih dalam konteks pengenalan dan penerima keberagaman, hindari bahasa yang merendahkan terhadap anak itu. Misalnya, memang kamu memang bodoh kok gitu kan. Untuk misalnya untuk ngomongin pada anak-anak yang secara intelektual mereka misalnya di bawah 80 atau di bawah 50. Yeah. Jangan bilang kamu bodoh, kamu telat banget sih kamu. Jadi hindarin. Itu dimulai dari anak-anaknya supaya dia bisa percaya diri, kan harus diberikan motivasi yang baik. Maka harus ditanamkan tadi bahasa yang tidak merendahkan dan tidak memberi label-label negatif, sehingga bisa tertanam kan kalau dia udah dilabelin dengan stereotype-stereotype negatif.
1: Betul.
2: Itu yang kedua, masih di konteks pengenalan. Yang ketiga, itu tetap kita ajarkan empati.
1: Wah, empati.
2: Bukan simpati, empati.
1: Empati, oh baik. Siap.
2: Empati, betul. Diajarkannya adalah empati. Karena kalau simpati aja, itu yang munculnya kasihan. Tapi kalau empati, dia akan berusaha menjadi aku kalau kayak gitu akan seperti apa, begitu. Jadi ajarkan konteks empati. Dan kemudian tadi, biarkan anak bermain dan bekerja sama tanpa memisahkan. Misalnya, anaknya itu nggak dengar, tapi dia lagi gabung sama anak-anak di kampung gitu. Udah biarin aja gitu. Jangan kemudian, aduh takut nanti anakku dihina, aduh takut nanti anakku. Nah, biarin aja, itu anak itu akan kemudian, apalagi kalau masih anak-anak ya, mereka kan belum mikirnya kemana-mana gitu kan.
1: Betul.
2: Palingnya kalau ini nangis, balik lagi nanti main lagi gitu. Nah, jadi jangan orang tua yang kemudian kamu jangan ikut gabung di sana, mereka semua bisa lari-lari, kamu enggak, jangan, biarin aja gitu. Malah nanti mereka dia bisa jadi jago lari gitu kan. Kenapa?
1: Betul.
2: Biasa berteman dengan orang-orang yang bisa lari gitu. mereka ikut Paralimpik itu kan awalnya seperti itu, diajakin lari-lari, loncat-loncat gitu ya, padahal mereka punya kaki satu tapi dia bisa gitu. Nah itu betul, awalnya dari situ. Jadi jangan ada pemisahan, itu konteksnya adalah untuk membangun kepercayaan diri. Kita berbeda iya, tapi bukan berarti lebih rendah. Nah itu yang kemudian harus diajarkan. Jadi kenalkan dan beri keberagaman itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya anak ini menjadi lebih percaya diri dan kemudian dia bisa masuk inklusi di dalam masyarakat, identifikasi kebutuhannya. Ya, kita pengen anak kita yang disabilitas itu masuk ke dalam dunia teman-temannya yang banyak. Berarti kita harus lihat dong dia punya kebutuhan apa.
1: Ya,
2: supaya kita bisa melihat, oke, saya akan penuhi. Kan biasanya orang tidak mau bergabung itu soalnya aku enggak punya, soalnya aku enggak begini, soalnya aku begini. Nah, itu kan apa? Karena tidak dipenuhi kebutuhannya. Misalnya, anak ini ingin bergabung dengan teman-temannya supaya bisa pentas. Berarti apa kebutuhannya? Oke, saya harus melihat potensi anak, kan begitu.
1: Betul.
2: Jadi harus melihat anak ini mau dibutuhkan bisa bergabung, berarti dia butuh apa? Oh, butuh sesuatu yang kemudian dia akan dianggap oleh teman-temannya. Berarti dicari dong. Oh, anak ini akan jadi jago nyanyi sehingga akan diterima oleh teman-temannya. Dicari kebutuhannya. Oke, berarti dia butuh les. Oke, dia berarti butuh untuk dilatih. Oke, dia butuh untuk apa misalnya?
1: Baik.
2: Anaknya diem, tapi dia jago misalnya main robot-robotan gitu. Oke, berarti aku akan belikan mainannya robot-robotan. Supaya apa? Oh, saya carikan apa namanya Lego misalnya buat dia mulai bermain. Itu kebutuhan yang harus dipahami begitu. Jadi nggak cuman ngenalin keberagaman, tapi begitu dia harus masuk, dia nggak pernah tahu si anak ini punya kebutuhan gitu kan. Sama aja dengan anak-anak yang pada umumnya gitu ya.
1: Betul.
2: Aku bisa ikutan itu sih, tapi aku gak pernah diajarin mama soal ini, aku gak pernah diminta untuk ini. Nah itu karena apa? Misalnya karena kita tidak bisa menggali kebutuhannya mereka.
1: Okay,
2: jadi kalau mau dia inklusi, mau dia masuk ke dunianya, maka kenali kebutuhannya, dia perlu apa gitu. Jadi kita juga harus melihat fisiknya, harus melihat sensoriknya, jangan dipaksakan begitu. Jadi oh, anak ini ternyata sensoriknya nggak aman, tapi secara intelektualnya nih luar biasa, maka kemudian kita kembangkan itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling penting, penguatan keluarga.
1: Baik.
2: Ya, jadi kalau ada sebuah keluarga dan tiba-tiba mendapatkan anak berkebutuhan khusus gitu ya, pasti denial dulu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
2: Nolak dulu,
1: menolak
2: gitu kan.
1: Ya, melawan ya.
2: Menolak
1: ya.
2: Dulu, pasti betul. Menolak banyak gitu kan. Itu yang kemudian harus dikuatkan.
1: Betul.
2: Gak apa-apa kok misalnya. Ini biasanya biasa diterima oleh istri yang baru melahirkan anak dengan kebutuhan khusus. Nah, itu akan mengalami baby blues yang luar biasa
1: ya.
2: Begitu ya. Yang itu akan, kalau dia tidak kuat secara mentalnya, dia akan berakhir dengan sesuatu yang tidak baik.
1: Betul.
2: Maka kemudian dia butuh dikuatkan. Siapa orang yang paling menguatkan pertama? Pasangannya. Orang tuanya, gitu kan?
1: Betul.
2: Itu yang kemudian harus dikuatkan. Kalau si ibu ini sudah dikuatkan, karena ibu ini yang ngelahirin anaknya, dan kondisi itu pasti akan dibebankan pada ibunya biasanya, gitu ya. Salahnya kue emak-emak ora bener.
1: Nah.
2: Lah kue pas ya, mesti sing disalahke emake gitu
1: iya.
2: Kan. Nah, itu pasti itu yang harus dikuatkan pertama kali adalah ibunya.
1: Betul.
2: Begitu ibunya kuat, dia akan nguatin yang lain. Sehingga kemudian enggak apa-apa, anak saya begini, tapi tolong saya dibantu gitu, sehingga nanti kakeknya akan ikut bermain, neneknya akan sama-sama kemudian nganterin ke tempat terapi dan lain sebagainya. Itu yang akan kemudian melatih keberanian diri. Begitu ada pentas-pentas, yuk mulai yuk, dicoba yuk gitu.
1: Yeah.
2: Atau diajarin apa gitu. Nah itu harus dimulainya dengan penguatan diri. Jadi penguatan diri si ibu, didukung pasangannya, nanti akan didukung oleh seisi keluarga. Kalau satu keluarga itu udah kompak, nggak ada alasan anak itu nggak percaya diri gitu. Nah itu tahap yang ketiga.
1: Yeah.
2: Tahap yang keempat, nah ini baru kemudian dia, kita butuh orang lain.
1: Yeah.
2: Gak mungkin
1: pendamping gitu ya Bu.
2: Saya lulusan pendidikan luar biasa.
1: Betul.
2: Kan kita bukan semuanya sarjana pendidikan luar biasa.
1: Yeah.
2: Yang paham. Sehingga kemudian oke, berarti saya harus masukkan anak ini pada sekolah-sekolah inklusif. Jadi mulai mencari, jangan kemudian oke, saya gak usah, kita di rumah aja sekolahnya, kamu gak perlu keluar gitu. Jangan gitu. Justru kalau mau melatih inklusi, ayo cari sekolah-sekolah inklusi ya. Bukan berarti jangan cari sekolah SLB, itu kalau berat sekali konteks disabilitasnya, oke. Tapi ketika anak ini masih mampu kok, dia turun gitu kan, dia masih bisa kok kemudian bergabung dengan teman-temannya yang lain, maka carikanlah sekolah inklusif.
1: Inklusif.
2: Memang mahal Mas Rifki, kalau okay. mau yang benar-benar luar biasa begitu ya, yang ada guru pendampingnya, yang akses. Nah, sekolah-sekolah kita memang tadi punya hambatannya di situ. Tapi itu adalah salah satu cara gimana seorang anak disabilitas itu bisa inklusi. Dia masuk melalui sekolah, sekolahnya tadi sudah sangat mendukung, entah itu SDM-nya, guru pendampingnya, jalannya, ruangannya gitu
1: baik,
2: ya.
1: Baik.
2: Tempat kesempatannya dia kemudian belajar. Nah,
1: betul.
2: Itu akan membangun rasa kepercayaan diri.
1: Betul.
2: Nggak bisa diselesaikan anaknya sendiri, tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang tuanya sendiri, tapi kita butuh orang lain. Nah, butuh orang lain di sini adalah tadi lembaga lain yang kita sebut sebagai konteks pendidikan. Konteksnya berarti kan negara dong harus hadir di sini.
1: Betul.
2: Gitu ya. Coba yeah. Mas Rifki boleh lihat.
1: Yeah.
2: Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda.
1: Betul.
2: Mungkin nggak anak-anak disabilitas masuk di sana?
1: Sulit sih, Bu.
2: Sekolah Garuda dengan tadi fisik yang harus luar biasa,
1: iya.
2: IQ yang sangat tinggi, sekolah rakyat, betul. Tapi konteks disabilitasnya,
1: itu.
2: Asramanya,
1: betul,
2: kayaknya
1: betul.
2: Negara kita juga belum terlalu banyak hadir untuk kemudian sekolah-sekolah unggulan yang masuk di sana.
1: Betul.
2: Itu PR. Yeah. Dan yang terakhir adalah tadi Mas Rifki, gimana yeah. caranya inklusi sosial ini muncul sejak anak, dengerin suara anak disabilitas.
1: Oke, okay, baik.
2: Dengarkan suara anak disabilitas. Ini kayak opsi ini, boleh dong sekali-kali yang dibawa adalah, sering ya tuh RRI ya,
1: yeah, yeah.
2: Yang dibawa adalah tadi suara anak disabilitasnya.
1: Betul.
2: Kamu pengen apa sih sebenarnya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu harus dihadirkan begitu ya, sehingga
1: betul.
2: Kemudian, oh saya pengen begini, oh saya ingin ikut forum anak, oh saya ingin jadi duta genre, oh saya ingin jadi Putri Solo.
1: Yeah.
2: Coba ada nggak Putri Solo yang disabilitas?
1: Belum.
2: Belum ada.
1: Belum
2: gitu
1: ada.
2: Ya.
1: Iya.
2: Boleh nggak sih kalau kemudian Putri Solonya disabilitas?
1: Tidak ada masalah, Bu.
2: Ya, ini sedikit ya. Itu contoh-contoh yang kemudian dengerin dong suara saya. Oh itu ini lagi dibuka nih Putra Putri Solo. Boleh nggak yang disabilitas masuk? Saya nggak bisa dengar Angki itu dulu staf khusus presidennya Pak Jokowi itu nggak bisa dengar gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi dia bisa masuk gitu kan.
1: Betul.
2: Dia ikut Abang None dan lain sebagainya. Padahal dia nggak dengar. Gitu.
1: Yeah.
2: Artinya apa? Mampu dong teman-teman yeah. disabilitas juga masuk.
1: Tidak ada masalah.
2: Kenapa sih ruang itu nggak dibuka? Maka
1: betul.
2: Kemudian tadi partisipasi sosial dan suara anak itu harus kemudian kita buka ya dengan sebesar-besarnya, dengan seluas-luasnya. Baru kemudian kita bisa menghadirkan, oh inklusi sosial itu ada buat teman-teman disabilitas. Gitu Mas Rifki.
1: Baik, terima kasih Ibu Rina. Ini pemaparannya yang sangat-sangat mendetail ya. Dan juga terkait dengan pendidikan. Menarik ya tadi Ibu Rina ketika Anda berbicara sekolah-sekolah saat ini ya. Dan perlu kehadiran pemerintah dengan porsi yang maksimal untuk mendampingi anak-anak atau teman-teman yang inklusi ini. Lalu masih kaitannya dengan pendidikan Ibu Rina, jadi bagaimana institusi itu atau institusi pendidikan ya seperti PAUD, TK, SD kemudian menciptakan kurikulum yang mendukung nilai-nilai inklusi ini, begitu Ibu Rina?
2: Ya sebenarnya kalau kita lihat kurikulum sekarang itu memang sudah ada peraturan menteri gitu ya, Undang-Undang Pendidikan Nasional yang itu juga sudah menginsertkan atau dia membahas secara khusus terkait dengan kurikulum untuk konteksnya inklusi atau inklusivitas tadi sudah ada. Jadi buat sekolah inklusi, buat yang kaitannya dengan disabilitas itu memang sudah ada aturannya sendiri. Jadi kita perlu perlu berbahagia begitu ya.
1: Betul.
2: Secara dokumen negara udah punya. Ya
1: baik.
2: Kita kan paling pintar bikin dokumen Mas Rifki,
1: yeah.
2: ya. Negara kita itu paling pintar bikin dokumen.
1: Betul.
2: Tapi kan dokumen hanya sekedar dokumen, kalau dokumen itu tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan.
1: Betul, ada yang
2: salah
1: sudah
2: contohnya,
1: atau ada yang
2: ya,
1: belum.
2: Salah satu contohnya Mas Rifki.
1: Ya gimana Ibu?
2: Stabilitas itu dia butuh guru pendamping. Nggak
1: oh.
2: bisa dilepas gitu aja.
1: Baik.
2: Tapi kalau Mas Rifki lihat, anggaran guru pendamping sekarang di close.
1: Oh.
2: Ya,
1: baik, baik, baik.
2: Mereka dikembalikan jadi guru-guru pendamping. Jadi yang harus mendampingi adalah guru-guru biasa.
1: Baik.
2: Artinya apa? Guru-guru biasa ini udah harus dilatih dulu dong.
1: Iya.
2: Padahal untuk melatih menjadi guru pendamping itu dia butuh kompetensi yang berbeda begitu.
1: Betul.
2: Mau ngajarin juru bahasa isyarat aja itu susahnya luar biasa kan begitu. Padahal betul. Tadi ketemunya sama teman-teman yang tunanetra.
1: Iya.
2: Guru biasa yang dijadikan sebagai guru pendamping gitu ya, dia harus nguasain bahasa Braille dong.
1: Iya betul. Braille, huruf Braille ya.
2: Iya, gimana cara nulisnya, gimana cara bacanya, gimana cara menyentuhnya gitu ya. Belum tentu semuanya bisa. Tapi sayangnya tadi anggaran untuk GPK itu, guru pendamping khusus itu sangat minim. Bahkan di beberapa kabupaten kota itu dihilangkan. Diminta secara paksa istilahnya guru dalam tanda petik umum itu harus mendampingi. Kan tetap nggak bisa. Saya dipaksa untuk ngajari. Saya punya di kelas Mas Rifki. Satu anak berkebutuhan khusus begitu ya. Ada persoalan terkait dengan berbicaranya. Itu butuh kesabaran ekstra yang luar biasa begitu. Okay, untuk kemudian dia supaya bisa bertanya, dia supaya bisa menjawab gitu ya. Itu saya bisa nunggu sampai dengan 5 sampai dengan 15 menit untuk ngebimbing dia bicara gitu. Artinya apa? Tuh guru-guru GPK itu guru-guru kalau saya bilang itu kesabarannya luar biasa begitu.
1: Iya,
2: nah,
1: betul.
2: Ini nggak bisa disamain. Salah satu contohnya itu implementasinya. Belum lagi Mas Rifki, kalau kita ngomongin soal inklusi itu masuk ke dalam konteks sekolah-sekolah, baik itu di satuan-satuan TK, PAUD, SD, SMP, SMA itu sendiri begitu. Aksesnya kita, jalannya, ruangannya, kamar mandinya, gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kurikulumnya kita masih dipaksa. Jadi anak-anak kita itu masih dipaksa dengan mengikuti kurikulum pada umumnya, begitu.
1: Iya, betul.
2: Ya bukan berarti harus nurunin standar, enggak juga, gitu ya.
1: Betul.
2: Misalnya dia punya kakinya cuma satu, terus harus nilainya standarnya diturunin, enggak, gitu.
1: Enggak.
2: Kan yang beda itu cuma cara jalannya aja, tapi kalau mikirnya masih sama kok kayak yang lain gitu, pada masyarakat pada umumnya. Nah, itu masih banyak sekali kemudian hal-hal yang, aduh ini anak ABK, yuk standarnya kita turunin aja, enggak juga gitu.
1: Baik.
2: Ya, hanya pada ragam-ragam tertentu yang memang misalnya dia Down Syndrome, kemudian dia itu adalah disabilitas intelektual gitu ya, itu yang kita memang harus melakukan standarisasi sesuai dengan ragam kebutuhannya mereka. Itu
1: baik,
2: yang harus dilakukan. Jadi
1: baik,
2: sekali lagi kalau secara dokumen negara udah hadir, secara kebijakan udah ada. Dari mulai nasional, peraturan presiden, undang-undang, sampai kemudian ke level daerah itu udah lengkap, ada. PR-nya adalah implementasinya.
1: Implementasi.
2: Terlaksana apa enggak itu dokumen tadi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tadi sekolah-sekolah inklusi itu tadi kalau saya bilang masih kayak setrikaan.
1: Jalan di tempat.
2: Gitu ya. Jalan di tempat bolak-balik gitu ya. Dengan persoalan yang sama, soal anggaran, soal GPK, ya guru pendamping khusus, dan soal apa? Aksesibilitasnya, sarana prasarananya.
1: Ya kita sama-sama itu, berharap, berdoa ya Ibu ya, ke depannya nanti ada implementasi nyata ya.
2: Betul,
1: pemerintah. Baik. Nah, Ibu Rina sebentar, ini ada opini dari pendengar yang telah masuk di WhatsApp Pro 1. Ada Bapak Bejo. Selamat siang ya Bapak Bejo. Begini Ibu Rina, kata Bapak Bejo, selamat pagi Pro 1, selamat pagi juga Ibu Rina sebagai narasumber inklusi. Untuk mengembangkan dan mendidik anak istimewa ini perlu juga orang tua perlu disadarkan bahwa putra atau putrinya itu sebenarnya mempunyai kekurangan, tetapi anak-anak ini pasti ada kelebihan di sisi lainnya. Dan tetapi biasanya orang tua banyak yang malu atau gengsi, jadi perlu disadarkan. Trims Ibu Rina, begitu kata Bapak Bejo Ibu Rina.
2: Ya, betul sekali Pak Bejo ya. Tadi memang PR kita adalah bukan cuma dari luar, tapi dari dalam gitu ya. Jadi yang mematahkan semangat anak-anak kita itu sebenarnya bukan, kadang bukan orang lain, tapi orang yang paling dekat gitu kan.
1: Betul.
2: Karena tadi itu kan kayak kekecewaan ya.
1: Betul.
2: Kekecewaan misalnya orang tua, ya aku pengennya harusnya yang kayak gini, tapi kok dapetnya yang gini kan gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu mulainya dari situ, sehingga kemudian kadang disembunyikan. Masih mending Mas Rifki, kalau mereka masih disekolahkan, ada loh yang disembunyikan, ada loh yang gak didaftarin di kartu keluarganya.
1: Aduh.
2: karena apa tadi, malu gitu ya. Padahal kalau dia masuk di daftar di kartu keluarganya nggak disebut sebagai anak disabilitas, padahal kalau kita sebutin ini dia adalah anak disabilitas, mungkin negara juga bisa hadir misalnya dalam konteks bantuan alat gitu kan, atau dalam konteks program yang lain sebagainya. Nah masih banyak tadi karena alasannya malu. Jadi memang betul tadi yang sampaikan Pak Bejo, anak ini harus dikenalkan ragamnya.
1: Baik.
2: Ragamnya kamu itu adalah begini, kekurangan kamu ini begini, kelebihan kamu ini begini, jadi seimbang gitu ya. Enggak cuman kamu memang disabilitas gini, kamu punya kelebihan kok, tapi kemudian tidak disadarkan bahwa kamu itu akan berbeda loh gitu ya.
1: Betul.
2: Dengan yang lainnya. Nah itu yang kemudian harus juga disadarkan. Jadi konteksnya adalah seimbang. Sepakat sekali dengan Pak Bejo. Jadi PR kita adalah bagaimana mengurangi stigma. Dan mengurangi stigma ini dimulai dari orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya yang harus memulai untuk kemudian tadi nggak denial dengan kondisi anaknya. Jadi ayo kita terima dengan lapang dada. Begitu.
1: Betul. Baik, Ibu Rina, ini terakhir untuk menyambut momentum Hari Anak Nasional. Apakah harapan terbesar Ibu Rina agar inklusivitas bukan sekedar jargon, melainkan gaya hidup masyarakat kita dalam membesarkan anak? Maaf Ibu. Nah, silahkan, apa harapan terbesar Ibu Rina ya untuk ya, inklusivitas tersebut?
2: Oke, dalam rangka Hari Anak Nasional, semoga 23 Juli ini menjadi momentum untuk kemudian anak-anak disabilitas didengarkan suaranya secara bermakna. Tidak hanya sekedar dihadirkan untuk kemudian muncul sebagai bagian dari inklusi, tapi kemudian benar-benar dia dilibatkan konteks partisipasinya. Entah itu sebagai pengisi acara, entah itu tadi dia sebagai orang-orang yang diberikan penghargaan. Hanya satu, jangan hanya sekedar disimpan duduk untuk kemudian menunjukkan bahwa dia sudah dihadirkan. Itu hanya partisipasi semu. Yang kita minta adalah partisipasi yang betul-betul citizen power. Baik. Suara mereka didengarkan, dan setelah didengarkan dipenuhi segala kebutuhannya. Masa depan anak-anak ini menjadi bagian dari generasi emas 2045. Terima kasih Mas Rifki.
1: Terima kasih banyak Ibu Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI dari LPPM UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih nih Ibu Rina, ilmunya, waktunya juga, serta insight yang mencerahkan ya hari ini. Semoga apa yang kita bahas benar-benar bisa diterapkan demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih merangkul serta tanpa diskriminasi. Dan peran pemerintah pun kita harap ya bisa maksimal dari semua dokumen yang sudah disusun ya untuk inklusivitas anak bisa diimplementasikan ke depannya ya Ibu ya. Dan pendengar, inklusi bukanlah sebuah opsi melainkan sebuah kepedulian yang harus dipupuk sejak dini. Mari kita jadikan momen Hari Anak Nasional ini sebagai titik balik untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan inklusif bagi seluruh anak, karena setiap anak berharga. Ibu Rina, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saya Rifki Minov beserta seluruh kru yang bertugas dari Pro 1 FM RRI Surakarta pamit dari opsi, tapi belum pamit dari Surakarta siang ini. Masih sampai nanti jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda setelah menyimak opsi obrolan siang di siang hari ini, tapi Surakarta siang ini masih jam 15.00 waktu Indonesia Barat berakhirnya, masih sampai jam 3 nanti, jangan kemana-mana. Setelah ini Anda akan simak warta ataupun dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta, jadi jangan kemana-mana. Setelah itu kita masih bersama lagi di Surakarta siang ini, tetap di 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga, disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat, permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, tadi sudah Anda simak dari Pro 3 FM RRI Jakarta yang telah menyampaikan berita teraktual ya dalam dinamika olahraga nasional. Dan kembali lagi dari Pro 3 FM RRI Jakarta ke Pro 1 FM RRI Surakarta dalam siaran Surakarta siang ini. Dan bersama Rifki Minov ya, di Surakarta siang ini pendengar, saya undang Anda untuk bisa bergabung lewat telepon di 0271-638-055, lalu lewat WhatsApp di nomor 081-3900-155-25. Karena nanti tepat di pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, di Surakarta siang ini Rifki Minov akan ajak Anda untuk mengikuti segmen Jeda Jendela Cerita Anda. Bisa bergabung ya ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan, mau nomor telepon reguler boleh, nomor WhatsApp juga monggo. Saya tunggu atensi Anda. Dan sebelum ke jeda atau jendela cerita Anda di Surakarta siang ini, Rifki Minov akan ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Coldplay dengan berjudul Higher Power. 3, 2, 1.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Baik pendengar, di Surakarta siang ini saya sudah di WhatsApp oleh pendengar. Barangkali pendengar ingin bergabung lewat line telepon ke nomor 02716380555 ataupun lewat telepon WhatsApp juga bisa, selain chat WhatsApp ya, di nomor WhatsApp 081390015525. Baik, ada chat WhatsApp. Sebelum ke chat WhatsApp, mohon izin Rifki akan angkat telepon terlebih dahulu di 638055. Selamat siang, Jeda.
3: Jeda, selamat siang bareng Mas Rifki.
2: Iya, betul, bareng Rifki Minov. Saya hafal di suaranya siapa ini?
3: Iya, pendatang baru ini dari Batam.
2: Pendatang baru tapi sudah lama di Malam ya.
3: Di Malam apa di Malang?
2: Di Malam. Di Malam, ruang rindu.
3: Iya, sehat anandaku sehat. Yang paling ganteng.
2: Masya Allah sehat. Ayahandaku yang paling ganteng juga. Ayahanda Andi di Batam.
3: Iya, betul. Jadi ini jedanya, ini kan jendela cerita Anda kan?
2: Betul, Ayahanda.
3: Iya, jadi tadi iklannya tuh keren loh, memotivasi loh.
2: Wah, iklan, oh Masya Allah.
3: Iya, yang tadi kalau makanan jangan dibuang-buang.
2: Betul, iya gitu. Oh iya, Bapak Andi sudah makan siang?
3: Alhamdulillah, hampir.
2: Hampir, berarti belum dong. Berarti belum dong.
3: Iya kan, nunggu ini dulu, Ananda Rifki siaran.
2: Iya, Masya Allah, keren ya. Iya. Ayahanda Andi.
3: Iya.
2: Ada cerita apa Ayahanda?
3: Nah, jadi hari ini diperingati hari mendengarkan sedunia.
2: Oh iya.
3: Iya, jadi ya berharap kalau ada info-info penting dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, terutama Pro 1 lah, apalagi yang bawain Rifki Minov ini, kita harus dengarkan.
2: Masya Allah.
3: Iya.

0: Nah, itu info-info itu bermanfaat loh.
1: Oh, iya.
0: Apalagi yang cek fakta.
1: Iya, terima kasih Bapak.
0: Karena memang ya namanya ilmu pengetahuan itu bukan didapat dari sekolah aja. Gitu, bisa kita dapat dari mendengarkan radio, karena radio ini satu suara berjuta telinga.
1: Baiklah, satu suara gitu. Berjuta telinga dan berjuta iya. Rasa.
0: Ah, betul. Jadi masalah informasi ini kadang ya kayak tentang penyewaan gedung ya. Kadang di Pro 1 kan nyewain gedung juga ya.
1: Iya, RRI.
0: Nah, betul RRI kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau yang mau nikah, mau ada acara-acara yang reuni,
1: seminar, betul.
0: Seminar, talk show. Nah, itu bisa hubungin sama yang nanti di onerin nama iklan itu kan?
1: Iya. Itu kebetulan namanya Kakak Nining ayahanda.
0: Oh, Kak Nining.
1: Dan Kak Rosita, ada dua.
0: Oh, iya ada dua, keren ya. Jadi iya. Ananda Rifki bagian konsumsi aja kali ya.
1: Saya bagian konsumsi sama parkir, Pak.
0: Janganlah kalau parkir kasih Mas Levi yang di Pro 4.
1: Kenapa Mas Levi? Tiba-tiba iya. Mas Levi.
0: Karena tadi baru gabung sama Mas Levi.
1: Oh, begitu.
0: Jadi dia pakai tema sambel.
1: Iya, sambel apa? Sambel ado?
0: Nah, jadi di Batam ini kan memang lebih banyak orang awak ya, atau orang Padang.
1: Oh iya.
0: Jadi masakannya orang malah lebih kenalnya sambal lado tadi.
1: Baik.
0: Dibandingkan sambal Melayu.
1: Oh baik, apalagi jadi, yang bikin sambal lado Ayu Ting Ting ya.
0: Oh bukan lagi itu.
1: Ayah sampai... Ojak ntar marah-marah. Ayah Ojak marah-marah ntar.
0: Iya Ayah Ojak. Jadi kata Mbak Nana, kalau di jeda ini kita ceritanya yang ringan-ringan.
1: Iya, betul.
0: Jangan yang berat-berat.
1: Yang berat-berat yang berat. Nanti di tempat fitness, Pak Andi.
0: Ah, betul banget. jadi jadi kalau nanti ngebahas apa yang politik-politik yang terlalu berat, ada waktunya. Biasanya sih jam pagi kalau nggak salah ya.
1: Iya, pagi antara jam 2 dini hari sampai menjelang subuh, Pak Andi.
0: Iya betul.
1: Gak ada siarannya dong. Gak ada siarannya. Di sini gak ada jadi siarannya.
0: Jadi kalau acara apa namanya, kalau acaranya Ananda Rifki Minov ini memang cocoknya di jeda karena Ananda Rifki Minov ini kan orangnya humble ya.
1: Masya Allah.
0: Termasuk humble ado juga kali orang.
1: Humble ado. Gak apa-apa sih Pak, gak bakal dimarahin Ayah Ojak sih.
0: Nah, jadi di jeda ini kata kalau si apa Kak Citra boleh cerita horor boleh juga.
1: Boleh,
0: tapi
1: boleh.
0: Tapi horornya jangan ini juga, maksudnya jangan yang mengerikan, karena kenapa? Nanti kalau yang punya anak nggak bisa tidur, kesian anaknya kan.
1: Iya, tidur gitu. Siangnya terganggu ya.
0: Betul, nanti mimpi dikejar-kejar Ethan nanti.
1: Ethan apa dulu nih? Ethan itu di Mission Impossible.
0: Ethan kan ada Ethan, ada Kulon kan?
1: Iya, itu Ethan Bapak. Itu Ethan.
0: Ini Patris langsung WA dia katanya. Seru kali Mas Andi gabung katanya. Tumben-tumbenan katanya, iya. Nah, jadi mau menjelang Agustusan juga.
1: Bagaimana Pak Andi?
0: Ya, kalau bisa gapura-gapura yang belum dibikin, dibikin.
1: Iya.
0: Kalau yang kalau di Batam.
1: Kenapa?
0: Yang tahu 3 tahun yang lalu gapuranya itu aja kan. Jadi
1: jadi
0: maksudnya tulisannya gitu.
1: Oh.
0: Jadi masih yang tahun 2002.
1: Template 2000, ya Pak?
0: Iya 2022. Oh. Mungkin lupa kali orangnya ya.
1: Templatenya nggak dirubah, masih begitu saja.
0: Jadi kalau bisa diperhatikan lah ya, karena memang kan 17 Agustus ini setahun sekali juga itu momen yang itu loh. Mungkin in the world ya.
1: Iya, di dunia, in the world.
0: Di dunia, karena kan hari kemerdekaan gitu. Kemerdekaan itu kan ya kalau bisa sih, kalau bisa seumur hidup sekali kalau bisa ya.
1: Iya betul. Jangan lagi dijajah dong.
0: Karena memang di negara lain ada loh yang merdeka, dia berkali-kali, bahkan ada juga yang nggak merdeka gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi kita menghargai jasa para pahlawan lah ya.
1: Betul Pak Andi, wah luar biasa nih Pak Andi, petuah-petuahnya nih.
0: Tadi lu biasa di luar ini semenjak Pak Kris WA jadinya jadi semangat kan.
1: Biasa di luar nah. Jadi agak-agak sumuk gitu atau gerah ya. Di sana panas nggak Pak Andi?
0: Nah ini alhamdulillah di Batam ini termasuk daerah yang unik. Jadi satu hari dia empat musim.
1: Wow, musim apa tuh?
0: Iya, musim hujan, panas, satu hari itu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi baru hujan langsung panas.
1: Iya.
0: Nanti dari panas ke mendung.
1: Oh, baik.
0: Dari mendung nanti ke ya musim buren juga sih. Jadi empat musim.
1: Iya. Saya tadi sudah memperkirakan empat musim ada musim duren pasti. Itu durennya musangking berarti ya Pak Andi ya.
0: Oh, musangking lewat ini.
1: Oh, lewat. Yang terhebat apa Pak di sana? Varian duren.
0: Varian durennya tapi memang enggak jauh dari ini juga sih apa? Ya lokal lah dari Tanjung Batu. Oh. Nanti Ananda Rizky Minov ketik di situ Tanjung Batu.
1: Baik.
0: Kepulauan Riau. Musim apa? Nanti langsung muncul musim duren.
1: Betul.
0: Iya,
1: karena ada juga kalau, Pak. Satu musim yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi, Pak.
0: Apa itu?
1: Teman musiman, Pak.
0: Oh, keren kayaknya curhat nih ya.
1: Saya nyeritain cerita teman.
0: Iya, betul. Karena kalau Pro 2 kan apa ya? Termasuk inovatif, inspiratif, kan ya.
1: Iya. Amin.
0: Iya, jadi ya Mas Andi ataupun Pak Andi berharap di momen 17 Agustus nggak terjadi lagi diskriminatif. Ya walaupun di apa aplikasi X itu kan katanya Indonesia darurat apa bangkrut ya?
1: Iya, ekonomi lah jadi, ya.
0: Iya, jadi kalau bisa kita tetap semangat dan positive thinking aja.
1: Betul Pak Andi,
0: gitu. Setuju. Karena segala sesuatu kalau udah negative thinking, biarpun negara itu maju tetap aja negative thinking kan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Setuju
0: jadi
1: Pak.
0: Jadi mungkin itu aja, karena memang ini udah banyak yang mau gabung, terutama ini Pacu tuh gabung.
1: Baik.
0: Kalau apa namanya Mbak Tarmi dia lagi sibuk dia.
1: Baik. Loh ini saya terima kasih Pak Andi sudah diingatkan. Iya, kalau 18 iya. Juli adalah hari internasional. Ya, hari iya. Internasional mendengarkan sedunia atau hari iya, mendengarkan internasional.
0: Iya, itu nanti buat bahan nanti. Jadi berarti nanti jam santai Ananda Rizky Minov juga bukan?
1: Iya, sepanjang Surakarta siang ini.
0: Wih, keren ya. Ya udahlah berarti Pak Andi masih sempat leye-leye dulu lah ya.
1: Bisa Pak, leye-leye. Main PS dulu juga bisa Pak Andi.
0: Main PS ya. Iya,
1: bisa.
0: Buat Ananda Rizky, semoga sehat, rezekinya lancar ya.
1: Amin, Pak Andi pun begitu. Sekeluarga. Ya,
0: amin.
1: Ya, lagunya apa Pak?
0: Lagunya kalau bisa kasih ini aja lah ya. Apa The Rain aja lah, Terlatih Patah Hati.
1: Wis, mantap.
0: Iya, karena itu memang
1: bertepuk sebelah tangan.
0: Iya, betul. Karena itu persiapan buat nanti Spanyol lawan Argentina juga.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi kalau yang mengidolakannya kalah kan berarti dia harus terbiasa patah hati.
1: Betul. Aduh.
0: Jadi jangan sampai stres ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, itu aja.
1: Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Andi. Luar biasa nih. Bapak Andi dari Batam, kalau saya menyebutnya Ayahanda karena Bapak Andi atau Ayahanda Andi memanggil saya Ananda, ya sudahlah ya. Berasa ketika anak bertanya pada bapaknya. Dan kali ini satu pesan WhatsApp ya di nomor 081-3900-15525 saya bacakan, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Ibu Agustin bilang, "Met siang Mas Rifki metugas di Surakarta siang ini. Sehat, semangat, bahagia dalam menjalankan tugasnya. Amin." Begitupun Ibu Agustin sekeluarga juga sehat, semangat, bahagia ya dalam menjalankan aktivitas. Saya temani dengan nyimak-nyimak acaranya yang dipandu Mas Rifki di Surakarta siang ini sampai selesai, lancar, sukses. Waduh, terima kasih Ibu Agustin. Saya temani juga aktivitas Anda bersama Surakarta siang ini ya. Baik, nanti akan saya lanjutkan ya di jeda jendela cerita Anda. Pastinya dengan
2: atensi Anda yang sudah bergabung di telepon maupun WhatsApp. Nanti akan saya respon. Tapi Rifki Minov ingin ajak Anda mendengarkan lagu terlebih dahulu. Termasuk tadi lagu yang juga sudah direquest oleh Bapak Andi di Batam ya, Terlatih Patah Hati. Jangan kemana-mana, pendengar tetap di Surakarta Siang ini, segmen Jeda Jendela Cerita Anda.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Surakarta siang ini dan masih di segmen Jeda, Jendela Cerita Anda. Saya undang untuk Anda bisa bergabung di Jeda, dan kali ini gayung bersambut ada Ibu Elisa Dipajang yang telah menelpon saya. Saya akan angkat. Halo, selamat siang Ibu Elisa. Halo. Halo Ibu Elisa, bisa mendengarkan saya? Baik, saya akan coba untuk terhubung kembali dengan Ibu Elisa ya di Pajang ya. Sebentar. Halo Ibu Elisa. Baik, Ibu Elisa, halo. Baik, belum bisa terhubung ya Ibu Elisa. Sementara sebelum ke Ibu Elisa, ada juga chat WhatsApp dari Ibu Umi Karim di Solo Baru. Ibu Umi Karim di Solo Baru mengirimkan pesan WhatsApp, katanya semangat siang mas, nyimak selalu sambil gosok-gosok. Wah, barangkali kalau gosok-gosoknya sudah selesai bisa ikut Jeda ya di siang hari ini, Jendela Cerita Anda. Ibu Umi Karim, saya undang untuk mengikuti Jeda ya. Apa yang digosok bisa diceritakan di Jeda ini. Baik, saya terhubung kembali dengan Ibu Elisa di Pajang. Selamat siang Ibu Elisa.
1: Siang.
0: Mohon maaf tadi Ibu Elisa. Nge, Ibu Dewan. Mohon maaf ya
1: mau
0: tadi.
1: Mau cerita sedikit ya.
0: Boleh, sebelumnya maaf tadi belum tersambung. Sekarang alhamdulillah sudah tersambung ya. Ibu Elisa. Cerita nopo Ibu di siang hari ini?
1: Kemarin itu saya mengantarkan kakak saya ke dokter.
0: Oh, sak.
1: Mau operasi.
0: Baik, operasi nopo?
1: Operasi apa itu namanya, prostat.
0: Oh, prostat, nggih.
1: Iya. Oh. Terus saya itu mau dia masuk ke kamar operasi.
0: Iya.
1: Itu benangnya habis.
0: Mohon maaf, apa pun yang habis?
1: Benang.
0: Baik, lalu?
1: Setelah saya cari di rumah sakit lainnya.
0: Baik.
1: Ini tak sebutkan rumah sakitnya ya?
0: Ya, gak usah, gak apa-apa Bu.
1: Nanti gak boleh.
0: Mungkin, jangan mawon.
1: Terus dapat saya itu.
0: Oh, baik.
1: Berikan kepada dokter yang operasi tadi. Ya, di situ baru dioperasi.
0: Kemarin berarti nje operasinya, Bu.
1: Apa?
0: Operasi ini pun kakak panjenengan.
1: Di rumah sakit.
0: Nggih, kemarin nje berarti.
1: Sudah lama.
0: Oh, sudah lama. Lancar Ibu operasi ini pun.
1: Terus baru dioperasi sudah keluar.
0: Ngoten,
1: nah, itu uang saya di dompet nggak apa itu namanya nggak baik gitu loh
0: dompetnya.
1: Leres. Dompetnya jelek. Tapi uangnya saya masukkan situ semua.
0: Oh, ngoten. Nah,
1: anak saya itu saya temannya anak saya.
0: Okay.
1: Terus yang diambil itu dompet anak saya.
0: Oh alah.
1: Cuma isi 10.000 yang hilang itu KTP terus apa itu kartu pelajar gitu loh.
0: Nje aduh. Sampun diurus Bu.
1: Nggih,
0: untungnya.
1: Untungnya dompet saya enggak diambil.
0: Aduh, berarti aman je Bu.
1: Sama copet di rumah sakit itu.
0: Nje. data-data seperti KTP ngoten.
1: Ibu yang menunggu hati-hati loh.
0: Nggih. Tapi
1: kelihatannya ada enggak ada copetnya.
0: Nggih.
1: Bisa hilang dompetnya.
0: Tapi ibu melaporkan nggih ke pihak rumah sakit nih pun.
1: Enggak, ya cuma sedikit kok.
0: Oh.
1: Yang diambil bukan dompet saya.
0: Nggih.
1: Nah, dompet saya itu jelek. Tapi uangnya besar di situ.
0: Oh alah, aduh betul Bu.
1: Iya, mau bayar operasi ya saya bawa.
0: Nggih. Mm-hmm. Betul kata panjenengan tadi, harap hati-hati juga untuk pendengar yang lain, nggih.
1: Mm-hmm. Ya. Tadi yang hilang anak saya itu KTP sama kartu pelajar itu cari lagi.
0: Sudah menguruskan, Bu? Mm-hmm.
1: Apa?
0: Untuk kehilangan tadi itu?
1: Yang kehilangan?
0: Nggih. Sampun diurus teng Disduk Capil.
1: Ya, diurus di kelurahan.
0: Oh, lewat kelurahan nggih, kelurahan Rien. Mungkin diteruskan ke dinas terkait ngoten nggih, Bu nggih.
1: Ya begitu cerita saya.
0: Nggih betul, hati-hati untuk
1: ibu, hati-hati kalau menunggu.
0: Untuk pendengar lain
1: itu
0: hati-hati.
1: Itu kelihatannya enggak ada copetnya. Tapi kok hilang gitu loh.
0: Baik.
1: Tapi yang diambil yang dompet yang bagus.
0: Bagus, nggih.
1: Yang jelek enggak diambil. Itu di bawah kaki kakak saya yang baru operasi tadi.
0: Ngoten nggih. Mau dimanapun tempatnya nggih Bu, nggih harap hati-hati ngoten nggih Bu.
1: Makasih ya Pak Dokter.
0: Sami-sami Ibu Dewan.
1: Nanti ketemu di jam santai kalau siaran loh.
0: Ibu Dewan mau request sekalian mboten?
1: Oh, requestnya lagu apa ya?
0: Lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh Ibu?
1: Ya dicarikan Pak Dokter aja.
0: Oh nje, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Siang
0: juga. Matur nuwun Ibu Elisa di Pajang atau Ibu Dewan ya. Kemudian setelah Ibu Elisa di Pajang, kali ini ada Pak Cu yang masuk di telepon WhatsApp. Selamat siang, Pak Cu.
2: Selamat siang, Mas Riki. Salam kenal.
0: Salam kenal juga.
2: Dari Wonogiri.
0: Wah, dari Wonogiri, Pak Cu.
2: Nggih.
0: Wah, Wonogiri. Wonogiri sukses nggih, Pak Cu nggih.
2: Nggih. Wonogiri sukses.
0: Wonogiri ini pun bagian pundi, Bapak?
2: Kota.
0: Oh, kota.
2: Nggih.
0: Caket alun-alun nggih.
2: Nggih, itu sih deh.
0: Oh, nggih.
2: Ada acara dangdut pemen dengar di rumah saya.
0: Wala. Oh,
2: dekat sekali.
0: Dekat berarti nggih, Pak.
2: Mau ke pasar dekat.
0: Nggih, mau olahraga, mau nyantai-nyantai dekat, di tempat. Nggih, di tempat
2: sehat.
0: Ya.
2: Antara udah lilingi alun-alun udah sampai pulang.
0: Nggih, betul. Salam kenal nggih, Pak Cu, kula Rifki Minov, Pak Cu.
2: Halo.
0: Kula Rifki Minov, salam kenal.
2: Nggih. Sami. Sami. Mangge salam kenal.
0: Nggih, nembe tepang nggih siang
2: iki. Baru pertama sekali.
0: Nggih, betul leres. Nggih. Pak Cu.
2: Ini menyampaikan soal
0: boleh cerita jendela cerita Anda? Enten cerita napa, Pak Cu?
2: Welisa tadi lho.
0: Oh, ngeten. Kados pundi?
2: Nabi dulu.
0: Boleh.
2: Harus kan tanggung jawab rumah sakit atau security-nya.
0: Nggih.
2: Selain penjaga yang sakit tak boleh masuk rumah sakit.
0: Nggih, sebetulnya
2: ada kartunya, Mas.
0: Betul, kartu tunggu nggih, Pak. Sebetulnya ya, ada.
2: Iya, ada harusnya. Ini
0: tidak
2: itu termasuk sembrono rumah sakitnya. Rumah sakit mana Bu Desa
0: tadi? Tadi enggak disebut, Pak, karena memang ya, jangan disebut mawon.
2: Enggak boleh kalau di mohon maaf loh, saya bukan ngapi-ngapi. Mas Ed Monogri saya ada kartunya.
0: Nggih.
2: Ya. Kalau ada orang enggak ada orang jualan enggak ada di rumah sakit.
0: Nggih, jadi masukan nggih Pak nggih untuk rumah sakit ya, tadi nggih.
2: Iya, itu rumah sakitnya.
0: Nggih.
2: Aku titip lagu boleh?
0: Boleh, Pak Cu.
2: Anu, bisa apa? BCL.
0: Oh nggih, ditenggong nggih Pak Cu nggih bisa apa? Nggih,
2: matur nuwun Mas Riki, mugi tansah panjenengan sehat.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin Pak Cu, nggih ngoten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cuk. Baik, itu tadi ada Pak Cuk dan juga Ibu Felicia yang sudah menghubungi saya via telepon WhatsApp sebentar. Ada telepon masuk di 638055. Selamat siang, Jeda.
3: Jeda, selamat siang.
0: Selamat siang, Bapak Sinten.
3: Ini dari Sultan.
0: Mohon maaf, Bapak Sinten kurang Sultan. Terdengar.
3: Sultan.
0: Oh, nggih. Bapak, wonten pundi niki?
3: Wonten Solo Wetan.
0: Oh, Solo Wetan. Anten cerios napa, Bapak? Ceritan apa di siang hari ini?
3: Masalah ini saya mengamati masalah perparkiran.
0: Oh, ngoten.
3: Itu lho. Itu perdam-perdam itu lho.
0: Nggih.
3: Iya, kasihan orang miskin, Bapak Ki.
0: Nggih. Masukan nggih, Pak.
3: Perdam 2000.
0: Nggih.
3: Nah ini di situ berapa jam itu tahu-tahu 6000 rasanya wah itu kasihan pasien.
0: Anji, mohon maaf jadi terputus Anji, sebentar. Mohon maaf, tadi sempat terputus telepon yang sudah masuk dan coba saya akan sambungkan kembali. Oke, baik. Belum tersambung ya. Oh iya, tadi saya juga mendapatkan request lagu dari Pak Cu meminta Aku Bisa Apa dari Bunga Citra Lestari. Baik, nanti akan saya lanjutkan pendengar untuk jeda atau jendela cerita Anda. Nah, ini sudah terhubung kembali. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
0: Mohon maaf, Pak, tadi terputus. Iya, sinyalnya Pak sepertinya.
3: Oh iya. Ini ya.
0: Nggih.
3: Masalah itu loh, parkir jam-jaman itu loh.
0: Nggih.
3: Masalah itu. Itu kasihan rakyatnya.
0: Oh nggih.
3: Jam di situ sampai 5 jam pulang pagi itu sampai berapa? Pernah nah saya di rumah sakit sampai 20.000 hitung.
0: Nggih, nggih.
3: Wah, itu memberatkan rakyat itu. Padahal kita itu di situ kan minta bantuan malah bantu parkir itu. Tidak manusiawi mas itu harus di proses itu. Saya pernah usul dana tapi kok belum di proses ya.
0: Jadi
3: kalau jam-jaman proses kasihan ya.
0: Baik.
3: Kecuali tempat klub, tempat orang-orang hura-hura lah itu diperjam nggak apa-apa ya.
0: Aduh, mohon maaf terputus kembali ya. Baik, saya tangkap cerita yang telah diceritakan tadi memang masalah parkir nggih. Tapi memang untuk pelayanan kesehatan ya, memang alangkah baiknya kalau parkir diringankan begitu. Nah, semoga nanti ada tindak lanjut di lapangan ya, yang dilaksanakan oleh rumah sakit khususnya yang ada di Solo Raya, ketika rumah sakit yang mempunyai parkir atau parkir di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lain, tarifnya dimurahkan lagi ya, berbeda dengan tempat hiburan atau di tempat-tempat wisata seperti itu. Karena memang terkait dengan pelayanan kesehatan yang notabene rumah sakit untuk berobat ya kan, yang sedang mengalami sakit di situ berobat agar bisa sembuh, jangan dibebani lagi dengan parkir yang cukup tinggi ya, begitu. Ya nanti semoga dari pihak terkait ya, masalah parkir di pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa diringankan gitu, atau mungkin dibebaskan ya, gitu. Terima kasih. Dan kali ini sebelum ke atensi Anda kembali di jeda atau jendela cerita Anda, Rifki Minov ingin ajak Anda untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu. Dan terima kasih yang sudah masuk via WhatsApp, mau baik chat ya atau telepon WhatsApp ataupun di telepon reguler, saya ucapkan terima kasih. Tapi pun yang belum masuk, saya undang Anda untuk bergabung di jeda jendela cerita Anda melalui WhatsApp di nomor 081 3900 15525, maupun telepon reguler di 02716380555.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: dulu kali.
1: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar, masih Anda simak Jeda di siang hari ini bersama saya Rifki Minov. Dan sekali ini, sebentar, saya gak fokus sama satu chat yang mengatakan, saya nyimak aja mau cerita horor tapi stoknya lagi habis. Kali ini saya gak cerita horor ya Bray, semangat siarannya Bray. Dari Kak Felicia di Colomadu. Wah, terima kasih Kak Felicia. Baik, tidak apa-apa. Kalau belum ada cerita horor, stoknya habis, belum ada lagi, belum cerita atau belum bisa cerita horor di siang hari ini, enggak apa-apa. Di lain waktu nanti bisa cerita horor ya. Kata Kak Felicia, semangat siaran, Bray. Wah, sama-sama Kak Felicia. Wah, ini sebelumnya sering dengerin Pro 2 sepertinya ya. Sudah terbiasa memanggil dengan Bray ya. Karena saya di Pro 2 sebelumnya juga Bray Rifki. Kalau enggak dengan teman saya Bray Rido, Bray JJ gitu. Tidak apa-apa Kak Felicia kalau belum ada cerita horor untuk diceritakan, tapi cerita yang lain boleh kok, enggak melulu horor, enggak mesti horor, cerita ringan yang barangkali Anda baru lakukan tadi bisa diceritakan Kak Felicia begitu. Dan Kak Felicia juga request lagu sekalian. Katanya aku sekalian request Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Terima kasih katanya. Sama-sama Kak Felicia. Baik, selain Kak Felicia juga ada yang menelpon saya di WhatsApp. Ada Ibu Oma sebentar. Selamat siang, Assalamualaikum. Halo, Ibu Oma.
3: Halo, Mas, kok di sini, Mas?
2: Iya, saya sekarang di Pro 1, Oma.
3: Dari kapan, Mas?
2: Dari bulan Juli ini, Oma.
3: Oh, iya.
2: Iya, Oma.
3: Sudah jendela kemarin,
2: Anda. Inje.
3: Halo, Mas.
2: Hai, Ibu Oma.
3: Siang.
2: Selamat iya. Siang, Ibu Oma.
3: Aku kan pengguna itu ya, Kak, aplikasi online yang Orange.
2: Baik, yang itu untuk kan belanja itu, ya Oma?
3: Iya.
2: Baik.
3: Kan hobi tuh. Terus hobi pagi itu Mas.
2: Nggih.
3: Lockout semuanya. Penggunanya itu akunnya gak bisa masuk.
2: Oh gitu Oma.
3: Baik. Iya. Ramai banget itu. Temanku juga semua gak bisa masuk. Kan itu ada kayak teman-teman ya, kayak komunitas radio ini kan ada gitu kan.
2: Baik.
3: Banyak temennya semuanya heboh gak bisa masuk. Jadi tadi pagi sekitar jam 4 sampai jam subuh lah ya, subuh gitu. Temanku kan lagi live juga.
2: Baik.
3: Lagi bilang gini, apa ya ini kok jadi itu ada maintenance gitu loh Kak.
2: Oh, sedang dalam perbaikan.
3: Iya,
2: perbaikan
3: tapi Asia, tingkat Asia gitu loh Mas.
2: Oh,
3: itunya
2: jih.
3: Aplikasinya itu. Jadi akun kita itu nggak bisa masuk, kepental sendiri. Dan itu aku pikir aku kena blok kan.
2: Yeah.
3: Itu pada heboh, pada nangis itu. Aku pikir aku kena blok, teman-temanku juga. Oh, apa ini keblokir ya? Ternyata itu memang semuanya nggak bisa masuk. Itu beberapa jam sekitar 30 menit. Heboh banget itu pagi tadi. Yang lab juga gitu, mati. Terus info, emang ini gak bisa, emang semuanya gak bisa. Aku pikir, enggak, aku nangisnya itu, mungkin aku keblokir gitu loh. Aplikasinya itu kenapa gitu.
2: Ternyata?
3: Karena itu aplikasi ini. Ternyata maintenance.
2: Baik.
3: Asia itu. Iya, itu kan kayak ada komunikasi, komunitas gitu loh Kak.
2: Jee.
3: Kayak di radio itu, jadi ada masaknya kan di situ.
2: Yeah.
3: Itu ikut di situ jadi
2: rame. Jadi ya, menunggu lagi ya Bu.
3: Iya buat abangnya sukses selalu ya.
2: Amin. Oma tambah
3: udah
2: sukses juga.
3: Udah pindah rumah ya sekarang. Udah pindah rumah.
2: Masih satu rumah RRI. Yeah, yeah. Pindah kamar saja.
3: Iya. Yeah. Iya. Tambah sukses ya Mas.
2: Amin. Oma juga ya.
3: Makasih Mas.
2: Sama-sama Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Oma di Gentan ya. Sudah menelpon saya via telepon WhatsApp. Kali ini ada pesan WhatsApp Kak Felicia di Colomadu. Yang WhatsApp kembali. Kata Kak Felicia, saya tahu Bray, karena dulu Bray Rifki sempat main di Pro 1 saat Mbak Sisil di Pro 1. Mbak Sisil manggil sampean Bray. Ya udah, saya tahu Bray dari situ. Saya di RRI cuma mantengin lagi. Saya di RRI cuma mantengin Pro 1 aja. Belum pernah ke Pro 4 dan Pro 2. Oh, baik Kak Felicia. Ternyata Kak Felicia tahu saya ketika saya sempat menyambangi Pro 1 waktu itu masih dengan Sisil ya di Pro 1. Sisil manggil saya Bray. Dan Kak Felicia taunya dari situ. Saya kira sebelumnya Kak Felicia di radio Anda mendengarkan Pro 2 juga begitu. Baik, terima kasih Kak Felicia ya. Lalu saya undang juga Anda di telepon reguler di nomor 02716380055 di Jeda siang hari ini. Jendela cerita Anda, Anda bisa membagikan cerita yang baru Anda dapati tadi atau semalam atau kemarin ya. Boleh disampaikan lewat telepon reguler di 638055. Pun bisa lewat pesan WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 081-3900-15525. Tapi sebelum ke atensi Anda pendengar di siang hari ini, Rifki Minov akan ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Maroon 5 with Daylight. Here I-

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast. Katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Jadi kalau di kami, proses e-katalog itu di pengadaan barang ya, di pengadaan barang itu bisa semuanya dinegosiasi, bisa minikomodisi, bisa ya itu dilakukan, dua-duanya dilakukan.
2: Rencana perbaikannya itu kan seperti kita ketahui bersama ya, di perempatan panggung itu terutama yang di sisi atau di lajur sebelah utara itu kan aspalnya kan kayak sliding gitu ya, runtung gitu. Nah ini kita mau pas, kita gali dulu, kemudian kita perbaiki struktur tanahnya, dan kemudian kita ganti dengan perkerasan beton.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, memasuki musim kemarau, Kodim 0728 Wonogiri menggelar latihan gabungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla bersama sejumlah dinas di lingkungan Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan teknis personel dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Komandan Kodim 0728 Wonogiri Letkol Infantri Rodrigo Ivan Patihahuan melalui perwira seksi operasi Kapten Infantri Suraji mengatakan, latihan gabungan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI dan personel lintas instansi, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga penguasaan teknik penanggulangan bencana di lapangan. Menurutnya, latihan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dan soliditas antar instansi agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif apabila terjadi bencana. Kodim 0728 Wonogiri menegaskan, latihan gabungan ini menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung upaya mitigasi bencana serta melindungi keselamatan masyarakat selama musim kemarau. Lelang pengadaan seragam sekolah dengan metode mini kompetisi baru pertama kali dilakukan jajaran Pemkab Sragen. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau PJB atau PBJ atau LPBJ Setda Sragen, M. Purwoko Adinugroho mengingatkan agar pejabat membuat komitmen PPK lebih berhati-hati dalam melakukan lelang pengaduan seragam senilai 4,16 miliar rupiah.
1: Tahun-tahun kemarin itu menggunakan sistem e-purchasing dengan e-katalog dengan metode negosiasi.
3: Teka-teki mekanisme pengadaan seragam gratis senilai 4,16 miliar di Kabupaten Sragen mulai menemui titik terang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Sragen dikabarkan bakal menjajal metode anyar yang belum pernah diterapkan sebelumnya di telatah Bumi Sukawati untuk pengadaan barang, yakni sistem mini kompetisi melalui e-katalog. Langkah baru ini sontak menjadi sorotan. Pasalnya selama ini pemerintah Kabupaten Sragen selalu mengandalkan metode negosiasi harga langsung untuk seluruh proses belanja barang dan jasa dengan sistem e-katalog. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Setda Sragen, M. Purwaka Adinugraha, membenarkan adanya perubahan peta strategi pengadaan tersebut. Merujuk rencana umum pengadaan, total anggaran untuk seragam baru siswa SD dan SMP negeri itu menyentuh angka 4,16 miliar. Purwaka menjelaskan karena proyek ini menggunakan sistem e-katalog dengan nilai di atas 200 juta, maka eksekusi akhir berada penuh di tangan pejabat pembuat komitmen PPK di Disdikbud Sragen, bukan lagi di internal LPBJ. Namun, rencana peralihan metode dari negosiasi ke mini kompetisi telah didiskusikan secara intensif dengan pihak dinas.
1: Jadi kalau di kami, proses e-katalog itu di pengadaan barang ya, di pengadaan barang itu bisa semuanya dinegosiasi, bisa mini kompetisi, bisa ya itu dilakukan, dua-duanya dilakukan. Kalau kami nanti diminta, kami bisa melakukan pendampingan terkait dengan proses e-katalog, karena memang proses pelaksanaannya klik di e-katalognya nanti dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dinas pendidikan. Tapi kalau nanti ada proses yang didiskusikan atau kami melakukan proses, diminta untuk melakukan proses pendampingan, akan kami dampingi terkait dengan proses e-katalognya.
3: Purwaka memberikan catatan tebal mengenai aspek kehati-hatian, mengingat sistem mini kompetisi untuk pengadaan barang baru pertama kali untuk diterapkan di Sragen, celah kesalahan administrasi wajib ditekan sekecil mungkin, agar tidak tersangkut persoalan hukum di kemudian hari. Selama ini aturan wajib mini kompetisi dari LKPP sebenarnya baru menyasar pada e-katalog sektor pekerjaan konstruksi. Sementara untuk pengadaan seragam sekolah yang masuk kategori barang, daerah sebenarnya masih dibebaskan menggunakan metode negosiasi.
1: Jadi ada edaran surat LKPP, ada surat edaran LKPP yang menyatakan bahwa khusus yang e-katalog e-katalog konstruksi itu wajib mini kompetisi. Nah ini seragam itu kan bukan e-katalog, bukan konstruksi. Jadi sebenarnya dia bisa menggunakan metode negosiasi, metode mini kompetisi. Di Kabupaten Sragen proses pengadaan dengan e-katalog itu selama ini masih menggunakan metode negosiasi semua.
3: Sadar akan tingginya risiko memosisikan diri sebagai pemula dalam sistem baru ini, tim PPK Disdikbud Sragen dikabarkan langsung bergerak cepat melakukan langkah mitigasi. Tidak mau berspekulasi dengan anggaran miliaran rupiah, mereka memilih bertolak ke daerah tetangga untuk menimba ilmu. Salah satunya ke Kabupaten Boyolali. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta akan memperbaiki ruas jalan Ahmad Yani di kawasan perempatan Panggung, tepatnya di jalur sisi utara seberang Hotel Asia. Perbaikan dilakukan dengan mengganti perkerasan aspal menjadi beton untuk mengatasi kerusakan jalan bergelombang yang kerap dilalui kendaraan berat.
2: Kita perbaiki struktur tanahnya dan kemudian kita ganti dengan perkerasan beton.
4: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR akan melakukan perbaikan ruas jalan Ahmad Yani di kawasan Simpang Panggung. Perbaikan difokuskan pada lajur sisi utara, tepatnya di depan Hotel Asia yang selama ini mengalami kerusakan berupa permukaan aspal bergelombang atau sliding akibat beban kendaraan berat dan aktivitas pengereman di kawasan tersebut. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda DPUPR Kota Surakarta, Khairul Anwar mengatakan, perbaikan akan diawali dengan mengupas lapisan aspal yang rusak, memperbaiki struktur tanah, kemudian menggantinya dengan perkerasan beton agar lebih kuat menahan beban lalu lintas.
2: Rencana perbaikannya itu kan seperti kita ketahui bersama ya, yang di perempatan Panggung itu terutama yang di sisi atau di lajur sebelah utara itu kan aspalnya kan kayak sliding gitu ya, meluntung gitu. Nah ini kita mau pas, kita gali dulu, kemudian kita perbaiki struktur tanahnya, dan kemudian kita ganti dengan perkerasan beton.
4: Khairul menjelaskan, perbaikan mencakup ruas sepanjang 45 meter dengan lebar 6,6 meter. Titik pekerjaan dimulai sekitar 10 meter ke arah barat dari lampu lalu lintas seberang Hotel Asia atau di depan SMK Kristen Surakarta. Ruas tersebut dipilih karena menjadi titik yang mengalami kerusakan paling parah. Pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 1 bulan dengan anggaran sekitar 223 juta. Selama proses berlangsung, rekayasa lalu lintas akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR.
2: Kemarin kita ukur di lapangan itu panjangnya kurang lebih cuma kita dapatnya 45 meter yang sisi utara saja. Lampu merah masih ke barat 10 meter kurang lebih. Jadi titik nolnya dari lampu merah itu ke barat 10 meter, nanti ke barat lagi 45 dengan lebar 6,6. Kurang lebih kemarin kita hitung itu 1 bulan. Nanti mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti. Sampai nanti 1 bulan sudah open traffic nanti.
4: Dinas PUPR berharap penggantian perkerasan menjadi beton dapat meningkatkan kualitas jalan di kawasan Simpang Panggung, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, terutama pada ruas yang selama ini menjadi salah satu jalur dengan volume kendaraan tinggi di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Fakultas Teknik UNS Surakarta menggelar Summer Course 2026 yang mengkaji konstruksi Candi Prambanan secara daring dan luring pada 29 Juni hingga 17 Juli kemarin. Melibatkan puluhan mahasiswa dari belasan negara, kegiatan ini bertujuan melestarikan situs sejarah menggunakan pendekatan teknologi modern.
5: Menghidupkan kembali Candi Prambanan. 1200 tahun yang lalu Candi Prambanan itu dibangun kalau versi mitos satu malam, tapi kalau versi sejarah adalah sekitar 50 tahun sebelumnya.
6: 85 peserta dari 12 negara antusias meneliti arsitektur Candi Prambanan dalam kegiatan Second Summer Course Fakultas Teknik Universitas 11 Maret UNS Surakarta yang berlangsung 29 Juni hingga 17 Juli. Digelar secara hybrid, program bertajuk Reviving Prambanan Temple ini mengajak peserta membedah daya tahan konstruksi candi peninggalan 1200 tahun yang lalu. Dalam jumpa pers di Fakultas Teknik UNS, Dekan Fakultas Teknik, Profesor Wahyudi Sutopo memaparkan, mahakarya masa lalu tersebut dikaji menggunakan ilmu rekayasa masa kini untuk memperhitungkan usia candi di masa depan.
5: Pemecahan re-engineering ini menjadi pemikiran mereka untuk berpikir apakah 1000 tahun lagi Candi Prambanan itu masih ada. Kira-kira kata ahlinya masih ada, Pak. Terus pertanyaan berikutnya, apakah kalau disuruh buat lagi 1000 tahun lagi itu benar bisa dibuat dalam satu tahun? Karena canggihnya teknologi, ya kan? Canggihnya teknologi dulu kita kita tidak pernah membayangkan bisa dalam ukuran real time bisa komunikasi gitu ya.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Summer Course, Dr. Galuh Krismaningwang menjelaskan, kajian ini mengintegrasikan 7 disiplin ilmu teknik yang ada di UNS. Berbekal teknologi pemindaian 3 dimensi hingga penerbangan drone, para peserta didorong untuk merancang ide pelestarian dan mitigasi bencana tanpa merusak struktur asli candi.
7: Mempelajari dari 7 sudut pandang, bagaimana cara kita seperti judulnya, reviving Prambanan Temple. Jadi kami tidak ingin rebuild, kami tidak ingin membangun kembali, tapi kami ingin mengekspor candi Prambanan lebih jauh supaya kami bisa preserve atau mempertahankan supaya situs sejarah ini bisa bertahan lebih lama lagi.
6: Di akhir masa pembelajaran, para delegasi internasional tersebut mempresentasikan proyek akhir yang memuat inovasi perlindungan Candi Prambanan. Kolaborasi akademis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pelestarian situs yang nyata sekaligus mendongkrak reputasi kampus di kancah global. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama. Penanganan sampah harus ada keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah.
8: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
9: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
8: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
9: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoye, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat. Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
10: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Nah, salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup, itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
9: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Dari Klaten kita kembali ke Solo, pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta menertibkan pedagang kaki lima, parkir liar, dan becak di kawasan Pasar Gede. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
11: Sasarannya adalah TKL satu ya, depan ya. Kita fokusnya ada di luar pasar ya.
12: Satpol PP Kota Surakarta menertibkan pedagang kaki lima, parkir liar, dan becak yang ditinggalkan di kawasan Pasar Gede. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, terutama saat meningkatnya jumlah pengunjung pada akhir pekan dan musim liburan. Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono, mengatakan penertiban difokuskan pada area di luar Pasar Gede, meliputi pedagang kaki lima dan kendaraan yang parkir di lokasi yang telah dipasang lampu larangan parkir. Menurutnya, tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut memerlukan pengawasan agar ketertiban tetap terjaga.
11: Sasarannya adalah TKL satu ya, depan ya. Kita fokusnya ada di luar pasar ya. Kemudian parkir liar. Jadi kan di situ sudah ada rambu parkir, ternyata di bawahnya masih ada orang parkir, kan gitu kan, kita ingatkan itu mas. Kondisi waktu liburan ini kan banyak pengunjung ini, liburan atau weekend lah ya, weekend itu kan banyak pengunjung ke Pasar Gede, dan ternyata harus ada petugas di situ atau harus ada momentum untuk mengingatkan bahwa tidak harus, tidak boleh sembarangan mereka parkir ataupun berjualan seperti itu.
12: Selain itu, Satpol PP juga menertibkan becak yang ditinggalkan pemiliknya dalam waktu lama di sisi utara dan selatan Pasar Gede. 3 becak yang tidak diketahui pemiliknya diamankan ke kantor Satpol PP, sedangkan 4 becak lainnya langsung diambil oleh pemilik setelah diberikan pembinaan.
11: Becak itu ternyata diparkir, kemudian nggak pernah diingatkan. Jadi diparkir, orangnya entah kemana pulang, atau malah mungkin disewake. Nah, seolah-olah di situ tuh tinggal pakai untuk parkirnya becak yang justru kumuh, kotor kan, karena kan becaknya nggak pernah pergi, nggak pernah apa namanya, bergerak begitu. Sisi selatan dan sisi utara, yang selatan itu 3 becak, yang utara itu 4 becak. Dikumpulin semua mas itu. Kemudian pemiliknya itu entah kemana, dicari tidak ada.
12: Didik menambahkan, penertiban dilakukan berdasarkan hasil pemantauan rutin Satpol PP. Kedepan, kegiatan serupa juga akan dilakukan secara berkala di berbagai titik di Kota Surakarta agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai peruntukannya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dan pendengar, tidak sekadar duta wisata, putra-putri Solo didorong menjadi agen perubahan, juga berwawasan kebangsaan, dan menjaga pelestarian budaya di tengah modernisasi. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani di selam memberikan pembekalan wawasan kebangsaan dan pemerintahan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota hari ini.
13: Harapan saya semoga sesuai menjadi harapannya Mbak Astrid, bisa menjaga dan semakin menebarluaskan budaya Jawa, apalagi budaya Solo, ke anak-anak muda.
14: Sebanyak 10 pasang finalis putra-putri Solo PPS 2026 mengikuti kegiatan pembekalan bertema wawasan kebangsaan dan pemerintahan Kota Surakarta di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan pembentukan karakter finalis sebelum Grand Final Putra Putri Solo 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli 2026. Selama sepekan, para finalis mendapatkan pembekalan secara intensif untuk memperkuat pemahaman mengenai wawasan kebangsaan, karakter kepemimpinan, pemerintahan daerah, serta pelestarian budaya sebagai bekal menjalankan peran sebagai Duta Wisata dan Budaya Kota Solo. Salah seorang finalis Putra Putri Solo, Muhammad Fauzi Numairillah asal Kecamatan Laweyan, mengaku memperoleh banyak wawasan baru dari pembekalan tersebut. Lulusan SMK Negeri 7 Surakarta jurusan Perfilman dan Broadcasting menilai materi yang diberikan sangat bermanfaat, terutama mengenai sejarah Kota Solo dan pentingnya menjaga warisan budaya.
13: Nah, menurut saya pembekalan dari Mbak Astrid itu sangat banyak ilmu yang diberikan ya, apalagi tentunya dengan sejarah Kota Solo dan bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita tetap bertarung di tengah derasnya modernisasi. Harapan saya semoga sesuai menjadi harapannya Mbak Astrid, bisa menjaga dan semakin menebarluaskan budaya Jawa, apalagi budaya Solo, ke anak-anak muda.
14: Menurutnya, pembekalan yang diberikan Astrid Widayani juga menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Solo. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengatakan, pembekalan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan secara umum, tetapi juga memperkuat perspektif tentang Kota Surakarta sebagai kota budaya yang harus terus dijaga di tengah perkembangan zaman.
15: Teman-teman antusias dalam menerima materi dari saya tentang wawasan kebangsaan untuk bangsa Indonesia, dan saya tambahkan juga dari perspektif Kota Surakarta sehingga tidak hanya memahami secara luarnya saja, tetapi bagaimana konsep mulai dari dasar negara kita Pancasila, kemudian penguatan karakter, wawasan kebangsaan secara isu yang ada di bangsa kita, yang menjadi PR atau tantangan di masyarakat kita saat ini semua saya sampaikan. Termasuk bagaimana putra-putri Solo ini bisa menjadi agen perubahan atau agent of change dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial yang ada di masyarakat.
14: Ia menambahkan, para finalis diharapkan mampu memperkenalkan Solo secara lebih luas, tidak hanya melalui destinasi wisata, tetapi juga dengan menjaga nilai-nilai tradisi, akar budaya, dan identitas bangsa agar tetap lestari di tengah derasnya arus modernisasi. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RR Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Lelang pengadaan seragam sekolah dengan metode mini kompetisi baru pertama kali dilakukan jajaran Pemkab Sragen. Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki ruas Jalan Ahmad Yani di kawasan Simpang Panggung di lajur sisi utara Sabrang Hotel Asia. Saya Wiwi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, tadi sudah Anda simak bersama rekan saya Wiwi Wartani, Warta Siang di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda simak Warta Siang bersama rekan saya Wiwi Wartani, kembali ke Rifki Minov sekarang di Surakarta Siang ini. Dan kali ini kita sudah sampai ya di siaran Surakarta Siang ini ke segmen Jam Santai. Nanti akan saya mulai di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat untuk atensi Anda yang menelpon di line telepon reguler 02716380555 maupun di line telepon WhatsApp di nomor 081-3900-15525. Jadi bisa Anda siapkan terlebih dahulu. Ini di jam santai ya. Bisa Anda siapkan lagu yang ingin Anda request apa begitu ya. Bisa disiapkan dan nanti saya akan mulai untuk menerima atensi Anda di jam 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Begitu pendengar, Rifki Minov undang ya untuk Anda bisa mengikuti jam santai di siaran Surakarta siang ini. Oh iya, tema jam santai di siang hari ini pendengar, jika Anda menikmati makanan pedas atau makan pedas lah bahasanya seperti itu, jika Anda sedang makan dengan lauk yang pedas atau menikmati kudapan yang pedas, untuk menghilangkan rasa pedas itu Anda lebih memilih minum dingin atau minum panas sekalian. Karena kalau minum panas atau hangat ya, memang rasa membakar itu di lidah sangat menjadi-jadi ya pendengar, tetapi lebih cepat hilangnya. Dan itulah yang dilakukan Rifki Minov ketika Rifki Minov menikmati kudapan pedas maupun makan pedas ya, makan dengan lauk yang pedas, minumnya biasanya yang panas-panas, teh panas gitu ya, atau air putih panas yang ketika diseruput gitu kan setelah makan pedas itu, jadi membakar lidah tuh sangat-sangat terasa sensasi membakar lidah dari pedasnya makanan dan panasnya air gitu ya, tetapi cepat hilang gitu, cepat hilang. Justru kalau Rifki Minov makan makanan pedas tapi cara menghilangkannya dengan minuman dingin, es ya kan, atau yang sudah dimasukkan di pendingin ya, jadi pedasnya itu hilangnya atau hilangnya rasa pedas itu agak lama pendengar begitu. Jadi kalau Rifki Minov begitu ya, untuk menghilangkan makan pedas atau sensasi setelah makan makanan pedas dengan minum minuman panas, karena memang cepat hilang walaupun sensasi terbakarnya lebih menjadi-jadi di lidah ya. Tetapi kalau pendengar bagaimana untuk menghilangkan rasa pedas ketika setelah menikmati makanan atau makan pedas, Anda lebih memilih minuman dingin atau minuman panas? Nanti bisa Anda ceritakan ya di jam santai mulai pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat setelah lagu-lagu terlebih dahulu pendengar.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Oh, udah selesai ya mendengar lagunya. Saya kira masih lanjut loh ya. Sakit hatiku, remuk jantungku. Tinggi banget ya ternyata nadanya ya. Tinggi sekali. Baiklah, tadi lagu Musnah pendengar dari Andra and the Backbone ya. Kalau saya rendahkan nadanya seperti ini. Sakit

0: Musnahkan cintaku. Dan sekarang ada pendengar yang masuk di nomor telepon reguler 638055 di jam santai. Selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Sultan.
0: Oh, Bapak Sultan tadi. Yeah. Pangapunten Pak, tadi sempat terputus ya waktu di Jeddah.
1: Ya. Sale apa Pak?
0: Nggih. Baik, Bapak di jam santai dengan tema yang sudah saya hadirkan di siang hari ini, ketika makan makanan pedas untuk menghilangkan rasa pedas itu dengan minuman dingin atau justru minuman panas? Bapak. Dingin.
1: Air putih.
0: Oh, air putih. Panas atau air dingin?
1: Putih. Ya, bisa dingin.
0: Dingin.
1: Ya, yang bisa direbus.
0: Nggih, tapi pas diminum itu dingin nggih, Pak, nggih.
1: Iya, dingin.
0: Oh, nggih. Cepat enggak, Pak? Cepat mboten, Pak, ketika pakai air putih dingin untuk menetralkan pedas?
1: Ya, cepat itu. Kalau panas tambah.
0: Nah. Baik. Sepertinya memang terkendala sinyal, mohon maaf Bapak Sultan ya. Jadi belum bisa berkomunikasi lebih panjang. Nah, sekarang ada Ibu Endang di Sukoharjo di telepon WhatsApp. Selamat siang Ibu Endang.
2: Selamat siang Mas Rifki.
0: Akhirnya Ibu, kita berkomunikasi sekarang setelah di ruang rindu. Kemarin-kemarin belum bisa berkomunikasi nih Ibu. Sehat Ibu?
2: Sehat Mas. Mas Rifki juga
0: nggih. Nggih, alhamdulillah sehat. Ibu Endang
2: di Pro 2.
0: Di Pro 2.
2: Iya, enak mana?
0: Di Pro 2, di Pro 1 enak semua, Bu. Enak semua.
2: Enak semua.
0: Enak semua.
2: Oke.
0: Ya karena memang yang tidak enak, iya, yang tidak enak adalah ketika tidak siaran, Bu. Wah, tidak enak sekali itu. Kangen dengan pendengar gitu. Jadi jenuh betul. Begitu Ibu Endang. Ibu Endang di rumahkah sekarang atau sedang di mana?
2: Di rumah.
0: Wah. Ini. Sedang di rumah tadi menikmati makanan pedas tidak, Bu?
2: Ada, pedasnya ada.
0: Wah, jenengan kalau pas makan pedas untuk menghilangkan
2: tapi
0: pedas itu.
2: Pedas sih, Mas.
0: Tapi tetap kerasa ya, Bu ya, tetap terasa begitu
2: kerasa,
0: Ji.
2: Kerasa, iya. Iya.
0: Nah, ketika untuk menghilangkan pedas itu, Ibu Endang tuh lebih suka dengan minuman dingin atau minuman panas, Ibu Endang?
2: Minum panas, Mas.
0: Wah, sama dong dengan saya.
2: Minum panas itu, misalnya pedas banget itu ya, huha-huha bener itu.
0: Iya, iya.
2: Terus yang panas itu langsung sekali cecep itu, terang ke atas itu loh, rasanya ke kepala.
0: Iya,
2: habis itu udah
0: hilang. Nah, betul.
2: Iya,
0: saya juga Mas. Begitu, Bu. Ketika kepedesan habis atau setelah makan pedas, minumnya panas, ada sensasi makceleng sampai ubun-ubun.
2: Iya.
0: Nah, setelah itu udah pedesnya hilang. Kalau pakai es atau meminum es setelah makan pedas,
2: selesai-selesai.
0: Iya, tambah pedesnya. Lama, Bu. Sensasi apa pedasnya di lidah tuh masih menempel begitu.
2: Tapi enak yang panas jadi sehat loh Mas.
0: Nggih. Langsung gobios nggih Bu nggih.
2: Gobios.
0: Nggih. Ibu, di jam santai niki yeah. Request lagu nopo? Kalian salam-salam kagem sinten mawon?
2: Afgan bunga terakhir.
0: Wis. Afgan atau Baby Romeo nih?
2: Afgan.
0: Oh, Afgan.
2: Yang bunga
0: terakhir.
2: Yeah. Untuk siapa ya?
0: Weh, lagunya jangan untuk siapa, salamnya.
2: Itu lagunya untuk siapa? Untukku.
0: Salamnya Bu, boleh?
2: Salamnya untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wikati, Bu Tanti, Bu Rere, Mbak Cindy, lama sekali nggak gabung.
0: Baik.
2: Citra Mua. Pak Kris, Mas Andi, Mas Faiz, Pak Sardi Lukis, Pak Muladi, Pak Beni, dan semuanya saja Mas Rifki.
0: Baik.
2: Untuk Mas Rifki, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma
2: semangat,
0: amin.
2: Semangat pokoknya.
0: Je, Ibu juga sehat selalu Ibu Endang, sekeluarga.
2: Iya. Bertanya Mas.
0: Je.
2: Udah berkeluarga belum?
0: Belum Bu, belum.
2: Oh gitu.
0: Je. Belum Bu.
2: Semoga.
0: Ya doain ya Bu ya.
2: Ya.
0: JJ.
2: Semangat pokoknya ya, Mas.
0: Semangat
2: ya
0: juga Ibu Endang sekeluarga.
2: Oke, makasih Mas. Matur
0: nuwun. Sami-sami Ibu Endang. Baik, setelah Ibu Endang ada Ibu Elisa di Pajang Ibu Dewan. Selamat siang jam santai Ibu Elisa.
3: Lagi.
0: Ya, ya. Selamat siang Bu Dewan, kita ketemu lagi. Makan pedes buat
3: temanya.
0: Makan pedes buatan Bu niki dinten Sabtu niki.
3: Sama Pak Dokter tadi.
0: Oh, berarti ada menu pedas gitu Bu di rumah Anda.
3: Ada.
0: Wush, apa itu Bu kalau saya boleh tahu?
3: Sambel.
0: Wih. Mantep, itu buatan ibu. Buatan ibu Elisa juga. Wih, tapi
3: kalau pergi kepedasan ya pakai air panas.
0: Nah itu dia. Tapi ketika sudah oh ya sudah kepedasan, sudah merasa pedas gitu, mengonsumsi air panas dengan teh panas tadi ya Bu ya, untuk menghilangkan. Tapi habis itu kan maceleng gitu Bu, gak apa-apa Bu tapi jenengan?
3: Enggak.
0: Malah seger nonton gitu Bu. Sami kali itu loh.
3: Kalau dingin itu lama sekali ya.
0: Inje awet Bu, pedesnya pun teng apa di rasanya tuh di indra, iya di indra pengecap nih di lidah itu kok nempel terus pedasnya nggih. Ngoten nggih sami berarti Bu. Salam-salamipun Ibu, kagem sinten request lagunipun? Oh nggih, niku lagu napa requestanipun?
3: Lagu Separuhku.
0: Oh Nano. Nggih. Na na na na na na. Gitu kan Bu kalau enggak salah.
3: Iya betul.
0: Yang nyanyi biar Nano aja Bu. Baik.
3: Salam-salamnya buat Bu Yuni, ayo muncul Bu Yuni. Terus buat Jasri, terus ada Bu Bukati. Itu cucunya datang, enggak bisa bisa muncul.
0: Oh, lagi bersama cucu, Je.
3: Terus ada itu di Kalimantan Barat,
0: Mbak Ibu Siti
3: Aisyah.
0: Anjir, Kak Siti Aisyah, betul.
3: Pak Beni, terus Pak Kris, terus ada Pak Rudi, Mas Faiz, Pak Prapto, Mas Bima, Cik Ningning, Bu Rere, Bu Cindy, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya. Oh Bu Endang tadi udah keluar.
0: Nggih, sampun, sampun.
3: Makasih sapaannya.
0: Sami-sami Ibu.
3: Terus ada Bu Modesta, Bu Ginem, Pak Jo, Pak Sadi Lukis. Terus ada Mbok Nah di pasar lagi. Ayo muncul Mbok Nah. Terus buat Mas Rizky.
0: Yeah, Bu.
3: Petugas. Sehat selalu. Jangan lekas capek.
0: Siap, matur nuwun. Ibu juga
3: nggih. Pulangnya nanti hati-hati ya.
0: Injih Ibu, matur nuwun.
3: Terima kasih lagunya tak tunggu. Oh buat Mbak Citra, wah-wah.
0: Oh iya.
3: Ini siap. Hari libur, ayo muncul Citra.
0: Ye yeah, yeah, siap. Mbak Citra, yuk muncul. Baik, baik.
3: Makasih.
0: Sami-sami, Bu. Baik, itu tadi dari sebentar, ada yang baru masuk, saya terdistrak. Mohon maaf pendengar. Dari Ibu Elisa di Pajang dan sekarang yang baru masuk WhatsApp-nya. Ada dari pendengar Bapak Suprapto di Jaten. Nah, Bapak Suprapto me-WhatsApp saya, "Mat siang jam santai Mas Rifki. Mat bertugas minta lagu Sheila on Seven. Terima kasih." Baik, saya akan langsung siapkan. Tidak ada judul nggih Pak Suprapto di Jaten. Anda minta Sheila on Seven saja tanpa membubuhkan judul. Jadi saya akan putarkan Sheila on Seven yang bebas ya lagunya.
4: Gak ada bebas lagunya Iwaka. Bebas, lepas. Bukan begitu, maksudnya lagunya Sheila on Seven yang apa saja. Baik, selain ada Pak Suprapto di Jaten, di chat WhatsApp juga ada pendengar Ibu Agustin di Mangkubumen. Ibu Agustin bilang, "Mat siang Mas Rifki, jam santai, absen antri lagu, aku wanita Reza Artamevia. Salam sehat buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali dan salam buat yang tugas Mas Rifki. Sehat, semangat, barokah rezekinya, amin." Ibu juga, Ibu Agustin sekeluarga di Mangkubumen ya. Doa baik dari ibu kembali kepada ibu sekeluarga. Nuan Mas Rifki, metugas sukses, lancar dan dimudahkan semua urusannya. Saya temani sambil menikmati lagu-lagunya jam santai Surakarta siang ini. Wah, terima kasih Ibu Agustin. Ditunggu lagu requestan Anda, Reza Artamevia, Aku Wanita. Aku wanitamu. Kebalik, itu lagunya Firza. Aku lelakimu. Kenapa jadi ke situ ya? Ya sudah, saya mending request lagu, request. Putarkan lagu request Anda saja yang sudah Anda request. Dimulai dari Afgan dengan Bunga Terakhir.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, saatnya kita cek fakta. Kali ini cek fakta yang Rifki Minov bawakan bersumber dari rri.co.id. Ada video ibu sedang marah dan melempar keranjang ke petugas sensus ekonomi. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Apakah betul atau tidak? Mari kita bahas bersama, kita kulik bersama. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan seorang perempuan diduga marah saat didata petugas sensus hingga melempar keranjang ke arah petugas. Narasi dalam unggahan tersebut menyebut kejadian itu terjadi saat proses pendataan sensus. Berdasarkan hasil penelusuran pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. BPS atau Badan Pusat Statistik memastikan video yang beredar bukan merupakan kejadian dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Melalui surat resmi bernomor B/109/02500/HM.310/2026 tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat BPS, Faften Ari Pujiastuti, membantah informasi tersebut. Ia menyebut unggahan itu berpotensi menggiring opini yang keliru di tengah masyarakat. BPS menjelaskan pendengar, video yang menampilkan seorang perempuan marah kepada petugas lalu melempar keranjang tersebut merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Perempuan dalam video tersebut bukan petugas sensus ekonomi, melainkan seorang kreator konten. BPS juga memastikan Tika telah didata dalam kegiatan sensus ekonomi pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas bernama Jusviana di RT 1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan pendataan, hingga aksi melempar keranjang yang terlihat dalam video bukan kejadian sebenarnya dalam proses sensus ekonomi, melainkan bagian dari skenario konten hiburan. Jadi masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial serta memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya. Sudah jelas ya pendengar, video ibu marah dan lempar keranjang ke petugas sensus ekonomi bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya konten semata. Selengkapnya, cek fakta perihal video ibu marah dan lempar keranjang ke petugas sensus ekonomi bisa Anda baca di rri.co.id melalui PC, laptop maupun gawai Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Rifki Minov di Surakarta siang ini dan masih di segmen Jam Santai. Kali ini Rifki Minov akan lanjutkan kembali untuk, wah, baru saja saya akan bilang untuk meladeni atensi Anda, ada Bapak Kris yang sudah masuk di telepon WhatsApp. Saya akan angkat dan saya akan sapa. Selamat siang Bapak Kris. Selamat siang Pak Bapak Kris, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas?
4: Sambung juga.
3: Ya, saya bisa mendengarkan suara Anda dengan jelas. Kalau Bapak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas juga?
4: Jelas sekali, Mas.
3: Oke, baik. Selamat siang, Bapak Kris.
4: Selamat siang, Mas.
3: Sehat, Bapak Kris?
4: Ya, tumben tugas siang.
3: Iya nih, Bapak Kris, saya Sabtu kebagian siang untuk menemani Bapak Kris dan pendengar yang lain.
4: Sampai dini hari enggak?
3: Mboten Bapak, mangke jam 3 ya, atau nanti jam 3 saya sudah selesai, sudah off air atau turun mengudara.
4: Oke, ada temanya dah.
3: Wonten Bapak, temanipun atau temanya, jika Anda setelah menikmati makanan pedas untuk mengusir rasa pedas itu lebih memilih dengan meminum air dingin atau panas? Pak Kris.
4: Kalau untuk mengusir walaupun cuma satu detik itu panas, Mas.
3: Woi, sama. Sami kalih kula, Pak. Sama saya juga begitu, walaupun sensasinya dahsyat ya. Rasa terbakar pedasnya itu lebih berasa, lebih terasa di lidah. Ada sensasi maceleng gitu tapi cepat hilangnya, Pak.
4: Hilang, tapi kalau anak muda kan tidak seperti itu.
3: Iya, Pak, betul.
4: Seperti kita panas sekali ini toh.
3: Iya, betul.
4: Malah minum es.
3: Malah pedasnya hilang. Lama itu,
4: wah,
3: Bapak.
4: Malah membabi buta.
3: Iya, sudah membabi buta, lama hilangnya pedesnya. Ya. Mending dengan yang panas tapi sebentar gitu.
4: Iya, itu.
3: Betul, betul, betul. Bapak Kris, lagunya request apa dan salamnya untuk siapa saja?
4: Lagunya Kris Pate aja ya.
3: Monggo, yang apa Bapak Kris?
4: Demi Cinta.
3: Boleh, saya siapkan sekarang
4: untuk
3: Bapak
4: pengantar
3: Kris.
4: Pengantar tidur menemani Mas Rizky.
3: Wah, kalau saya tidur bahaya Pak, besok bisa kena tegur.
4: SP.
3: Jangan dong Pak, amit-amit.
4: Iya, 3 hari malam kemarin itu WA saya sudah kamu baca ya.
3: Oh, sampun.
4: Wah, luar biasa Mas.
3: Ya, yang itu ya Pak ya, yang tidak ya, perlu ya, untuk di on air kan kan.
4: Oke.
3: Ya, sudah saya teruskan juga ke teman-teman teknik, Bapak.
4: Iya, iya, iya. Salamnya buat semua monitor Pro 1 aja.
3: Baik.
4: Tetap semangat dan kompak terus.
3: Iya.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih Bapak Kris.
4: Kasih.
3: Sama-sama Bapak Kris. Baiklah pendengar sebentar. Saya kedatangan tamu di siang hari ini. Ikut sini Anda. Sebentar saja. Sekali, semenit. Sekejap saja. Oh, sebentar ya? Oh iya. Anda mau mic nomor berapa?
5: Saya mic 7.
3: Mic 7, kebanyakan dong.
5: Ini mic berapa?
3: Ini udah, mic 3 udah masuk suara Anda.
5: Oh, udah masuk ya?
3: Sudah.
5: Oh, kok di sini nggak ada, Kak?
3: Oh, berarti kurang besar volumenya dari situ.
5: Sama ya,
3: ternyata ya? Iya. Pro 2, Pro 1, Pro 4 sama settingannya dong.
5: Sama ya.
3: Pendengar, ya, sebentar saja, ini ada teman saya dari Pro 1 yang sekarang sudah di Pro 2. Begitupun saya kebalikannya di Pro 2 sekarang ke Pro 1.
5: Kenapa enggak dari kemarin kita cuma tukeran aja gitu ya?
3: Betul.
5: Kenapa harus bertukar-tukar sana sini?
3: Ah, jodohnya begitu, Sil.
5: Oh iya.
3: Ya, Sylvia Z alias Sisil nih, pendengar. Jodohnya begitu, Sylvia Z dari Pro 1 ke Pro 2, Rifki iya. Pro 2 ke Pro 1.
5: Nikmatin aja.
3: Nikmatin.
5: Begitu.
3: Betul.
5: Eh, gimana? Kita mau nyapa teman Pro 2. Teman Pro 2.
3: Pendengar.
5: Pendengar ya.
3: Pendengar. Beda teman Pro 2. Iya. Jangan sobat budaya juga. Sahabat budaya.
5: Sahabat budaya, Sutresno budaya beda.
3: Benten.
5: Nek kowe beda.
3: Sampun benten bae.
5: Benten tuh apa?
3: Benten tuh beda.
5: Oh, benten tuh beda.
3: Oke,
5: okay. Saya belajar lagi kosakata yang baru. Terima gaji loh, Rifki.
3: Nggih, sami-sami. Sebentar. Benten iku sampun lami kosakatanipun.
5: Saya tapi enggak tahu kan.
3: Oh, dereng ngertos. Heeh,
5: dereng ngertos. Kulo dereng ngertos. Matur nuwun, Kiki.
3: Sami-sami. Okay. Gimana di Pro 2?
5: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kalau kita angkat pendengar aja tuh?
3: Iya. Ada.
5: Enggak, kenapa harus pakai di loudspeaker sih, Ki? Enggak bisa.
3: Belum bisa sih. Nih, coba ya. Ini saya udah angkat nih. Belum bisa kan? Karena kan sementara ini nyambung ke situ, ke mic yang ada pakai. Saluran yang harusnya untuk WhatsApp.
5: Oh ya udah, saya ganti aja. Ganti di Pro 4 mungkin.
3: Ini orang kok main-main ganti aja. Anda siapa sih?
5: Saya juga nggak ngerti saya siapa.
3: Anda Sisil.
5: Iya. Oh iya.
3: Ini ada Ibu Elisa. Anda mau menyapa?
5: Wah.
3: Ibu Elisa di Pajang. Kalau saya menyebutnya Ibu Elisa tuh Ibu Dewan.
5: Kenapa?
3: Karena Ibu Elisa memanggil saya Bapak Dokter katanya.
5: Oh gitu.
3: Iya.
5: Wow.
3: Nah, dokter apa? Coike lagi.
5: Cinta, ya.
3: Oh, itu Dewi.
5: Dewi.
3: Sebentar.
5: Asyik banget sih harus loud speaker gitu, Ki.
3: Iya, bagaimana?
5: Iya sih.
3: Berarti yang penting lancar aja sih.
5: Yang penting lancar, aning.
3: Selamat siang, Bu Elisa. Loh, ya terputus.
5: Ya,
3: sebentar saya hubungkan lagi.
5: Putus nyambung.
3: Seperti Sisil.
5: Aku udah komen.
3: Nyambung silaturahmi, iya, itu maksudnya.
5: Iya. Dah, Ki.
3: Ini bentar saya mau menghubungkan kembali dengan Ibu Elisa di Pajang, tapi belum bisa-bisa ya.
5: Ya udah nggak apa-apa, nanti sebentar. Siapa aja.
3: Iya. Sekarang di chat aja ya, Sil.
5: Iya. Di chat aja nggak apa-apa. Kenapa nggak di telepon biasa?
3: Di telepon biasa?
5: Nggak ada yang masuk.
3: Iya. Tadi udah.

0: Warnanya oranye. Oranye-oranye ya, enggak tuh?
1: Merah.
0: Enggak.
1: Selamat siang, halo. Aduh, suaranya. Sebentar. Halo, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
1: Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas enggak Ibu nggih?
2: Ya.
1: Oh, nggih. Ibu Retno Hardani wonten Baki.
2: Ya.
1: Nggih, Ibu.
0: Hai.
1: Ya nih, Sisil.
0: Bu Bidan kembali sebentar ini. Apa kabar?
2: Ya, kangen Mbak, Mbak Sisil.
0: Oh, jangan nangis dong. Cup.
2: Bagaimana kabarnya Mbak Sisil?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat toh?
2: Ya.
0: Ya,
2: salam untuk semuanya Mbak.
0: Iya, siap. Lagunya mau apa nih? Ini jam apa sih? Jam santai.
1: Jam santai.
2: Ya, itu udah ada di WA.
0: Oh, udah di WA. Oke,
1: sampun.
0: Siap ya, kalau gitu.
2: Ya, makasih Mbak.
0: Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepas rindu ya kakak ya. Jadi
1: iya,
0: suka dipanggilnya tuh Bu Bidan.
1: Iya.
0: Karena dulu pernah ada iklan jadi Bu Bidan kakak.
1: Betul, Anda jadi Bu Bidan yang berikan edukasi terkait apa?
0: Telepon biasa itu.
1: Oh iya, telepon biasa ada yang masuk juga. Mm-mm. Terkait itu ya, KB ya.
0: Iya. Keren banget ya.
1: Baik, selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam santai. Sugeng siang Mas Minop.
1: Sugeng siang Bapak Sinten wonten pundi?
3: Kesupen.
1: Bapak Sultan Malih.
3: Boyolali.
1: Sekedap. Nyuwun izin
3: Bang
1: Sultan. Sisil
3: pangerta Mbak Sisil.
0: Huruf depannya apa, Pak?
3: Basisnya T.
1: Bapak Tri.
3: Ya.
1: Oh, Bapak Tri, ya Allah. Bapak Tri ngapunten.
3: Bapak Selvi Adi bosok kesupen.
0: Heeh, aku kesupen nih.
1: Ah, dia
0: suaranya kecil.
1: Orangnya kelupaan, Pak. Dia.
0: Kecil ya suaranya, Pak Tri. Sehat-sehat
3: Pak Tri. Kabaripun.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Tri?
3: Oke, sami-sami sehat, Pak.
0: Tunggu pangestunipun nggih, Pak Tri. Ih, keren ya aku bahasa Jawa.
1: Kok memuji diri sendiri.
3: Halo, Mas.
1: Nggih, Bapak Tri niku. Niki temanipun menawi panjenengan nopo setelah makan makanan pedas, untuk menghilangkan pedas itu jenengan pakai air dingin atau air panas? Kalau saya lebih ke minuman dingin. Ah, maaf, minuman panas.
3: Air hangat, Mas.
1: Oh, sami.
3: Air peta hangat.
1: Nggih.
3: Betul terlalu panas ngoten lho.
1: Amar gini pun nopo, Bapak?
3: Anu, ini sara damai tapi gersang.
1: Oh, nggih. Damai tapi gersang.
3: Nggih,
1: sebentar. Saya carikan.
0: Nanti kalau hujan itu kan gersang soalnya.
3: Anu, sampun biasanya wonten.
0: Heeh.
3: Sampun nate.
1: Oh, nggih, damai tapi gersang. Nggih.
3: Eh, kata padatanipun kagum-kagum job, Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Siti Aisyah, Dewan Kalimantan, Sugengsang Kakak Buyuni, Mas Andi, Sugengsang Kakak Bunda Kartofitri, Mas Andrian, Sugengsang Kakak Mas Bina Bima Kartosuro, Sugengsang Kakak Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sulewan Tutalo Madu, Sugengsang Kakak Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Pak Itu, Bapak Pipi Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bujo Jambi, Sugengsang Kakak Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Waliyo Sultan, Sugeng Saka Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bung Kayat Pipedan, Mbak Sini, Mbak Umar, Mbak Marti Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Lestari, Mbak Sri Hartini, Sugeng Saka Bunda Teguh, Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Sugeng Saka Bunda Mudista, Bunda Lisa, Bunda Undang Sri Widas Tuti, Bunda Sri Adayani, Bunda Sri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Jasri, Sugeng Saka Bunda Kinem, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Tumawati, Mbak War, Mbak Tarmi, Bunda Lahtun Jatan, Bunda Tifa, Mbak Natalia, Mbak Natasia, Bunda Sri Atom, Bunda Isma, Riyang Nu, Riyang Nurul, Bunda Ronardani, Bunda Stuti, Gitu Mateng, Bunda Tri Keprapon, Bunda Nurnusuan, Mateng, Bunda Wigati Wonosobo, Sugeng Siang, Kakem Bunda Fitri Sukarsogi, Sugeng Kakem Bunda Ning Satini, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang Kakem Bapak Kiai Sem Gede, Bapak Teguh Boyolali, Mas Roman Muhammad, Sugeng Siang Kakem Kakak Puja Papua, selamat sore. Dumateng sedaya kemana midhangken jam santai menika, Sugeng Siang, Sugeng Santai, salam sehat. Kakem Mas Riki Minov, sekalian Mbak Silvi Haji,
0: mugi-mugi
3: beneran kesehatan, kesarasan, kelancaran, kawinan dengan manapun menyayangi setuju kewajibanipun.
1: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Berkah melimpah saya kang barokah.
1: Amin.
3: Matur nuwun sangat sedalipun Mas.
1: Sami-sami Bapak Tri.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh ini biasa aku panggilnya.

0: Dulu tuh petugas sensus.
1: Oh gitu.
0: Iya, soalnya lengkap banget. Patri, Patri tuh petugas sensus.
1: Siapa
0: dulu
1: sih?
0: Aku nggak tahu siapa sih dia.
1: Sini sini sini, ikut bersuara.
0: Tuh duduk samping dia, duduk samping dia.
1: Enggak, di sini dong, mikir di sini dong. Ngapain di samping saya? Situ. Oh, gitu. Wah, saya dikeroyok dua cewek pendengar.
0: Cie.
1: Penyiar Pro 2 ada Sylvia Z, penyiar Pro 4 sekarang ada Levi ya.
2: Salah dong.
0: Makanya tadi kayaknya si Levi kok tiba-tiba berubah jadi dia, aku bilang gitu kan ya.
2: Ya kerjanya separuh-separuh ini hari Sabtu.
1: Itu gimana sih? Itu gimana sih? Gak usah dapur.
0: Jangan, itu dapur kita jangan.
2: Iya, lanjutin aja. Ini temanya apa sih ini?
1: Jam santai. Temanya kalau makan pedes lebih suka ngilanginnya pakai air dingin atau air panas gitu. Lebih suka menghilangkan pedas itu dengan air dingin atau air panas. Kalau Hilma pakai air apa?
2: Pakai air susu. Iya dong.
1: Serius? Enggak, iya susu yang gimana? Maksudnya susu yang panas apa dingin juga?
2: Susu yang dingin.
1: Oh, yang dingin.
2: Yang putih. Itu kan memang susu kan ini kan bisa menghilangkan pedas kan.
0: Aku enggak dengar ketutupan helm proyek. Aku enggak dengar.
2: Beneran, ini info cerdas.
0: Iya, emang.
1: Tapi pake kalau susu
0: pakai telur juga bisa?
1: Bisa susu telur ini bisa telur rebus. Ya, telur rebus.
2: Oke, okay. Tapi repot ya.
0: Sama makan yang crispy itu bisa.
1: Bisa. Tapi kenapa kalau susu kan dingin? Sama aja dong pedasnya jadi awet.
2: Enggak, tapi susu bisa meredam ini pedes sih.
0: Emosi.
1: Wow. Jawaban Anda ternyata sangat-sangat
0: pro 2 sekali ya saya.
1: Pro 2, meredam emosi. Kenapa sih Sil? Ada apa sih?
0: Enggak ada apa-apa saya mah.
1: Oh, enggak ada apa-apa. Kisah kamu yang lama udah kamu lupakan kan?
0: Apa tuh?
1: Ah, yang kamu ceritain di Pro 2 waktu itu sering.
0: Enggak ada. Kamu nyamper bohong Rifki. Kamu udah dipindahin Pro 1, kamu bohong. Nanti dipindahin lagi.
1: Saya enggak bohong.
0: Oh iya.
2: Oh, dipindahin karena bohong.
1: Bukan karena itu.
0: Lanjut.
1: Di rumah percaya aja.
2: Lanjut.
1: Ini yang di chat belum ada yang kita baca ya Sil ya. Bacain dong. Saya jadi punya teman untuk minta tolong dibacakan. Sini.
2: Yang mana ini?
1: Yang belum aja. Saya awali dari Ibu Retno Hardani di Baki tadi. Assalamualaikum Rifki, sehat selalu. Salam kagem Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi, lagunya Munajat Cinta. Refnya Hil, gimana Hil?
2: Lupa. Bisa, tapi lupa.
1: Gimana coba?
2: Lupa,
1: cari.
2: Coba dipancing dulu.
1: Tuhan tolong.
2: Kiri.
1: Oh, bukan tolong ya. Saya udah mancing nih, mancing gimmick gitu.
2: Lupa deh.
1: Oh, lupa ya.
2: Saya harus kembali Sisil deh ya.
0: Saya juga harus kembali takutnya nanti ya kena pelanggaran.
2: Selamat melanjutkan kembali ya.
1: Ya, okay, ya baiklah. Terima kasih teman-teman aku Hilma dan Sisil. Itu tadi pendengar ada teman saya Sisil dari Pro 2 FM dan Hilma dari Pro 4 FM. Baik, sekarang ada penelpon di 638055. Selamat siang, jam santai.
3: Halo.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Selamat siang. Ya, ini dari Pak Sultan tadi.
1: Oh iya. Ya, Bapak tadi terputus lagi. Barangkali sinyal ya, Bapak ya.
3: Untuk Mas Sisil ya, Mbak Sisil ya tadi ya.
1: Iya, Mbak Sisil.
3: Enggak, ke Pro 1 aja
1: saya. Iya.
3: Ya, minta lagu mas.
1: Lagunya nopo bapak?
3: Itu Perahu Kertas itu loh.
1: Oh, Perahu Kertas Maudy Ayunda.
3: Iya. Lagunya Presiden Sin.
1: Iya, Maudy Ayunda kan bapak penyanyi ini pun.
3: Ya.
1: Penyanyi Perahu Kertas niku Maudy Ayunda nggih.
3: Bukan, Presiden Sin. Frankie.
1: Oh, Frankie dan Jin.
3: Frankie.
1: Perahu Kertas?
3: Iya, Perahu Kertas.
1: Oh, oke. Okay. Mungkin saya carikan, G. Saya carikan kalau ada nanti saya putarkan. Baik, terputus kembali. Mohon maaf, Bapak Sultan ya. Kayaknya memang, atau sepertinya memang sinyal sedang sulit muncul ya. Baik, saya lanjutkan lagi di pesan WhatsApp atau chat WhatsApp ya. Sekarang ada Ibu Tri di Keprabon. Selamat siang Mas Rifki Minov. Selamat siang juga ya Ibu Tri di Keprabon. Selamat siang juga Mbak Sylvia Z. Sisil, kangen lama gak dengar suara Mbak Sisil. Semoga sehat selalu ya Mbak dan Mas. Lagunya Derek saja. Amin, Allahumma amin. Sehat selalu Ibu Tri sekeluarga di Keprabon. Matur nuwun sudah atensi jam santai nggih. Lalu juga selain ada Bu Tri di Keprabon, ada Bu Mentik di Kepatihan. Siang, jam santai. Selamat tugas Mas Rifki. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin, Allahumma amin. Selamat siang juga Bu Mentik di Kepatihan. Semoga juga sehat selalu rezekinya Bu Mentik dan keluarga juga lancar. Amin Allahumma amin. Kirim-kirim salamnya buat Bu Elisa, Mbak Tanti, Mbak Nini, Bunda Urinu, Cik Liling, Pak Kris, Papi Rudi, Kak Siti Aisyah dan semua yang lagi monitor. Lagunya Ikut Aja Tarzan, oh gandul, baiklah. Salamnya buat Mbak Sisil, kapan Sisil hijrah di Pro 1 lagi ya? Sementara memang tugasnya sedang di Pro 2 ini Bu Mentik dia. Kalau ke Pro 1 lagi belum tahu nanti sampai kapan begitu. Apakah tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang kita belum tahu Bu Mentik. Kalau misalnya di Pro 1 lagi duet sama saya ya. Lah kok saya yang milih? Terima kasih Bu Mentik atas atensi Anda. Baik, sekarang ada pesan WhatsApp atau chat WhatsApp dari Ibu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mas Rifki dan Mbak Sisil, jam swantai, absen Mas Mbak. Kalau saya habis makan yang pedes, minumnya air yang hangat, lagunya gandul. Salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mas Rifki dan juga Mbak Sisil, moga tidak lekas capek sampai akhir siaran, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu Lastri sekeluarga juga ya, sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Lanjut juga ada Theo atau Kak Theo di Magelang. Kak Theo bilang, "Halo, dapat salam nih dari Mbak Mada, penyiar RRI Pro 1 Banjarmasin," katanya. Selamat siang buat para penyiar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dan juga semangat dalam siarannya ya. Dan semoga di hari ke-18 di bulan Juli tahun 2026 penyiar Pro 1 seluruh Indonesia tetap selalu semangat dan juga ceria dalam menjalani hari. Dan saya juga berdoa semoga semua penyiar Pro 1 bisa dipanjatkan agar mereka selalu diberikan kelancaran dalam menyampaikan informasi, kesehatan, suara yang prima, serta kemampuan yang menyajikan program siaran yang menginspirasi, edukatif, dan menghibur bagi seluruh pendengarnya. Dan tidak lupa juga untuk semua pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Itu. Baik, salam balik ya Kak Theo untuk Mbak Mada, penyiar RRI Pro 1 Banjarmasin, dari saya Rifki Minov mewakili segenap penyiar Pro 1 FM RRI Surakarta. Lanjut, ada Bu Mulatsih di Mojosongo. Selamat siang dan selamat tugas Mas Rifki. Sehat dan bahagia selalu ya Mas Rifki. Amin, Allahumma amin. Ibu Mulatsih di Mojosongo sekeluarga juga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Request lagu Mencintaimu oleh Kris Dayanti. Salam-salamnya buat semua pendengar jam santai. Makasih Mas Rifki. Sama-sama Bu Mulasi di Mojosongo. Lalu juga ada Ibu Yuni. Selamat siang Pro 1 jam santai. Salam buat Mbak Sisil. Kangen suaranya di Pro 1 siaran pagi. Kalau saya mengatasi pedas pakai air putih hangat. Kemudian salam dan selamat siang buat penyiar Pro 1 semua, semoga sehat selalu, semangat dan lancar rezekinya. Lagunya Manut Aja. Terima kasih Mbak Yuni. Mbak Yuni juga ya, semoga sehat selalu, semangat dan lancar rezekinya juga Mbak Yuni sekeluarga. Amin, amin Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Endang Sri Widyastuti. Katanya, "Hello Mbak Sisil, rindu kursi Pro 1 ya. Suara centilnya sampai di Solo baru nih. Ayo kembali ke Pro 1." Iya, tadi Sisil kesini. Wah, sepertinya memang masih kangen dengan Pro 1, Ibu Endang. Makanya kesini tadi dia. Ibu Endang juga bilang, "Menghilangkan rasa pedas yang mujarab, aku makan sedikit garam." Gitu. Oh, makan sedikit garam ya. Baik-baik, ini bisa saya terapkan. Saya belum pernah nyoba. Saya belum pernah mencoba apa yang dilakukan oleh Ibu Endang ketika menghilangkan rasa pedas dengan makan sedikit garam. Gitu. Katanya mujarab, kata Ibu Endang ya. Ya, semoga nanti saya coba memang benar-benar mujarab ya. Kemudian ada Ibu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang jam santai ikut absen. Mas mau request Tertanam dari Tony Kirastafara. Kirim-kirim salam Pak Tri atau derek salamnya Pak Tri saja yang sudah komplit tadi. Buat Mas Rifki dan Mbak Sisil sehat semangat bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Bu Fitri di Sukoharjo juga sehat selalu nge. Kemudian ada Cik Lingling. Salam kenal Injeh Mas, namaku Harumiyuzi Hirozito.
4: Kalau Mas Q namanya siapa anjih? Makasih, absen aja deh Mas Q, matur nuwun. Dari Harumiu Zihirozito atau Noni Lingling Mas Q. Izin ya, Cik Lingling. Aku, kok aku sih, maaf. Saya Rifki Minov ya, yang ada di Surakarta siang ini dan sedang di segmen Jam Santai. Salam kenal nggih, Cik Lingling, matur nuwun. Ngoten. Terima kasih sudah atensi di siang hari ini. Lalu ada Kak Felicia di Colomadu yang juga WhatsApp. Selamat siang Mas Rifki, Jam Santai. Aku biasanya ngilangin pedes pakai air putih. Biasa, kalau enggak susu Mas. Plus requestnya Sumpah Mati dari Selena Grace. Salam untuk Mbah Tarmi di Joglo. Untuk Mas Rifki semoga sehat dan sukses. Thanks bro. Yah, sama-sama. You're welcome. Sis Felicia, semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda sekeluarga. Kak Felicia tanya, yang siaran malam siapa Mas? Nanti yang malam Mas Hanan. Kemungkinan ya, antara Mas Hanan atau enggak Mas Manggala. Begitu Kak Felicia. Ditunggu lagunya ya Kak Felicia dan juga pendengar Bapak Ibu yang lain yang sudah request lagu ya. Ditunggu satu persatu. Nanti jika lagunya pun ada yang belum sempat diputar di Surakarta siang ini ya, nanti bisa di request atau diputarkan di siaran Surakarta sore ini. Begitu. Nah ini saya akan putarkan yang bisa saya putarkan ya, lagu-lagu Anda yang masih bisa tercukupi waktunya untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Nanti pun kalau tidak tercukupi di Surakarta siang ini, bisa diputar di Surakarta sore ini. Begitu lagu-lagu yang udah Anda request tadi, tapi belum sempat terputar. Saya putar mulai dari Yunisara, Damai Tapi Gersang ya. Ladies first pendengar.

0: Baik pendengar, usai kebersamaan kita di Surakarta siang ini dan setelah ini akan berlanjut Surakarta sore ini. Berlanjut dengan rekan saya, rekan Manggala. Terima kasih atas atensi Anda dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Rifki Minov. Akhir kata, Rifki Minov pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam segmen Green Radio yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Semarang, dan juga Surakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu mari menjaga bumi, mulai pilah sampah dari rumah. Dan sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Purwokerto ada teman-teman dari Bank Sampah Ramah. Nah, saya akan kenalkan terlebih dahulu nih satu persatu. Yang pertama ada Ibu Ana Heni Purwanti selaku Wakil Ketua Bank Sampah Ramah. Selamat sore, Bu Ana.
1: Selamat sore, salam lestari pemirsa RRI semua dimanapun berada.
0: Baik, kabar sehat Ibu Ana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Yang kedua ada Ibu Eni Irawati selaku pengurus Bank Sampah Ramah. Selamat sore Ibu Eni.
2: Ya, selamat sore.
0: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Dan yang ketiga ini ada Ibu Wahyu Wiji Utami selaku pengurus Bank Sampah juga.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu nggih semuanya ya. Amin.
3: Amin.
0: Iya, ini sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu terkait dengan memilah sampah dari rumah ya. Baik, namun sebelum kita awali perbincangan kita sore hari ini, tentunya Anda dapat bergabung atau menyimak program Green Radio sore hari ini melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, RRI Pro 1 Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Serta melalui link streaming di rri.co.id maupun melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Iya, baik, saya akan mulai bertanya nih kepada ibu-ibu hebat yang ada di sini nih sore hari ini terkait dengan soal sampah ini, kenapa sih sebenarnya sampah menjadi tantangan besar di lingkungan kita hingga saat ini? Siapa nih yang mau menjawab terlebih dulu nih?
2: Monggo. Iya, awalnya dari keprihatinan kita solusi untuk bisa memilah sampah ya. Sebelumnya ada darurat sampah, pernah kita mengalami darurat sampah waktu itu. Pasti ke bupatinya Pak Husin nggih. Kita bingung nih ibu-ibu ini gimana sampah tidak diangkut sama sampahnya gitu. Akhirnya kita punya ide untuk dengan kebetulan Bu Anha ini juga Bu RW. Sebelumnya juga ada ketua kita itu Bu RW juga. Jadi punya bagaimana kita punya inisiatif untuk membentuk bank sampah gitu loh. Memilah-milah sampah. Jadi yang dibuang keluar itu cuma sedikit, jadi ada yang anorganik itu kita pilah-pilah seperti itu. Terbentuklah beberapa dari ibu-ibu komunitas kita untuk yuk kita mulai sama-sama belajar.
0: Jadi sebenarnya karena memang ada satu persoalan pada saat itu terkait dengan sampah yang tidak bisa terolah ya, pada situ menumpuk ya.
2: Menumpuk.
0: Ya mungkin ada yang mau menambahkan ibu, silakan.
3: Yang disampaikan tadi, jadi sekitar tahun 2018-2019 ya, waktu itu memang Banyumas itu ada pada titik darurat sampah, mana waktu itu ada penutupan dan penolakan dari warga di TPA Kaliori, sehingga sampah-sampah tidak bisa terbuang, ada di mana-mana, tidak enak dilihat seperti itu, termasuk di perumahan kami waktu itu. Jadi berhari-hari sampai berminggu-minggu sampah tidak bisa terbuang. Akhirnya kami sebagai komunitas ibu-ibu PKK begitu tidak bisa tinggal diam, mencoba melakukan aksi nyata seperti itulah ya. Akhirnya kita mencoba mendirikan bank sampah seperti itu. Dengan tujuan bisa mengurangi volume sampah yang dibuang gitu.
0: Baik, jadi memang atas dasar itu akhirnya bank sampah terbentuk.
3: Iya, salah satunya seperti itu.
0: Itu di tahun 2018.
3: 19.
2: Tanggal 16 November 2019.
0: Udah cukup lama juga
3: sudah
0: ya, Bu ya.
3: 7 tahun ini. Ya, alhamdulillah, dan setiap bulan kita melaksanakan penimbangan rutin.
0: Penimbangan rutin. Nah, ini awal terbentuknya bank sampah ini berapa orang nih Bu dulu yang awalnya yang menginisiasi terus akhirnya jadi sampai sekarang udah berusia 7 tahun?
3: Kita memang merekrut dari beberapa, kan kita ini lingkupnya satu RW.
0: Ya, oh, okay. Yeah.
4: Kita ambil ibu RT RT-nya dulu sebagai humasnya untuk mengajak warganya.
3: Iya,
0: betul. Oke. Okay. Ya. Jadi berawal dari ngumpulin ibu RT-nya dulu. Oke, okay, terus apa namanya?
3: Sosialisasikan lah seperti itu.
0: Baik, dan disitulah akhirnya terbentuklah bank sampah ini gitu. Betul. Ya. Oke. Okay. Nah, baik. Nah, kalau terkait dengan masalah sampah ini ya, ini kan pada saat itu Banyumas sampai darurat sampah. Ini sebenarnya apa yang membuat Banyumas itu saat itu darurat sampah? Mungkin ada yang bisa menjelaskan?
2: Tadi yang bisa sudah jelaskan.
3: Iya, memang salah satunya karena ada penolakan warga di TPA Kaliori.
0: Oke. Okay.
3: Karena memang sudah sangat mengganggu.
0: Oke.
3: Okay. Masalah lingkungan di situ ya. Itu saya dengar sih memang contohnya seperti air sumur, seperti itu sudah tidak bisa dipakai.
4: Lahan kemudian juga mungkin sudah terlalu luasnya, tidak bisa menambah
3: petani,
4: lahan.
3: Gitu. Petani katanya sudah tidak bisa panen karena sawahnya sudah tercemar. Itu ya, terus bau tentunya ya. Penyebab itulah akhirnya ditutup.
0: Oke, okay, berarti.
3: Tapi setelah itu kan alhamdulillah Pemda Kabupaten Banyumas bertransformasi ya Mas ya, dengan membuat pembangunan hanggar yang di TPST. Sokaraja itu,
0: okay.
3: Akhirnya Banyumas bisa bangkit kan seperti itu dari krisis darurat sampah.
0: Oke, okay, jadi memang sebenarnya masalahnya adalah sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik saat itu yang akhirnya menumpuk dan akhirnya di TPA itu sudah overload gitu ya.
4: Betul,
0: okay.
4: Itu permasalahan dulunya ya.
0: Baik, wah ini menarik sekali ya Bu, karena ternyata di Banyumas sendiri sampai mengalami darurat sampah seperti itu ya. Pada saat itu ya.
4: Pada saat itu.
0: Baik, nah ini satu hal yang menarik nih, kenapa di depan kita, mungkin Anda juga bisa melihat nih ya, ada beberapa contoh ya, nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini adalah contoh sampah-sampah yang sudah terpilah.
4: Betul.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Yang bisa distorkan dari nasabah kita ke bank sampah.
0: Oke, okay. Baik. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin saya pengen nanya dulu nih, sebenarnya kenapa sih kebiasaan memilah sampah dari rumah ini menjadi langkah yang sangat penting?
3: Memang sangat penting ya, karena itu merupakan salah satu kepedulian kita tertinggi ya kepada lingkungan. Karena mungkin kalau kasarannya seperti itu, kita mau melaksanakan perubahan menyelamatkan bumi seperti itu, kita tidak perlu aksi yang besar. Kalau menurut kami, kita dari aksi besar itu kita cukup bisa melaksanakan langkah kecil di rumah dengan memilah sampah seperti itu sebelum masuk ke tong sampah.
0: Okay.
3: Iya, jadi ini kegiatan kami ibu-ibu itu selalu seperti ini, memilah sampah di rumah gitu.
0: Oke, okay, jadi sesederhana itu kita bisa melakukan aksi untuk menyelamatkan bumi ya. Baik. Nah, sebenarnya kalau sampah apa aja sih Bu yang mungkin bisa dipilah sejak dari rumah gitu ya sebelum nanti masuk ke tong sampah?
4: Ini sebenarnya intinya kan kalau tempat kami memang ada sampah ya Pak, sampah tukang sampah ada.
0: Baik.
4: Memang prosesnya sama sebenarnya, mereka membawa ke PDU ya kalau sekarang ya. Tapi dengan kita memilah sampah ini menambah nilai sendiri buat bagi ibu-ibu yang di rumah. Kalau di sana kan memeringankan juga bagi PDU-PDU dalam pemilihan juga. Dan nantinya kalau misalnya dipilah dari rumah dan distorkan ke bank sampah, itu ada tambah nilai ekonomisnya untuk yang menyetorkan itu sendiri. Walaupun mungkin nilainya sedikit kecil ya. Ini hanya salah satu apa namanya ya, bentuk pedulian dari warga seperti itu. Kita kan ada kardus. Baik. Yang pastinya itu ada kardus, ada kertas HVS, ada kertas buram atau koran atau bentuk-bentuk setiap kemasan yang ada shampoo, ada sabun, pokoknya semua kebutuhan sehari-hari yang meninggalkan sampah ya tentunya.
2: Paling banyak itu botol mineral itu.
4: Botol air mineral itu juga
3: bodong namanya.
4: Ya, itu ada nilainya sendiri-sendiri ya ibu-ibu ya. Jadi kita jadi bentuknya itu dengan memilah dari rumah itu nantinya setiap nasabah itu mempunyai tabungan tersendiri kayak gitu.
0: Okay.
4: Ya. dari keluarga kita banyak ya yang sudah sampai bisa 1 juta ya, meskipun dalam waktu yang lama ya.
3: Sudah ada yang 2 juta
4: gitu. Hasilnya banyak. Bisa
3: banyak
4: gitu.
0: Hanya dengan memilah sampah aja.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul, tapi mungkin jangka waktu yang lama ya, tidak yang sekali store dapat 1 juta ya.
2: Tapi setidaknya sampah yang sekiranya itu tidak bernilai ternyata setelah dipilah itu punya nilai juga gitu.
0: Oke. Baik.
2: Tabungan seperti itu.
0: Baik, karena ini menjadi salah satu langkah yang simple ya, untuk kita dari lakukan dari rumah ya. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa jenis sampahnya nih, Bu. Nah, kalau cara memilah sampah yang benar, nah, biar bisa dimanfaatkan kembali nih, seperti apa nih?
4: Oh iya, dari awal dari bank sampah itu kita memfasilitasi nasabahnya itu dengan pemberian karung, Mas. Jadi di rumah ya. Jadi kita karung ya, mungkin per rumahnya 2 atau apa. Jadi tadinya sih memang dipisahkan antara yang plastik dan kertas mungkin awalnya. Tapi kalau pas penyetoran, di sebaiknya itu mungkin dipisah-pisah sendiri. Karena memang nilai dari tiap-tiap sampah itu kan berbeda. Gitu. Dengan kalau sudah dipilah, otomatis nilainya akan berbeda. Gitu.
0: Jadi memang dengan wadah-wadah diklasifikasikan gitu. Betul, ya Bu ya. Baik kertas, kaleng, ataupun juga
4: banyak macamnya ya.
0: Banyak macamnya gitu.
4: Banyak macamnya. Banyak sekali macamnya.
2: Sebenarnya ya, itu kita edukasi dulu kan ke warga bagaimana sampah organik itu klasifikasinya seperti apa. Jadi kalau warga juga terbantu ya. Bagaimana cara memisahkannya seperti itu. Jadi kayak botol mineral itu tutupnya sendiri punya nilai sendiri. Botolnya sendiri nanti ada stikernya itu, mereknya itu. Ya itu dilepas itu nya sendiri. Jadi beda antara yang sudah bersih, kita katakan bodong bersih, sama yang belum masih diapa-apain gitu, masih utuh itu nilainya berbeda gitu. Jadi kita beredukasi dulu ke warga dan alhamdulillah kita juga sudah jadi beberapa kali diminta untuk memberi edukasi kepada wilayah lain.
0: Luar biasa. Jadi misalnya dalam satu botol minuman air mineral itu jadi sebenarnya bisa dipilah sampai 3 ya.
2: Iya.
0: Botolnya sendiri,
2: tutupnya,
0: terus plastik mereknya ya. Wah, jadi kalau gelundungan satu itu sebenarnya
4: itu jadi
3: ini botol itu sendiri macam-macam, Mas. Ada yang pantatnya biru. Ada yang polos, ada yang lebih tebel gitu kan. Ada yang biru kayak usun gitu. Jadi seperti itu, jadi macam-macam.
0: Jadi misalnya kalau botol yang transparan sama yang enggak transparan juga beda lagi.
3: Beda lagi.
4: Banyak macamnya.
0: Berarti satu botol itu bisa dipilah
3: banyak banget.
4: Itu jadi kayak tugasnya kita sebagai pengurus ya.
3: Untuk jadi memilah ulang.
4: Karena dari warga mungkin kan jumlahnya tidak banyak. Maksudnya satu karung gitu kadang. Tapi di situ karena mungkin jumlahnya tidak banyak. Jadi kan campur masih kadang. Nah, itu keuntungan kita di pengurus jadi tambahan nilainya itu bertambah lagi karena itu botol sesuai dengan kriterianya masing-masing.
2: Kita membantu memilahkan seperti itu.
0: Jadi dari rumah udah dipilah, kemudian di bank sampah juga dipilah ulang lagi ya. Nah, kesalahan apa nih yang paling sering dilakukan mungkin bagi masyarakat yang baru memilah sampah gitu?
2: Campur.
4: Kadang masih kotor gitu. Kan organik sama anorganiknya harus dipisahkan memang kan ya. Nah, kebetulan di wilayah kita pun organiknya sudah terpisah, ada yang menampung seperti itu. Kadang kan tapi bungkus-bungkus ini kan ya sebaiknya kita kan sesama manusia, kalau di perumahan kan masih bukan ini tenaga relawan ya dari ibu-ibu ya. Maksudnya kan kadang ada yang kotor kan ya sungkan dengan pengurus kan kayak gitu kadang itu masih yang kadang kendala itu kita kadang-kadang
2: seperti botol susu itu kan kalau walaupun sisa sedikit kan bau ya kita edukasi ibu tolong dibersihkan dulu sisanya dikocok jadi kita enak juga bersihkannya memilahnya tapi ada juga yang gak peduli asal buang aja yang penting sudah store gitu jadi ya kita yang dengan pakai masker lah.
0: Iya.
2: Tapi ya sudah jadi ya nah, apa ya? Jadi,
3: kita semua pekerja sosial lah.
0: Benar. Baik. Nah, tapi kan biasanya nih yang agak sulit adalah yang makan makanan kayak jajan atau kayak ciki-ciki atau apa namanya? Semacam snack atau mungkin yang apa ya bisa dibilang bersaus atau apa gitu ya, nah, ada sausnya. Nah, ini gimana nih?
4: Makanya itu sebaiknya ya kita edukasi, kan kita juga ada grup untuk nasabah ya. Jadi itu kan juga kita himbau
2: sambil edukasi juga.
4: Bagaimana kalau untuk nyetorkan ya minimal dalam keadaan bersih enggak ya? Maksudnya setidaknya dibilas dulu kayak atau apa baru kita kumpul ini.
0: Oke. Jadi memang sebaiknya harus dibersihkan dulu gitu ya, karena itu juga apa namanya kayak botol kecap atau botol saus itu juga memang agak kotor
3: dalamnya.
0: Ya, terus apalagi susu kalau udah beberapa hari juga nggak cuma bau, kadang ada belatungnya juga ya.
3: Kadang itu mas, kalau kita kecipratan kita gatel itu mas.
2: Oh iya, itu. Kayak resiko kita jadinya.
3: Kita sering kadang seperti itu sampai gatel, tapi ya sudah.
4: Sebenarnya sih kita pakai
2: sarung tangan, ada prosedurnya lah.
0: Iya, tapi kadang nggak sengaja agak jauh nyipratnya ya.
4: Tapi alhamdulillah kita menikmati ya. Alhamdulillah. Buktinya kita 7 tahun masih.
0: Luar biasa.
3: Ini beliau Sri Kandi, Sri Kandinya yang luar biasa semuanya.
0: Berarti dari awal mulai nih?
4: Iya, dari awal mula.
3: Dari awal mula kita
0: luar biasa ya.
3: Jadi tujuan kita kan memang sebenarnya itu ingin jadi wadah gitu, masyarakat ibu-ibu di sekitar itu biar mereka berpartisipasi lah gitu, ikut dalam pemilahan sampah. Kita membantu edukasi juga kalau memilah sampah itu sebenarnya itu ya itu tadi sebutkan masih ada nilai ekonominya walaupun sedikit. Membantu pemerintah juga kan mengurangi volume sampah.
0: Iya, toh lagi juga efeknya juga ke kita sendiri ya, Bu.
4: Betul. Secara yang simple aja kalau kita memilah sampah, kadang kan tong sampah di depan kita kalau tercampur itu bau ya, Mas.
0: Oh iya, betul.
4: Tapi kalau karena kita sudah memilah, jadi mengurangi bau di depan tuh kita insyaallah jadi berkurang lah.
0: Gitu.
4: Ya, itu yang saya rasakan sendiri ya, karena kan organiknya kita bilang di ada
2: yang menampung
4: gitu,
2: sendiri
4: kan, ada sendiri jadinya terus yang di depan itu kalau yang ini nanti kita udah simpan karena kita penimbangan satu bulan sekali. Kan kita simpan dulu sebelum penimbangan gitu. Nah, yang di depan itu benar-benar residu sisa misal kayak mungkin masih tisu atau apa yang
3: sudah tidak bisa
4: yang
3: di
4: tidak
3: ada nilai ekonominya seperti itu.
0: Ibaratnya sampah, tempat sampah tuh yang tadinya bau sebenarnya bisa jadi nggak bau ya. Kalau kita juga bisa memilah dari rumah ya.
3: Betul. Karena gini mas, kita itu sebenarnya juga untuk sampah organik juga sudah ada yang menampung. Jadi kita bekerja sama kan ya, sama peternak ikan di Beji. Jadi setiap rumah itu kita dikasih ember mas. Dikasih ember, jadi untuk ember itu untuk sampah organik. Jadi sampah organik masuk ember, anorganiknya kita pilah dengan karung. Jadi otomatis kan yang terbuang sudah tinggal sedikit gitu.
0: Tinggal residunya aja ya. Nah, manfaat apa sih yang bisa dirasakan oleh keluarga ya kalau rutin memilah sampah dari rumah? Ya selain mungkin tadi sudah disebutkan enggak bau nih di rumah, apalagi nih?
2: Kalau menurut saya sih edukasi ke anak-anak. Edukasi ke anak-anak. Jadi anak-anak sudah mulai diajari untuk milah sampah. Terus kalau di keluar pun, di luar gak ada tempat sampah, kita
3: dibawa pulang
2: tas gitu. Jadi ya mereka setidaknya dari kecil sudah terbentuk itu ya.
4: Peduli
2: untuk lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau ada sampah, ini bisa masuk bank sampah nggak? Gitu. Bisa, jadi ngawalin. Sampai ya suami dan anak juga jadi gitu. Ini bisa masuk bank sampah nggak? Bisa, jadi kan ya mereka jadi ikut belajar juga untuk milah sampah gitu. Itu sih.
0: Iya memang pendidikan karakter ke anak ini sangat-sangat penting ya. Apalagi itu juga menjadi penerus kita ke depan ya Bu ya. Wah luar biasa. Nah selain menjaga lingkungan nih, apakah nilai ekonomi seperti apa sih Bu yang bisa diberikan oleh para ibu-ibu atau mungkin teman-teman yang lagi menyimak acara ini, nilai ekonomisnya seperti apa nih? Selain mungkin dari sisi sampah yang dikumpulkan, apakah ini bisa diolah lagi terus kemudian menjadi nilai ekonomis yang
4: bisa sih sebetulnya masih sangat bisa untuk dikembangkan sebenarnya. Jadi dari bank sampah kita sih pengennya ya kedepannya kita bisa mengolahnya. Tapi untuk sementara ini masih bersifat membantu mengumpulkan sampah. Pengennya sih kedepannya kalau bisa dikreasikan atau apa. Yeah. Walaupun sebenarnya kreasi sampah itu pasti tanda kutip dalam pemasarannya itu masih di kalangan yang peduli dengan lingkungan ya. Mungkin seperti itu.
0: Nah ini kan tadi yang dipilah ada sampah organik sama anorganik. Nah kalau sampah anorganiknya ini memang full untuk sebagai pakan ternak?
4: Iya,
0: atau
4: organik.
0: Sampah organiknya untuk pakan ternak atau diolah seperti apa lagi nih Bu?
3: Selama ini belum, dulu pernah ada peternakan maggot gitu. Cuman kan memang itu butuh
4: keuletan dari pengurusnya juga.
3: Tidak berjalan lama.
4: Tapi sempat panen satu kali dua kali kalau dulu kan misalnya gitu pernah. Tapi belum bisa berlanjut lain kalau untuk maggot.
0: Baik, wah jadi memang ini menjadi salah satu hal yang bisa kita terapkan juga di rumah ya dengan memilah sampah. Ini juga efek ke lingkungannya juga sangat bersih gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan lagi Bu, kenapa perbedaan pada saat dulu sebelum dipilah nih sampah, apakah di wilayah Ibu ini sampahnya menumpuk di satu tempat terus akhirnya juga mengganggu lingkungan sekitar juga atau memang seperti apa?
2: Sebelumnya ya memang di ada tiap rumah kan tadi perumahan itu ada ada sampahnya, sampahnya masing-masing. Memang sih belum semua warga, tapi kita memang terus mengedukasi untuk warga yuk kita pilah sampah. Jadi yang sudah menjadi nasabah kita bilang itu nasabah kita karena memang nanti sampah yang dipilah terus di store ke kita itu punya nilai terus masukkan tabungan gitu. Mereka boleh ngambil kapanpun tapi ada bisa dimasukkan buku tabungan. Kita jadi kayak seperti bank sampah itu ya punya buku tabungan sendiri. Nah itu setelah terbentuk ini ya mulai mengurangi lah. Jadi sampahnya juga gak terlalu lagi berat lagi kerjanya untuk itu. Kalaupun mereka misalnya ada beberapa mogok gitu, sampahnya tuh gak bau lagi gitu. Jadi memang ada beberapa keuntungan seperti itulah ya.
0: Nah,
2: jadi itu jadi tergerak juga untuk yang warga yang belum ikut bank sampah. Oh ternyata ada ininya juga ya, manfaatnya juga. Akhirnya mereka bisa jadi nasabah gitu.
0: Baik, ini dari berapa kakak nih yang sekarang sudah ikut?
3: Kemarin informasi data terakhir itu ada 120-an lah. Memang belum semuanya ya. Karena kita kan lingkupnya satu RW. Itu satu RW ada sekitar 300 lebih kakak. Jadi memang belum ada separuhnya. Masih menjadi tantangan buat kita gitu ya. Bisa mengajak ibu-ibu berpartisipasi. Tapi tidak mudah ternyata. Iya betul. Yang penting kita tetap semangat. Mungkin pelan-pelan ya seperti itu nanti ke depan. Tapi alhamdulillah sih kita selama ini sebagai percontohan seperti itu. Setiap ada penilaian Adipura sebagai salah satu bank sampah yang ada di perkotaan yang tetap eksis berjalan melaksanakan penimbangan gitu. Selalu dijadikan sampel penilaian. Alhamdulillah ya seperti
4: didatangi
3: itu.
4: Didatangi dari supplier juga sih. Jadi Adipura betul.
3: Kemudian kekurangan kita tuh kita belum punya gudang mas. Karena kan namanya perumahan ya kita nggak punya lahan seperti itu. Jadi memang gudangnya di rumah warga masing-masing gitu. Kita mengumpulkan itu pada saat misalkan

0: Klaim kampung program dan seterusnya dan mendapatkan benefit yang lainnya gitu.
1: Ya kita membuktikannya ya dengan pembukuan, Mas. Jadi dengan pembukuan itu kan kita jelas ya ada bukti setiap bulan penimbangan berapa orang,
0: ada IG
1: hasilnya
0: juga,
1: ya ada IG. Hasilnya setiap penimbangan itu mungkin kita rata-rata sekitar 6 nominalnya tuh 600 sampai 700 kilo sampah terpilah.
2: Sekali penimbangan.
1: Iya, sekali penimbangan.
2: Oh, banyak juga.
1: Kalau habis lebaran tuh, habis lebaran tuh bisa sampai 2 kali kita melaksanakan. Karena kita
0: tenaganya terbatas ya bagi kita.
1: Sebenarnya kita tuh pengen semua warga ikut, tapi kita juga terbatas kan tenaganya. Seperti itu aja kita udah capek. Gitu.
0: Karena
1: alhamdulillah yang penting eksis gitu.
0: Kita benar-benar pure dari warga, dari pengurus yang memang suka relawan semua gitu ya.
3: Karena butuh komitmen
2: betul.
1: Komitmen ini betul.
2: Dan apa namanya jiwa yang apa namanya kepedulian yang tinggi juga gitu ya Bu ya.
1: Karena tidak mudah Mas untuk mempertahankan satu komunitas seperti ini. Kalau milik pribadi mungkin lebih mudah nggak? Tapi untuk mempertahankan seperti ini itu yang susah.
2: Wah ini menjadi tantangan yang terbesar juga ya Bu ya. Kalau tantangan lain apa lagi nih Bu yang menjadi tantangan saat mengelola bank sampah ini?
1: Sebenarnya sudah tantangan-tantangan sudah pelan-pelan kita lewati ya Mas.
0: Ya, waktu menjaga eksistensi saja semoga ini tetap bisa bertahan karena bisa diwariskan mungkin ke anak-anak kita yang akan datang tetap
3: menjaga keistiqomahan.
1: Karena kita alhamdulillah sudah butuh tosa sudah dapat tosa, butuh tong sampah udah banyak yang ngasih gitu. Alhamdulillah kita pembukaan sekarang juga sudah digital gitu, langsung masuk ke laptop seperti itu sudah ada. Jadi ya alhamdulillah tinggal ini ya Bu ya, semangatnya tetap terus gitu.
3: Terjaga.
2: Baik. Jadi beberapa tantangan memang udah dihadapin dan bisa dihadapi dengan baik ya, ada solusinya juga gitu ya. Baik. Nah selama ini gimana Bu cara mengajak anggota keluarga yang mungkin gak terbiasa memilah, terus akhirnya jadi ikut tergerak untuk memilah?
0: Kadang kita dari bank sampah juga karena melihat nasabah banyak, kita kadang mengajak refreshing juga ya. Maksudnya setidaknya refresh, mengumpulkan dari nasabah. Ada sedikit kegiatan lah yang mungkin simpel buat kayak gathering bersama atau apa. Itu kadang menambah pengen yang melihat itu kan kadang pengen bergabung ya gitu. Setidaknya bang sama tuh nggak hanya ngumpulin lah, nanti kita banyak ada ilmu juga yang bisa kita dapat kayak gitu.
2: Baik. Nah selama ini kolaborasi apa yang sudah dilakukan oleh Bank Sampah Ramah, mungkin dari pihak pemerintah, masyarakat atau komunitas yang lain nih?
1: Alhamdulillah selama ini kita kan sebenarnya itu binaan dari Unsud. Bank Sampah kita binaan dari Unsud, jadi setiap tahun melalui program pengabdian masyarakat mungkin seperti itu ya, kita selalu dibina, baik pengurusnya untuk selalu bonding gitu, terus kesulitan kendala apa seperti itu. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah dari DLH, dari pemerintah kabupaten juga selalu peduli dengan kita, selalu ya kadang-kadang melaksanakan kunjungan seperti itu, menanyakan ada kendala atau apa gitu. Kita juga suka diajak pelatihan seperti itu. Kemudian dari yang jelas dari terdekat lah ya, dari keluarga, dari lingkungan, dari kelurahan juga selalu support. Apalagi kita membantu kelurahan untuk membentuk kampung proklim itu yang tadi disebutkan. Jadi salah satunya itu syaratnya kan di kelurahan itu harus punya ada bank sampah seperti itu.
3: Dapat CSR dari juga dari Bank Indonesia ya.
1: Kita dapat dari BI.
3: Tong sampah itu loh. Itu yang besar
1: banyak,
3: itu
1: dapat banyak gitu.
3: Diberikan ke masjid, ke warga juga.
1: Ke warga semua.
2: Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi emang
1: bentuk apresiasi mereka lah mungkin ke kita.
2: Jadi udah menjalin banyak kolaborasi gitu ya untuk pengelolaan dari bank sampah.
0: Sekarang di RRI ya kita.
1: Ya kita pengen mengajak, sebenarnya tuh kita pengen ya banyak bank sampah di mana-mana berdiri gitu. Kita juga sempat melakukan pelatihan untuk ini yang penerima PH apa ini
0: PKH
1: seperti itu ya,
0: karena dari kecamatan yang meminta kita mengisi itu pernah
1: sudah terbentuk tapi tidak berjalan gitu, sudah berjalan cuma sebentar gitu. Ya kadang kita diminta sosialisasi di kelurahan mana, di perumahan mana seperti itu. Okay. Ya mungkin mungkin sih tetap berjalan ya, ada yang berjalan, ada yang
0: berharapnya

0: lebih banyak yang peduli dengan sampah, dengan memilah dari rumah, otomatis kan permasalahan sampah yang ada akan berkurang ya.
1: Okay. Gitu. Nah, kalau dari kacamata ibu-ibu nih, yang udah bergerak di bank sampah gitu ya, sebenarnya ada alasan apa sih kok orang masih belum mau untuk memilah sampah? Apakah karena jijiknya atau karena apanya?
0: Ya, tantangan juga itu sebetulnya.
2: Kayaknya belum sadar kali ya, Mas. Terus terang kalau yang sudah memilah itu benar-benar kita udah sadar gitu ya. Itu salah satu kita menyelamatkan bumi dari hal kecil seperti ini gitu. Coba kalau kita buang sampah sembarangan.
0: Praktisnya seperti itu.
1: Oh, oke. Iya.
0: Kalau dibilang sebenarnya kita memang di perumahan ada membayar biaya kebersihan memang. Kan ada yang tutup mata, kita udah bayar kok. Tapi kan sebenarnya kalau kita udah bayar dengan kita memilah sendiri, tanggung jawab yang Pak Sampah ya tanggung jawab Pak Sampah, yang kita kan malah dapat masukan dari ini juga ya, kayak gitu kan sebenarnya kayak kembali lagi ya, kembali gitu sebetulnya. Tapi ya kembali lagi ke manusianya ya.
3: belum punya kesadaran gitu aja.
2: Sebenarnya sih kita orientasinya bukan dari ekonominya itu ya sebenarnya. Banyak itu nasabah yang sudah 2 juta, 1 juta enggak pernah diambil. Selama 7 tahun. Jadi saya juga, Bu, ini diambil. Enggak. Jadi mereka tuh memang niatnya itu memilah sampah untuk distorkan. Iya. Terus misalkan lah mending kita kasih, kasarnya seperti itu kan ya, ke pemulung. Gak apa-apa, kita juga nabung, misalkan hasilnya mau disedekahkan ke langsung pemulung juga gak apa-apa gitu. Jadi niatnya masing-masing pribadi sih kayaknya memang untuk menyadarkannya itu.
1: Baik, mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin masih belum merasa efek negatif dari sampah itu. Betul. Kali ya.
2: Oh iya benar.
1: Mungkin kalau dekat dengan tempat penampungan sampah mungkin akan kerasa sekali ya kalau tidak dipilah ya.
2: Iya benar.
1: Udah merasa terganggu sekali gitu ya. Oke, belum lagi sebenarnya di beberapa waktu yang lalu kan kayak daerah-daerah tertentu di Purwokerto sempat banjir juga gitu ya. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak merasa bahwa banjir itu bagian dari karena ada sampah gitu kali ya. Jadi masih ada yang belum sadar tentang itu ya. Baik.
0: Ini muncul kan karena mungkin karena kita di perumahan satu tidak ada lahan. Jadi kadang kalau di pedesaan itu karena mereka merasa ada lahan, itu masih kesadarannya masih kurang kadang. Karena kan ada lahan bakar. Bisa dibakar, selesai. Namanya efek dari hasil pembakarannya kan juga berpengaruh kan sebetulnya. Itu yang jadi permasalahan juga sih. Tapi karena kita di perumahan, alhamdulillah menyadari memang tidak mungkin kan kita bakar-bakar di daerah. Jadi kadang kan sampah ada kendala yang berapa hari sekali atau
3: yang diangkutnya.
0: Yang diangkut. Dulu ya itu karena pas permasalahan itu jadinya pengangkutan itu tidak setiap hari ya, Bu. Jadi kan numpuk kan. Kalau semisal tidak dipilah, kalau dipilah kan setidaknya ada yang bernilai yang kita pilah gitu.
1: Nah memang kita kadang melihat juga bahwa di beberapa daerah orang-orang dengan gampangnya membakar sampah untuk menghilangkan sampahnya. Tapi justru itu adalah salah satu hal yang
3: merugikan
1: ya.
0: Karena
1: memang efek dari gasnya juga
0: itu yang pernafasannya jelas langsung itu.
1: Nah ini menarik banget ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Karena ini salah satu pembahasan yang menarik untuk kita bahas di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami.

0: Kita kembali lagi di program Green Radio yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Surakarta, Pro 1 Semarang, dan juga Pro 1 Yogyakarta. Iya, pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah sedikit membahas tentang bank sampah ramah ya, terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di sana. Dan memang ini menjadi salah satu program yang menarik sekali, karena dari rumah kita bisa memilah sampah menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dan tentunya ada nilai ekonomis yang bisa kita ambil dari memilah sampah. Iya, tadi diceritakan juga bahwa di bank sampah ramah ini sekali angkut bisa 500-600 kilo.
1: Iya, sampah terpilah.
0: Sampah terpilah. Oke, jadi nggak kebayang kalau tidak terpilah itu bakal lebih dari itu ya?
1: Iya. Betul.
0: Oke, dan itu dalam kurun waktu?
1: Satu bulan.
0: Oke, satu bulan 500-600 kilo. Oke, ini gak kebayang kalau dibiarin begitu aja menumpuk di dalam tempat sampah. Ini pun yang sudah terpilah ya, kalau belum terpilah bisa sampai dua kali lipat.
1: Betul,
0: mungkin ya.
1: Iya.
0: Wow, ini aja di satu RW.
1: Betul,
2: iya.
0: Oke.
1: Itu pun belum semua ya, belum semua ikut.
0: Okay. Ini belum semua ikut, baik. Ini gak kebayang kalau sampah-sampah ini dibiarkan begitu saja dari satu RW dan mungkin diakumulasi satu kelurahan udah berapa ton sampah dalam sebulan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kan menurut ini ya Mas, maaf, survei dari data DLH Kabupaten Banyumas, itu kan setiap harinya itu kita menghasilkan sekitar 520 sampai 700 ton per hari. Kabupaten Banyumas.
0: Kabupaten Banyumas saja?
1: Iya. Kita masih kecil sebenarnya. Iya, 400 itu yang bisa dikelola, sisanya itu belum bisa dikelola, dalam arti itu terbuang ya, mungkin di sungai, di got, di tempat-tempat umum gitu.
0: Okay.
1: Itu per hari ya Kabupaten Banyumas. 520 sampai 600 ton per hari. Itu data tahun 2023 sampai 2024.
0: Oke.
1: Gak tahu sekarang.
0: Oke.
1: Mungkin lebih.
0: Saya merinding nih.
1: Iya, sama.
0: Saya merinding nih dengar kabar seperti ini, nggak kebayang kalau memang nggak terolah dengan baik, ini pasti akan menjadi bencana sampah ya. Oke, okay, apalagi kita tahu bahwa sampah-sampah plastik ini juga menyebabkan mikroplastik juga ya Bu ya.
2: Dan tidak terurai lama terurai di tanah kan.
0: Oke, okay. Wow, saya merinding nih. Oke, okay. Nah bicara tentang program nih Bu. Nah program apa aja sih yang mungkin akan ke depan dilakukan oleh teman-teman dari Bank Sampah Ramah ini? Silakan.
1: Untuk tahun ini ya mungkin kita akan mencoba dengan didampingi dari program pengabdian masyarakat Universitas Jenderal Sudirman seperti itu, mencoba memberikan edukasi secara dini kepada anak-anak melalui nanti bikin kurikulum sekolah sampah seperti itu.
3: Yang terstruktur ya, kalau sama ini kan mungkin dari kita hanya ada yang membutuhkan info, kita datang. Kalau itu kita yang lebih terstruktur.
0: Baik.
1: Dan nanti pengurus-pengurus yang akan memberikan istilahnya edukasi kepada anak-anak. Mungkin nanti kita masuk ke TK, ke PAUD, atau mungkin ke TPQ, boleh seperti itu.
0: Yeah.
1: Intinya kita memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak pentingnya memilah sampah.
0: Inilah yang menjadi salah satu program yang akan dilakukan.
1: Ya, insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini?
1: Iya.
0: Oke, bismillah ya Bu ya, semoga ya.
1: Insya Allah.
0: Luar biasa, karena ini menjadi langkah yang sangat penting sekali ya, apalagi bagi generasi muda kita gitu ya, anak-anak yang memang butuh edukasi terkait dengan itu ya. Baik. Nah, lalu apakah media sosial ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh Bank Sampah Ramah. Oke, untuk mengkampanyekan gerakan memilah sampah ini nih Bu.
1: Media sosial ini kita siaran seperti ini.
0: Iya atau di media sosial Instagram atau
1: Instagram
3: punya ini.
1: Iya sebenarnya sih ya tujuan kita biar semakin banyak yang melihat kegiatan kecil kita anggap ini kecil lah ya, bisa meniru, kemudian bisa mempraktekkan,
3: menyebarkan
1: sampah.
3: Itu sangat kalau tadi kita bilang kita sekali penimbangan 600 kilo, kalau di Banyumas sendiri ada 600 ton nih. Kalau semua wilayah bisa menerapkan dari wilayah mereka masing-masing otomatis kan berkurang sekali ya.
0: Oke. Baik, iya ini memang menjadi hal yang bisa kita lakukan ketika sudah sampah menjadi bencana, otomatis kita nggak bisa selamat dari sampah ya.
3: Jangan okay. sampai.
0: Jangan sampai bencana. Ya, jangan sampai tahun 2018 itu terjadi kembali ya. Itu iya. salah satu bencana buruk yang mungkin kita pernah alami ya, terkait dengan sampah ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini sudah banyak yang terolah dengan baik ya sampahnya ya, Bu ya.
1: Sampai Banyumas menjadi percontohan kan dalam tata kelola sampah kita nomor satu di Indonesia.
0: Betul, bahkan sampai di ASEAN juga ya. Ini luar biasa sekali ya. Ini menjadi titik balik kita sebagai warga Banyumas yang harusnya tidak hanya segelintir orang saja gitu ya Bu yang melakukan aksi ini ya, tapi diharapkan adalah semua orang ya.
3: Iya. Okay. Dari wilayah
1: kita
3: kecil.
1: Kita ini gitu. Level paling bawah itu kan rumah tangga ya. Yeah. Kita itu bagian hulu ya kita berarti ya. Nah itu hulu-hulu itu sebenarnya itu bagian penting dalam menyelamatkan sampah biar sampai hilir seperti itu tidak terlalu banyak yang
3: harus terkurang. Di residunya itu.
0: Ya. Residunya. Oke. Okay. Baik. Nah terakhir mungkin yang bisa disampaikan nih dari masing-masing ibu ya yang ada di sini harapan. Kedepan nih masyarakat agar peduli terhadap lingkungan atau mulai kebiasaan memilah sampah dari rumah. Mungkin dari Ibu yang Bu Wahyu ya, silakan dari Ibu Wahyu dulu.
3: Iya, terima kasih untuk sampah ini ya. Alhamdulillah kalau dilihat dari sekarang Banyumas ini tentunya ya sudah mulai menyadari akan untuk kebersihan nih kayak pendatang-pendatang yang di Purwokerto pun datang katanya Purwokerto bersih dan sebagainya. Nah, semoga kita dari Bank Sampah Ramah ini bisa menjadi sedikit contoh untuk pelaksanaan pemilihan sampah di lingkungan masing-masing. Kayak di sekolah-sekolah pun sekarang mungkin merintis ke sekolah Adiwiyata kalau nggak salah yang membersihkan. Nah, semoga karena dari lingkungan ini RT RW itu kan otomatis ada anak-anaknya sudah sudah diedukasi dari ibu-ibunya masing-masing. Nanti di sekolahannya jadi bisa dipraktekkan, otomatis kan tercapai juga untuk sekolah Adiwiyata di sekolahnya tersebut. Seperti itu sih. Jadi semoga semuanya bisa menerapkan untuk menciptakan lingkungan bersih aja sih.
0: Oke, okay. Ibu Eni, silakan.
2: Ya, kalau saya sih harapannya semoga bisa mengajak ibu-ibu yang lain juga untuk punya pentingnya kesadaran untuk bisa memilah sampah mulai dari rumah anak-anak sendiri, keluarga gitu ya. Jadi dengan langkah kecil dari rumah kita bisa mulai memilah sampah. Jadi lingkungan lebih bersih dari kecil rumah RT RW nanti lebih besar lagi dan dengan kita buat status penimbangan itu juga pengaruh juga yang lain teman-teman ngeliat ada bank sampah di daerah jadi ikut mereka tergerak gitu. Boleh gak jadi penasabahnya? Oh kalau terlalu jauh ya coba bikin kita siap untuk membantu ya untuk membentuk bank sampah gitu. Banyak teman-teman yang juga saya mau bikin bank sampah gimana caranya? Yuk kita mulai beri edukasi seperti itu, sosialisasi seperti itu. Jadi harapannya semoga bisa makin banyak yang tergerak untuk bisa membentuk bank sampah ini.
0: Oke, luar biasa. Terakhir Ibu Ana silakan.
1: Ya, mungkin melalui momentum siaran ini ya Mas ya kami perwakilan dari Pengurus Bank Sampah Ramah ingin mengajak mungkin semua sedulur Banyumas tentunya yang mendengar RRI yang saya banggakan untuk mari bersama-sama menyayangi ya bumi Banyumas ini dengan semangat memilah sampah dari rumah masing-masing gitu. Karena untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih itu kan itu bukan warisan dari leluhur ya Mas ya.
0: Betul.
1: Tapi titipan dari kita yang sekarang ini untuk nanti ke depan masa depan anak cucu kita seperti itu. Jadi semangat memilah dari rumah, ayo kita gaungkan bersama-sama seperti itu.
0: Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ana, Bu Eni, dan Bu Wahyu atas waktunya pada sore hari ini. Teman-teman dari Bank Sampah Ramah ya. Semoga programnya makin maju, amin. Terus juga nasabahnya makin banyak,
1: amin. Ya. Yeah.
0: Dan semoga istiqomah bisa, ya, tetap istiqomah untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di wilayah, ya.
1: Amin.
0: Baik, amin ya rabbal alamin, dan sehat selalu ibu-ibu semua. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Terima kasih.
2: Oh iya, Bank Sampah Irama itu singkatan dari Resik dan Amanah.
0: Oh luar biasa, ada singkatannya ternyata ya.
2: Dan pengurusnya insyaallah ramah-ramah.
0: Ramah-ramah dan resik-resik ya. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali ibu-ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dalam program Green Radio sore hari ini, dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak berita lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya Febrionik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Ya, selamat sore pendengar Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai 2 miliar 31 juta rupiah untuk merevitalisasi SMP Negeri 2 Karang Pandan pasca musibah kebakaran. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan secara menyeluruh. Pembangunan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal didesak untuk segera dilakukan. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Surakarta. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai 2 miliar 31 juta rupiah untuk merevitalisasi SMP Negeri 2 Karang Pandan pasca musibah kebakaran. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan secara menyeluruh. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta.
2: Upaya pemulihan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 2 Karang Pandan yang sempat terdampak bencana kebakaran mendapat respon cepat dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran khusus sebesar 2 miliar 31 juta rupiah untuk program revitalisasi total. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, alokasi anggaran ini dipastikan cair tahun ini setelah pihak sekolah merampungkan bimbingan teknis di Jakarta. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Bupati, pemanfaatan dana miliaran rupiah tersebut tidak hanya menyasar perbaikan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan ruang arsip yang hangus terbakar. Sesuai arahan kepala daerah, proyek konstruksi akan diperluas untuk merehabilitasi sejumlah bangunan kelas lama yang kondisinya sudah rapuh dan rawan ambruk.
1: Nah, kemarin Bu Kepala Sekolahnya itu sudah melaksanakan bimtek di Jakarta. Informasi tadi itu nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta. Itu nanti bukan untuk membangun itu saja, tapi kemarin tim dari Kemendikdasmen itu mandat mau merehab beberapa bangunan sing mengkhawatirkan narap ambruk itu, Mas.
2: Lebih lanjut, Indra menambahkan selain perbaikan fisik dari pusat, pihaknya juga tengah mengajukan dana belanja tidak terduga atau BTT lewat BPBD Karanganyar. Dana darurat daerah ini dialokasikan khusus untuk membeli kembali perangkat digital sekolah yang rusak seperti komputer, laptop, mesin scanner, hingga alat cetak atau printer.
1: Dari APBD, ini kan kami masih proses mengajukan dana BTT untuk mendukung alat-alat yang terbakar seperti komputer, kemudian PC, kemudian printer kan ngunwi. Nah, ini baru proses.
2: Adapun melalui perbaikan sarana secara menyeluruh ini, Disdikbud Karanganyar berkomitmen mengembalikan kelayakan iklim belajar, mengajar, serta memastikan seluruh pelayanan administrasi sekolah dapat kembali berjalan normal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dampingi kunjungan kerja Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Stasiun Solo Balapan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengusulkan adanya penataan sejumlah kawasan strategis, salah satunya pembangunan koridor pedestrian stasiun. Berikut laporan Joko Putro.
3: Jadi kita di sini ingin melakukan tugas pengawasan kami di Komisi 5.
4: Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yang dikomandoi politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Danang Wicaksana melakukan kunjungan kerja di Stasiun Solo Balapan. Acara ini juga turut dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Eksekutif Vice Presiden Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo hingga stakeholder terkait. Ditemui setelah melakukan pertemuan secara tertutup, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana menjelaskan secara menyeluruh kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Kota Solo untuk memberikan pengawasan terhadap pembangunan tol Solo Jogja serta meninjau stasiun Solo Balapan. Dirinya juga menjelaskan dalam pertemuan ini Wali Kota Solo mengusulkan adanya revitalisasi sejumlah kawasan strategis, salah satunya pembangunan koridor pedestrian stasiun.
3: Kunjungan spesifik dari Komisi 5 tentang pembangunan jalan tol Jogja Solo dan juga kereta api yang ada di wilayah Daop 6 Yogyakarta, yaitu yang sampai stasiun Tugu sampai stasiun Solo Balapan ini. Jadi kita di sini ingin melakukan tugas pengawasan kami di Komisi 5 untuk bagaimana pembangunan jalan tol ini sesuai dengan standar pelayanan minimum yang sekarang menjadi panja dari yang dilaksanakan di Komisi 5. Artinya jangan sampai pembangunan baru ini tidak memenuhi dari standar pelayanan minimum di jalan tol. Kemudian untuk perkeretaapian, selain revitalisasi stasiun, kemudian sekitar stasiun dan integrasi dengan moda transportasi lain, kita juga menitik beratkan pada bagaimana persiapan untuk keselamatan keselamatan di setiap perlintasan kereta api. Apakah nanti ditutup, apakah nanti ditetapkan menjadi perlintasan sebidang dengan palang pintu kereta api, atau ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang dengan overpass atau flyover, atau dengan underpass.
4: Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi membenarkan bahwa dirinya memberikan usulan kepada Komisi 5 DPR RI terkait revitalisasi sejumlah kawasan strategis. Hal itu lantaran menurut Respati Ardi, sebagai kota wisata, Solo perlu melakukan beberapa pembenahan, salah satunya penataan koridor pedestrian stasiun agar mampu menjadi daya tarik tersendiri.
5: Kami menyampaikan usulan beberapa jalan-jalan protokol, terutama yang menyambungkan jalan dari stasiun Jebres ke Pasar Gede, di mana akan kita buat rencananya adalah pedestrian, di mana kawasan wisata khusus dari stasiun Jebres kepada Pasar Gede itu nanti wisata jalan kaki, karena kita juga ingin mengekspos Pasar Gede menjadi pusat wisata baru yang ada di Kota Solo. Dan kedua tadi dari terkait penataan kawasan stasiun Balapan, kami juga mengusulkan ada penataan kawasan khusus stasiun Balapan, kami akan fokusnya adalah fasilitas pedestrian atau pejalan kaki sebagai penunjang kawasan wisata dari mulai stasiun Balapan ke Mangkunegaran.
4: Terkait usulan Wali Kota Solo Respati Ardi yang dianggap sangat positif, Komisi 5 DPR RI berjanji ke depan akan merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk mewujudkan impian masyarakat Kota Solo. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Informasi kedua dari rekan-rekan RRI Semarang. Pendengar, pengembangan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal didesak untuk segera dilakukan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
6: Makanya saya mendorong dari
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu Sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
6: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada di Pantai Mangunharjo ini potensi. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat loh dari Bapeda. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
7: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indra Sari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan Marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
8: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah, masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
7: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi gagal panen akibat kekeringan, puluhan warga bersama sejumlah instansi bergotong royong membersihkan sampah dan sedimentasi yang menyumbat saluran irigasi Sudi Kampir di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar aliran irigasi di tengah mulai berkurangnya debit air akibat musim kemarau. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Ini kegiatan hari luar biasa ya. Mendengar aksi bersih-bersih di Prakarsai, Ketua IP3A Kalijogo yang juga anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Teguh Prawira. Kegiatan melibatkan IP3A, Komisi Irigasi Jawa Tengah, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemali Comal, Pemerintah Desa Kalipancur, Polsek Bojong, serta masyarakat setempat. Selain mengangkat tumpukan sampah yang menyumbat saluran, petugas juga mengeruk sedimentasi menggunakan alat berat yang diterjunkan dinas terkait agar aliran air kembali optimal. Kepala Desa Kalipancur Muhroji Jumat kemarin menyampaikan sampah yang menyumbat saluran irigasi berasal dari beberapa desa dan akhirnya menumpuk di wilayah Kalipancur. Kondisi tersebut menghambat distribusi air menuju lahan pertanian sehingga perlu segera ditangani.
10: Kita mengangkat sampah yang menyumbat di saluran irigasi pertanian. Jadi sampah itu kan sampah dari beberapa desa, intinya terminalnya di Kalipancur sehingga ini kami angkat guna untuk memperlancar saluran air.
9: Muhroji mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk dinas terkait yang telah mengirimkan alat berat untuk membantu proses normalisasi saluran. Sementara itu, Koordinator Kelompok Pengelola Sumber Daya Air PSDA Wilayah Kupang Pekalongan dari Balai PSDA Pamali Comal Provinsi Jawa Tengah, Heru Purnomo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga jaringan irigasi.
11: Memang kita tahu kondisi sekarang di NT2 ini, kondisi debit sudah berkurang, Pak. Jadi, alhamdulillah hari ini kita kolaborasi dengan masyarakat, dengan Polri, dengan TNI.
9: Menurutnya upaya menjaga kebersihan saluran irigasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak bersifat seremonial. Balai PSDA bersama pemerintah desa, masyarakat, TNI Polri, dan para pemangku kepentingan lainnya berencana menyusun jadwal rutin untuk kegiatan normalisasi saluran irigasi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Moda transportasi ramah lingkungan seperti becak kayu listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi Yogyakarta. Apalagi kini kawasan wisata Malioboro didesain menjadi kawasan pedestrian sekaligus zona rendah emisi. Wahyu Suryo melaporkan.
12: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista yang dilaunching operasionalnya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, Kamis kemarin, merupakan hasil proyek kolaborasi. Kadin DIY mewujudkan gagasan Bekalista sebagai moda transportasi ramah lingkungan dengan melibatkan PT Langit Biru Istimewa serta para pelajar dari sejumlah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Direktur Utama PT Langit Biru Istimewa Ari Cahyono sebagai pemilik rancangan Bekalista melakukan modernisasi desain becak tradisional. Ia menambahkan berbagai komponen pelengkap pada Bekalista antara lain lampu LED, panel indikator digital, lampu sein, klakson, dan rem cakram ganda.
13: Kami juga mengajak 5 SMK untuk bekerja sama. 4 SMK membuat komponen becaknya, 1 SMK, SMK N3 itu merakit dan melakukan pengecatan dan pengelasan. Jadi kita bagi 5 SMK. Kemudian perakitannya ada di SMK N3 Yogyakarta. Jadi untuk operasionalnya kami berkolaborasi dengan Jogja kita.
12: Saat ini puluhan pengemudi becak motor atau betor di Malioboro sudah menerima hibah Bekalista. Sebelumnya, mereka secara sukarela telah menyerahkan dan menghancurkan armada becak motor. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, menyampaikan harapan setelah ia dan rekan-rekannya menerima Bekalista untuk mencari nafkah.
14: Supaya untuk pengecasan becak listrik ini di sepanjang Malioboro itu dikasih karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan.
12: Pada tahap awal ini, Kementerian Keuangan akan menghibahkan 80 Bekalista kepada para pengemudi becak motor, termasuk pembangunan fasilitas pengisian daya serta bengkel mobile menggunakan kendaraan roda 3 yang melibatkan SMK Negeri di Kota Yogyakarta.
0: Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
15: Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu memang dari awal kami dipanggil dengan Pak Maman itu mewajibkan ada dua hal pokok yang kami harus tuntaskan. Dan itu adalah persoalan kelas UMKM dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalami sampai detik ini. Pertama adalah aspek pembiayaan.
16: pemerintah pusat mendorong agar UMKM bisa naik kelas. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM Indonesia, Helvi Yuni Morasa, saat berkunjung ke Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT UMKM Klombroko pada hari Jumat. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Morasa mengatakan, UMKM merupakan sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga pengentasan kemiskinan. Mendaklanjuti perintah Presiden, Helvi menjelaskan dua pilar utama yang wajib diselesaikan agar UMKM naik kelas, yakni permodalan dan juga pemasaran. Untuk mendukung permodalan, dialokasikan kur sebesar Rp300 triliun dengan mayoritas anggaran untuk UMKM. Selain itu juga ada kemudahan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat. Sementara untuk pemasaran, salahnya dengan keberadaan PLUT tersebut.
15: Jadi PLUT ini sengaja didesain oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada daerah. Dan bagaimana kelanjutannya itu tergantung dari penanganan daerah masing-masing. Saya berharap Pemda Kulon Progo itu tentu saja menyisihkan program berikut supportingnya untuk keberlanjutan PLUT ini.
16: Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Klombroko, Ifah Mufidati mengatakan, PLUT di Klombroko dibangun menggunakan dana alokasi khusus tahun 2024. Untuk PLUT Klombroko, anggaran yang digunakan sebesar Rp8,5 miliar.
17: Dana alokasi khusus dari pembangunan PLUT KUMKM Klombroko ini, baik gedungnya maupun sarpras, ini sekitar 8,5 miliar. 2024 pembangunannya, kemudian setahun persis, kemudian persis 2025 kita Januari operasional, sampai sekarang ini ya semakin kita meningkatkan kualitas untuk pelayanan kepada teman-teman.
16: Iva mengatakan, PLUT ini akan menjadi tempat pelaku usaha bisa mendapatkan berbagai pelayanan dalam rangka naik kelas. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung tahap 3 resmi dimulai di Kota Tegal dengan fokus pembangunan saluran drainase sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul. Melalui program ini, Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan dengan menjaga semangat gotong royong bersama TNI, bersama TNI demi mewujudkan kemajuan daerah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
18: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 resmi dimulai di Kota Tegal pada Rabu 15 Juli 2026. Program yang dipusatkan di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan itu akan berlangsung hingga 13 Agustus 2026 dengan sasaran pembangunan saluran drainase. Upacara pembangunan TMMD tersebut digelar di lapangan Tegal Selatan dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Dalam pelaksanaannya, program itu akan membangun saluran udik beserta penutupnya sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul untuk menggantikan saluran air yang belum permanen. Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan TMMD. Ia mengatakan pembangunan akan memberikan manfaat lebih besar apabila masyarakat ikut menjaga semangat, kebersamaan, dan gotong royong.
19: Jadilah pelaku pembangunan. Mari kita jaga budaya gotong royong, saling membantu, menjaga kerukunan, serta merawat hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak cucu kita kelak.
18: Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari tumbuhnya rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nilai gotong royong dan kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan Kota Tegal yang lebih maju dan sejahtera. Pada kesempatan itu, Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung seluruh rangkaian kegiatan TMMD hingga selesai. Menurutnya, keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama seluruh pihak.
19: Membangun negeri bukan hanya tugas pemerintah atau TNI. Membangun negeri adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Ketika semua pihak melangkah bersama, saling percaya, saling mendukung, dan saling menguatkan, maka tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk kita hadapi.
18: Wali Kota Tegal berharap seluruh sasaran TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Selain pembangunan fisik, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: KAI Daop 5 edukasi warga untuk tidak membakar sampah dekat jalur rel karena dapat membahayakan perjalanan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Ian Waradi.
20: PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau masyarakat untuk tidak membakar jerami, sampah, maupun semak-semak kering di sekitar jalur kereta api. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu operasional dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Memasuki musim kemarau, banyak lahan persawahan di sekitar jalur rel yang dipenuhi sisa jerami kering. Di sisi lain, semak-semak di sepanjang jalur kereta api juga menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran maupun kepulan asap yang dapat mengganggu operasional perjalanan kereta api. Terutama karena sebagian besar lintas di wilayah Daop 5 Purwokerto melintasi area persawahan dan perbukitan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin menjelaskan, pembakaran jerami di dekat jalur rel dapat mengurangi jarak pandang masinis, sehingga membahayakan perjalanan kereta api. Selain mengganggu visibilitas, panas yang ditimbulkan dari pembakaran juga berpotensi merusak berbagai perangkat operasional yang berada di sepanjang jalur kereta api, seperti persinyalan, kabel komunikasi, maupun instalasi pendukung lainnya. Gangguan terhadap peralatan tersebut dapat mempengaruhi keandalan operasional dan berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Sebagai upaya pencegahan, KAI Daop 5 terus meningkatkan patroli di lokasi-lokasi rawan kebakaran, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar jalur kereta api.
21: Asap dari pembakaran jerami maupun sampah dapat mengganggu pandangan masinis saat mengoperasikan kereta api. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi kemampuan masinis dalam mengamati kondisi lintas dan mengambil tindakan secara tepat. Apabila menemukan kebakaran, kepulan asap ataupun kondisi lain yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api, segera laporkan kepada petugas KAI terdekat agar dapat segera ditangani.
20: Asad juga mengingatkan, masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di sekitar jalur rel dan bersama-sama menjaga lingkungan perkeretaapian agar tetap aman. Ian Waradi melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan dari Ian Waradi mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta dan RRI Pro 1 Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Anda tentu sampai dengan nanti jam 7.30 malam ya, 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program kami di Surakarta sore ini ya. Sebenarnya saya sudah sejak pukul 15 tadi menyapa Anda ya, namun karena harus segera menuju ke RRI Purwokerto, maka langsung kami antarkan Anda melalui Rifki Minov yang tadi siang temani Anda tentunya ya. Dan pendengar, sore hari ini apa aktivitas Anda di hari Sabtu di akhir bulan ya? Belum deng, ini masih tanggal 18 menuju 19 dan besok masih ada tanggal 25 dan 26. Rame-rame masih siap-siap juga dengan event menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena beberapa wilayah sudah banyak yang mengadakan lomba-lomba besar seperti di Solo lomba menghias gapura sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Kalau Anda melewati beberapa ruas-ruas jalan ataupun mungkin Anda sedikit masuk ke dalam di perkampungan-perkampungan banyak di 5 kecamatan di Surakarta ini yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ya. Dan mungkin Anda adalah bagian dari lomba tersebut gitu. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan tentunya. Mendengar di sore hari ini, kalau cuaca cerah, saya rasa jadi momen yang enak juga untuk bersantai ya. Kenapa? Karena hari Sabtu itu kalau saya, karena hari Senin sampai Jumat sudah suntuk sibuk banget, pengennya hari Sabtu yang sore-sore kayak gini ini memang menyendiri sih. Karena enak aja gitu loh. Tidak semua orang suka menyendiri, tapi saya adalah salah satu orang yang senang menyendiri sambil bawa buku ataupun mungkin mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan tanpa didistrak oleh siapapun. Jadi tidak harus melulu tentang menuju ke kafe-kafe ya. Saya menemukan beberapa spot yang ternyata nyaman loh kalau di baru ngebayangin sih, ngebayangin tempat itu kalau seumpama saya sediakan satu meja, satu kursi, ada bisa nyeduh teh di situ atau menyeduh minum teh, minum kopi ya. Di situ tuh kayak enak banget gitu loh. Salah satunya tempatnya kayak di RRI ya. Hari Sabtu teman-teman ada yang memang libur. Kami hanya beberapa saja di kantor begitu yang di RRI itu kayaknya kalau di titik-titik di tempat-tempat tuh enak gitu ya. Kayak di bawah ringin beringin RRI itu untuk nyantai, ngelamun gitu kayak enak gitu rasanya. Saya belum pernah sih, tapi saya tadi cuma ngebayangin kok kayaknya nyaman ya sambil bawa teh, nyeduh di situ, bawa buku, nyantai walaupun memang sampingnya jalan besar. Tapi gak tahu, kayak ngelihatnya enak aja gitu. Apakah Anda punya tempat khusus untuk merelaksasi diri pendengar? Dan kalaupun ada, apakah ini kafe ataukah memang tempat yang seperti suasana alam gitu ya, di kebun atau di mana? Anda boleh kirimkan pesan WhatsApp Anda di nomor WhatsApp kami di 081390155525 tentang tempat terbaik Anda untuk menyendiri ya. Walaupun senang dengan rame-rame, tapi kan pas lagi pengen menyendiri itu pengennya di mana gitu loh. Boleh, saya akan tunggu WhatsApp Anda di 081390155525. Dan kembali Manggala Putra temani Anda sampai dengan nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terus dengan kami pendengar.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari yang cukup cerah ya. Di RRI cerah ini. Ada Bu Agustin menyapa. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta sore, tak temani dengan nyimak ngelaras info dan menikmati lagu-lagu yang diputar. Ini menyepi enaknya ngamar, ngadem Mas. Oke. Ngadem sendiri ya. Bersama Pro 1 itu udah happy banget, gak ada yang ganggu. Mas Manggala, pensiunan mau ngapain toh Mas? Nyepinya ya ngamar aja sambil main HP dan Pro 1 gitu aja gampang gitu ya. Tapi memang kalau kamarnya nyaman ya enak banget toh memang kok. Oke, baik, terima kasih Bu Agustin ya. Selamat tugas untuk Mas Manggala, tak temani sampai usai Surakarta sore. Baik. Kemudian juga ada Bu Elisa di Pajang ya. Selamat sore Mas Manggala. Apa ini? Sekarang cari yang sepi susah. Adanya di kuburan kan. Pun sekarang juga kuburan rame saking banyaknya penduduk. Oh gitu, berarti mencari tempat untuk relaksasi susah ya Bu sekarang ya. Berarti besok nek nu anu apa bikin goa aja di bawah rumah toh. Bikin goa. Terus nanti menyendirinya di dalam rumahnya masing-masing gitu ya. Ah, ini bisa jadi alternatif ini. Nanti kamarnya dijeboli sih ya. Oke, informasi yang datang dari Karanganyar pendengar. Karanganyar Mantu Agung, 60 vendor pernikahan ramaikan wedding expo perdana. Industri pernikahan di Kabupaten Karanganyar makin menggeliat pendengar guna mewadahi para pelaku usaha di sektor ini. Puspita Kencana Wedding Expo 2026 untuk kali pertama digelar di Gedung Wanita Karanganyar pada tanggal 17 kemarin ya, sampai dengan 19 Juli besok. Jadi Anda yang pengen nikah ataupun mencarikan rekomendasi vendor-vendor untuk pernikahan saudara mungkin boleh ya, masih ada waktu sampai besok untuk area Karanganyar. Tapi bisa kok teman-teman vendor itu walaupun exponya di Karanganyar, base mereka ada di Karanganyar, tapi klien dari kota manapun mereka oke kok, mereka siap ya. Sebanyak 60 vendor bergerak di bidang industri pernikahan ikut ambil dalam pameran bertajuk Karanganyar Mantu Agung 2026. Mulai dari penyedia jasa tata rias pengantin atau MUA ya. Kemudian dekorasi, ada juga fotografi, videografi, ada juga lighting, terus catering, ada juga souvenir, kemudian venue atau tempat yang akan digunakan gitu ya, hingga hotel. Owner Puspita Kencana Wedding Expo selaku ketua panitia juga ini mengatakan, yakni Indah Prima Pramudianti, penyelenggaraan Wedding Expo berawal dari keprihatinannya melihat belum adanya wadah promosi khusus bagi pelaku industri pernikahan di Karanganyar. Menurut Indah, selama ini para vendor asal Karanganyar lebih banyak mengikuti pameran pernikahan di Solo karena belum tersedia event serupa di daerahnya sendiri. Kondisi ini membuat masyarakat Karanganyar yang hendak menggelar pernikahan juga cenderung mencari kebutuhan pernikahan keluar daerah tentunya. Melalui kegiatan ini, ia ingin menunjukkan bahwa di Karanganyar ini juga ada vendor-vendor yang lengkap dan berkualitas. Ia menjelaskan, sebanyak 60 vendor yang berpartisipasi berasal dari berbagai sektor di industri pernikahan. Mulai dari konsep acara hingga perlengkapan pendukung, ini dapat ditemukan dalam satu lokasi pameran. Vendor ada dekorasi MUA yang tadi kami sampaikan, fotografer, videografer, souvenir, venue, tempat ataupun hotel, catering, dan berbagai kebutuhan pernikahan ini ada semuanya. Jadi masyarakat yang sedang merencanakan pernikahan bisa mendapatkan semuanya di sini begitu ya. Selama 3 hari pelaksanaan, panitia menargetkan jumlah pengunjung mencapai 500 hingga 1000 orang setiap harinya. Dan untuk menarik minat masyarakat, panitia menghadirkan sejumlah hiburan. Ada seperti penampilan penyanyi-penyanyi yang cukup
terkenal ya, penyanyi-penyanyi lokal, nasional, sudah nasional mereka. Dan cukup kita kenal, yang biasanya muter-muter lagu apa ya, kalau di wedding itu kan ciri khasnya salah satunya adalah lagu-lagu yang roman juga, kalau enggak lagu-lagunya yang dangdut-dangdut roman gitulah ya. Ada Helda Elwanda, Sasha Arhisna. Ah, ini saya sering nih dengerin nih Sasha Arhisna ya. Halo cinta-cintanya aku, nganti apal. Terus kemudian ada juga orkes humor yang cukup senior di kota Solo ini, ada Pecah Sendae, Mas Dul dan kawan-kawan, hingga drama tari musikal yang melibatkan putra-putri Lawu pada malam penutupan. Terus kemudian Indah berharap penyelenggaraan perdana Wedding Expo mendapat respon positif sehingga dapat menjadi agenda rutin di Kabupaten Karanganyar, pendengar. Kemudian harapannya kegiatan ini bisa digelar setiap tahun, bahkan kalau memungkinkan per 6 bulan sekali katanya ya. Dengan begitu para pelaku industri pernikahan di Karanganyar ini memiliki wadah untuk berkolaborasi sekaligus memperluas pasar. Dekra Nasda, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Karanganyar yang juga istri dari Bupati Karanganyar, Dr. Farida Nurhayati, didampingi oleh istri Wakil Bupati, Bu Wulan Adeliana, ini juga turut mengapresiasi penyelenggaraan Wedding Expo yang dinilai mampu untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar. Nah, ini barangkali Anda sedang mencari vendor ya untuk merencanakan pernikahan Anda atau mungkin saudara Anda, boleh banget. Masih ada satu hari besok, yang belum kesana boleh banget kesana ya. Di mana tadi sebentar? Saya kok venue-nya, oh, Gedung Wanita Karanganyar ya. Joglo yang cukup megah besar ya di Karanganyar ini, ada di tengah-tengah kota Karanganyar, Anda bisa kesana tentunya. Ada yang WA, Putri di Keprabon. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas, semoga lancar, sehat, dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Putri. Kemudian ada Tiago. Nah, ini saya bentar tak cek dulu. Oh iya, ada Pak atau Mas Tiago ini ya. Kalau mau tempat sepi ya di Gunung Lawu, sepi dan creepy ya. Jangan dong, kalau nyari yang creepy kayaknya banyak lah ya. Tapi yang sepi dan membawa energi yang tetap baik gitu loh, yang susah gitu. Syukur-syukur ketemu pasar gaib katanya. Lah kok sampai ke pasar gaib gimana? Tapi pasar gaib itu ada yang bilang kalau nanti pas Anda di pasar gaib ternyata ada orang yang menawarkan barang, Anda harus petik satu daun bebas di sekitaran Anda terus Anda pakai untuk membeli, atau justru jangan mengindahkan orang gagas gitu loh, jangan sampai gagas mereka. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Boleh lah ya. Di mana tempat terbaik Anda untuk ternyaman ya, tempat ternyaman Anda untuk merilekskan diri, Anda boleh gabung dengan kami. Kirimkan WhatsApp-kan Anda di 081-3900-15525 seperti pendengar yang lain ya. Sudah beberapa kami bacakan juga. Ada yang di rumah, ada juga yang kalau nyari sepi ya kuburan. Maksudnya itu yang piye ya? Wah susah saya kalau ngomong sepi terus langsung ditokleh ke kuburan itu. Ampun ya, enggak gitu dong kalau ke kuburan. Tapi memang iya sih, kuburan tuh sekarang rame ya. Bahkan orang-orang yang biasanya bersih-bersih di kuburan tuh tidurnya juga di sana mereka. Tapi kalau saya terakhir pas ikut pramuka aja lah ya. Saya pernah loh ya, jurit malam itu harus mencari bed apa bordir seragam itu sampai bangun pagi hari, dini hari, terus kemudian jalan sendirian mencari jejak, terus kemudian ngikutin lilin, nyebrang sungai, mendaki gunung, lewati lembah, terus nanti di ujungnya masuk ke pemakaman gitu, di kuburan.
di kompleks ya. Tapi memang masuk lah. Ini harus nyari bed-bednya. Terakhir itulah ya. Kayaknya yang lain besok-besok aja lah ya. Boleh gabung dengan kami pendengar di 0813 900 155 25 di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram memperlihatkan seorang perempuan diduga marah saat didata petugas sensus hingga melempar keranjang ke arah petugas. Narasi dalam unggahan ini menyebut kejadian itu terjadi saat proses pendataan sensus. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar, pendengar, dan Badan Pusat Statistik memastikan video yang beredar bukan merupakan kejadian dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Melalui surat resmi bernomor B-2026, tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat BPS Faften Ari Pujastuti membantah tentang informasi tersebut. Ia menyebut unggahan itu berpotensi menggiring opini yang keliru di tengah masyarakat. BPS menjelaskan video yang menampilkan seorang perempuan marah kepada petugas lalu melempar keranjang tersebut merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Perempuan dalam video tersebut bukan petugas sensus ekonomi, melainkan seorang kreator konten. BPS memastikan Tika telah didata dalam kegiatan sensus ekonomi pada 19 Juni 2026 lalu oleh petugas bernama Jusviana di RT 1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan pendataan, hingga aksi melempar keranjang yang terlihat dalam video bukan kejadian sebenarnya dalam proses sensus ekonomi, melainkan bagian dari skenario konten hiburan. Masyarakat dihimbau untuk lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial serta memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

RRI dengan esensi buku. Indonesia dan kelahiran dunia modern, karya David van Reybrouck, sebuah karya monumental yang mengkaji peran Indonesia dalam pembentukan dunia modern melalui prisma perjuangan kemerdekaannya dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sejarah, politik, sosiologi, dan narasi personal. Buku ini menggambarkan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang merebut kemerdekaannya, tetapi juga sebagai pusat revolusi anti-kolonial global. Van Reybrouck menempatkan revolusi Indonesia antara tahun 1945-1949 sebagai tonggak penting dalam sejarah dunia yang menginspirasi gerakan pembebasan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Buku ini menjelaskan bahwa perjuangan Indonesia bukan sekedar konflik lokal antara Belanda dan pejuang kemerdekaan, tetapi bagian dari arus besar perubahan global yang mengguncang tatanan kolonial. Ia menunjukkan bagaimana kemerdekaan Indonesia menginspirasi negara-negara kolonial lainnya untuk melawan penindasan, menjadikan Indonesia simbol perlawanan terhadap kekuasaan imperialis, menyarankan bahwa eksperimen-eksperimen ini telah mengaburkan pemahaman kita tentang sifat manusia dengan menekankan kemampuan kita untuk kekejaman dan kepatuhan terhadap otoritas secara berlebihan. Buku ini memperluas pandangan optimisme ke implikasi kebijakan, berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih efektif dan harmonis. Breakman mendukung struktur ekonomi dan sosial yang menekankan kolaborasi daripada kompetisi dan kebijakan yang mempromosikan empati dan kesejahteraan seperti model kesejahteraan sosial di negara-negara Nordik. Secara keseluruhan, Revolusi Indonesia dan Kelahiran Dunia Modern adalah karya yang mendalam dan provokatif. Ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami peran Indonesia dalam sejarah global dan dampaknya bagi masa depan dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

0: gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Meg Long Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di sore menuju petang hari ini pendengar, Adzan Maghrib akan berkumandang pada pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda sahabat muslim yang akan bersiap melaksanakan ibadah salat maghrib, kami persilakan untuk bersiap ya, membersihkan diri ataupun tempat-tempat yang akan Anda gunakan untuk melaksanakan ibadah maghrib di hari ini.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, saat ini pukul 17.38 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat. Namun, juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, dan harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunatullah yang membuktikan bahwa alam semesta ini diatur oleh suatu zat yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Pendengar, dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa siang dan malam memiliki aktivitasnya masing-masing. Malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Itulah sunnatullah yang telah Allah gariskan. Jika kita langgar, tentu akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Malam dan beristirahat untuk tidur merupakan satu paket yang dirasakan oleh semua orang. Islam sendiri mengajarkan doa khusus menjelang tidur yang menampilkan kepasrahan diri kepada Allah sebelum beranjak tidur. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup dan mati. Wassalamualaikum.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan beberapa lagu religi sudah kami hadirkan mengantar sahabat-sahabat muslim yang melaksanakan ibadah maghrib ya, serangkaiannya mulai dari sholat sunnah, kemudian juga dilanjutkan dengan zikir dan tadarus ya. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi pendengar untuk Anda, informasi yang menarik ya, terkait dengan himbauan pemerintah entah dari kota atau memang semuanya ini ya, terkait dengan para ayah yang dihimbau untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Seru ini ya. Nah, ini ada para ayah di Joyosuran antar anak sekolah pada puncak MPLS pendengar. Kelompok belajar Wijaya Kusuma dan Taman Kanak-kanak Indria Jaya Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon menggelar acara puncak masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini. Tahun ajaran 2026-2027 dengan penuh kemeriahan. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Joyosuran, dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kecamatan Pasar Kliwon, Ufid Setiani Putri, dan rangkaian acara puncak MPLS ini diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan bagi anak-anak pendengar. Mulai dari senam bersama, kemudian mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Bunda PAUD, ya, aksi menanam bersama, kemudian hingga ditutup dengan makan bersama program makan bergizi gratis atau MBG. Ada pemandangan menarik dalam kegiatan ini pendengar, di mana deretan para ayah ini terlihat antusias mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap instruksi Wali Kota Solo Respati Ardi yang meminta para ayah untuk terlibat aktif mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah demi memperkuat ikatan emosional dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Tak hanya mengantar, para ayah juga melakukan cap tangan di atas media khusus yang nantinya akan dibingkai sebagai kenang-kenangan manis bagi sang anak. Hal itu dikatakan langsung Bunda PAUD Kecamatan Pasar Kliwon Ufid Setiani Putri saat ditemui di Kelurahan Joyosuran pada hari Jumat kemarin. Dan katanya ini adalah hal yang baru melihat bapak-bapak mengantar adik-adik PAUD ini, dan mereka diapresiasi, mereka ini apresiasi sekali kegiatan ini serta suka sekali, karena memang pada dasarnya pendidikan itu kan harus dari bapak dan ibu memang. Jadi walaupun adik-adik di usia PAUD ini lebih dekat dengan ibu, tapi bapak tidak lepas tanggung jawab untuk mendidik mereka. Salah satunya dengan mengantarkan anak-anak ke sekolah gitu ya. Lucu banget ya. Lebih lanjut Ufid menjelaskan bahwa kehadiran Bunda PAUD di tingkat kecamatan maupun kelurahan juga mengemban misi besar dari Wali Kota Solo terkait program wajib belajar 13 tahun. Saat ini pihaknya tengah gencar menghimpun data seluruh lembaga PAUD di wilayahnya, baik PAUD binaan, PAUD negeri maupun swasta juga, guna melakukan pendampingan dan sosialisasi agar anak usia 5 hingga 6 tahun ini wajib mengenyam pendidikan PAUD selama minimal 1 tahun. Sebagai informasi pendengar, KB Wijaya Kusuma dan TK Indria Jaya ini merupakan sekolah binaan PKK kelurahan yang diselenggarakan secara gratis bagi masyarakat, di mana operasionalnya didukung secara sukarela oleh para kader dan ibu-ibu PKK setempat. Meski masa MPLS telah berakhir, program kerja pendampingan pendidikan anak usia dini serta penyaluran program makan bersama ini akan terus berjalan berkelanjutan di wilayah Pasar Kliwon ya. Apakah Anda juga termasuk bagian dari gerakan ini ya, pendengar-pendengar Pro 1? Mungkin kalaupun tidak ayah, berarti kakek ya, kakek yang mengantar ke sekolah, ataupun kakek itu ikut nenek ketika nganter cucu. Nah, ini seru banget ya kalau nganterin anak-anak. Saya pernah nganter keponakan itu pagi-pagi, pagi-pagi itu moodnya kadang swing banget. Hari Senin moodnya oke, hari Selasa bener-bener yang ngambek banget gak mau sekolah. Karena hari Senin itu mungkin karena mereka Sabtu minggunya libur, Seninnya tuh kayak belum siap sekolah gitu.
Tapi ntar kalau sudah semakin siang, sudah ketemu sama teman-temannya, besok pengen segera sekolah lagi, bangunnya makin pagi gitu. Terus nanti kalau udah menuju hari Jumat tuh tenaganya kayak udah habis gitu. Pengen libur lagi. Padahal enak ya, libur sekarang kan sudah terkonfirmasi 2 hari dalam 1 minggu. Kalau era-era kami dulu kayaknya liburnya cuman 1 hari ya. Jadi hari Sabtu pulang sekolah itu buat istirahat dulu. Besok Minggu paginya berangkat piknik ya, ataupun rekreasi. Terus nanti Minggu sore, Minggu malamnya pulang. Senin sudah harus sekolah, itu badan rasanya udah gak karu-karuan. Masih capek ya. Kalau sekarang Sabtu sudah libur, berarti Sabtu pagi bisa pergi. Nanti Minggu paginya sudah sampai rumah. Andaikan harus menginap, Minggu pagi, Minggu siang itu sudah bisa sampai rumah. Siang bisa istirahat ya kan. Nah, besok Senin sekolah itu sudah siap kembali gitu tentunya. Tapi ini adalah satu program yang disepakati. Semoga anak-anak punya semangat sekolah yang terus bertumbuh. Mereka punya kemauan untuk sekolah tanpa harus dipaksa. Ini adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh orang tua ya. Sekolah tanpa harus dipaksa itu rasa-rasanya itu ngasih sangu tuh kayak ikhlas banget gitu. Anda masih terus dengan kami mendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ada WA yang masuk dari Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Mas Manggala, selamat tugas ya. Tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa di Pajang ya. Kemudian juga ada Bu Menti di Kepatihan. Absen ya, udah dicoret belum lagu apa ini? Selamat petang Mas Ganteng, selamat tugas, semoga selalu sehat, rezekinya lancar dan barokah. Absen ya, udah dicoret belum lagu-lagunya? Oke. Oh, ini berarti maksudnya gini loh. Absen ya. Terus udah dicoret belum? Lagu-lagunya sangat menghibur. Kalau enggak pakai koma, enggak pakai titik, bingung yang baca. Terima kasih Bu Menti di Kepatihan, sehat selalu Ibu ya. Di malam Minggu yang harusnya bahagia tentunya, menuju ke akhir bulan. Walaupun sebenarnya hitungannya belum ya. Kalau tanggal 19, 18 ke 19 itu masih ngoyo rong minggu. Enggak lah, tapi semuanya mampu kok. Semuanya kuat ya. Kuat-kuat kita. Oke, walaupun kuat sing redek-redek gitu ya. Linu-linu dikit lah, enggak apa-apa. Ada Pak Joko Setianto, selamat malam Mas Manggala yang lagi siaran di sore petang hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Joko Setianto di Palur ya. Kalau Anda yang lain juga ingin mengirimkan kabar terbaru Anda atau menyapa kami, boleh ya di nomor WhatsApp kami, hanya melalui pesan saja di 081390115525 tentunya. Dan nanti informasi yang lain juga akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Satu persatu nanti dulu nanti tak cepake infonya sambil Anda melanjutkan aktivitas sore-sore yang kalau di rumah itu rotok-rotok sumuk gitu ya. Kalau tadi Anda keluar rumah untuk nyari bumbon lah atau nyari apa gitu, rasa-rasanya kalau petang hari masuk rumah tuh hawanya kok langsung anget sumuk gitu ya. Ini berarti PR-nya ada di sirkulasi ya. Besok loster di rumah ditambah ya. Semakin besar losternya, semakin besar bukaannya, semakin banyak bukaannya, maka potensi beleduknya juga makin bikin gemes ya. Tiap-tiap hari, bahkan bukan tiap hari, pagi dibersihin, ntar sore aja udah pada kena debu semua ini. Nah gitu. Tapi yang jelas semoga kita diberikan kesehatan, kemampuan. Salah satunya adalah untuk renovasi rumah ya. Banyak banget yang sudah diprediksi nanti akan begini begitu, nanti akan bikin jendela yang begini, nanti akan begitu ya, semoga terrealisasi lah semuanya ya, sehingga rumah makin nyaman, kita makin rindu pulang kalau pas lagi pergi, jadi tempat ternyaman untuk istirahat tentu. Pulang yuk. Terus gitu ya. Enggak, saya masih temani Anda kurang lebih masih 1 jam ke depan ya. Sebelum nantinya akan kami teruskan ke Hanan yang nantinya malam hari akan. Hanan atau siapa ya? Saya kurang tahu ya. Oke, baik. Masih dengan lagu-lagu yang enak untuk Anda dengar, lagu-lagu yang bagus. Pokoknya terus saja bareng sama kami sambil Anda melanjutkan aktivitas di sore petang menuju malam.

minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang masuk lagi di WA, ini lumayan rame ya ternyata ya. Ada Bu Menti di Kepatian, maaf Malming sendiri, nang udah kabur. Oke, baik, terima kasih Bu Menti di Kepatian. Kemudian ada juga Bu Isnan di Masaran Sragen, terima kasih untuk tanggapannya ya. Terima kasih Mas Manggala dari Pak Joko Setianto di Palur. Oke, baik. Lagu-lagu masih kami hadirkan, juga informasi yang lain yang nantinya akan kami ulas satu persatu untuk Anda tentunya. Dan yang pengen masih pengen berkabar boleh ya di 0813 9015525. Kami masih tunggu pendengar tentunya. Boleh banget sebelum nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita nasional.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari ini?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
21: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta setelah Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak Warta Berita Nasional. Dan menutup siaran saya di Surakarta sore ini, mendengar kami akan hadirkan untuk Anda sinaman rohani agama Katolik dengan tema Dari Luka Menuju Allah, belajar dari Santo Ignatius dari Loyola. Dan ini menjadi akhir tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Kita bersua lagi besok pagi ya, saya akan siaran sejak pertandingan sepak bola nanti besok pagi antara Prancis versus Inggris ya. Terus kemudian saya akan berlanjut sampai dengan jam 10 siang besok tentunya, menyapa Anda kembali. Dan setelah ini rekan saya Hanan Putra akan temani Anda di Surakarta malam ini. Semoga masih bisa seru-seruan tentunya bareng sama Hanan, bisa saling menghibur ya, supaya gak ngerasa susah, sedih gitu. Pokoknya gak ada, semuanya harus bahagia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta sore ini. Pendengar, Manggala Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Katolik.

Halo sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, berkah dalam. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program Siraman Rohani Katolik bersama saya, Ade Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kisah Santo Ignatius dari Loyola dan merenungkan karya Allah dalam kehidupan orang-orang kudus yang telah menjadi teladan iman bagi gereja.

Saudara-saudari terkasih, setiap orang tentu pernah mengalami kegagalan, luka, atau titik balik dalam hidupnya. Ada kalanya kita merasa bahwa impian kita hancur, rencana kita tidak sejalan sebagaimana yang kita harapkan. Namun justru di saat-saat seperti itulah Allah seringkali bekerja, mengubah arah hidup seseorang menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat Santo Ignatius dari Loyola, seorang kesatria yang mengalami pertobatan mendalam sehingga akhirnya menjadi pendiri Serikat Yesus atau Yesuit. Melalui perjalanan hidupnya, kita akan melihat bagaimana Allah mampu mengubah ambisi duniawi menjadi semangat pelayanan, mengubah luka menjadi rahmat, dan mengubah seseorang pencari kemuliaan diri menjadi seorang kudus yang seluruh hidupnya dipersembahkan demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Marilah kita bersama-sama menyimak kisah hidup Santo Ignatius dari Loyola. Pada awal mulanya, Inigo de Loyola dilahirkan pada tahun 1491 di Aspetia di Provinsi Guipuzcoa di wilayah Pasque di sebelah utara Spanyol. Dia adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Pada usia 16 tahun, dia dikirim untuk bekerja sebagai pesuruh bagi Juan Velasquez, bendaharawan kerajaan Castile. Sebagai anggota rumah tangga Velasquez, dia seringkali tampil di balai sidang dan mengembangkan cita rasa terhadap segala hal mengenainya, terutama urusan perempuan. Dia sangat suka berjudi, suka bertengkar, dan terlibat dalam adu pedang. Bahkan, dalam suatu perselisihan antara keluarga Loyola dan keluarga lainnya, Ignatius dan saudara lelakinya dengan disertai beberapa sanak famili pada suatu malam menyerang beberapa kaum religius anggota keluarga lain tersebut. Ignatius harus melarikan diri ke luar kota. Ketika akhirnya dibawa ke pengadilan, dia membela diri dengan menyatakan imunitas religius karena telah dicukur gundul, seperti layaknya rambut kaum biarawan pada waktu itu. Sewaktu masih sebagai seorang anak laki-laki dan oleh karena

tersangkanya bebas dari pengadilan sipil. Ini adalah pembelaan diri yang semu karena selama bertahun-tahun dia telah berpakaian sebagai kesatria, berpedang, menggunakan baju besi, dan membawa pedang masuk, termasuk senjata-senjata lainnya. Jelas ini bukan baju yang biasa dikenakan oleh kaum religius. Kasus ini berlarut sampai beberapa minggu, tetapi keluarga Loyola tampaknya sangat berpengaruh. Mungkin melalui pengaruh kaum petinggi, kasus terhadap Ignatius akhirnya ditutup. Pada usianya yang ke-30, di bulan Mei 1521, Ignatius adalah salah seorang tentara yang membela kubu-kubu kota Pamplona terhadap serangan Prancis, yang menyatakan wilayah tersebut sebagai wilayah mereka dan berperang dengan Spanyol. Orang-orang Spanyol kalah jauh dari segi jumlah dan komandan pasukan Spanyol ingin menyerahkan diri. Tetapi Ignatius meyakinkannya untuk bertempur demi kehormatan Spanyol, kalau bukan demi kemenangan. Pada waktu pertempuran, sebuah bom kanon mengenai Ignatius, melukai salah satu kakinya dan mematahkan kaki yang satu lagi. Karena mereka mengagumi keberaniannya, tentara-tentara Prancis tidak menjebloskannya ke penjara, melainkan mengusungnya kembali ke rumahnya untuk berobat. Di Puri Loyola, kakinya sembuh, tetapi tidak sempurna, sehingga perlu untuk mematahkannya kembali dan meluruskannya. Semua ini dilakukan tanpa pembiusan. Kondisi Ignatius memburuk dan akhirnya para tabib memberitahukan supaya ia bersiap-siap untuk mati. Pada hari Santo Petrus dan Paulus tanggal 29 Juni, kondisinya secara tidak terduga membaik. Kakinya sembuh, tetapi meskipun demikian tulangnya menonjol di bawah tempurung lututnya, dan kakinya pendek sebelah. Ignatius tidak dapat menerima hal ini dan menganggapnya sebagai nasib buruk yang lebih buruk daripada kematian, karena tidak bisa lagi memakai sepatu boot tinggi yang ketat dan celana ketat yang biasa dipakai oleh kaum ksatria kerajaan. Oleh karenanya, dia menyuruh para tabib untuk memotong benjolan tulang yang menonjol dan memanjangkan tulang kakinya dengan meregangkan secara sistematis. Lagi-lagi hal ini semua dilakukan tanpa anestesia. Sungguh malang, segala usaha ini tidak berhasil. Sepanjang hidupnya dia berjalan pincang karena salah satu kaki lebih pendek dari yang lain. Pertobatan Ignatius. Selama minggu-minggu panjang pengobatannya, ia merasa sangat bosan dan meminta disediakan cerita-cerita roman percintaan untuk menghabiskan waktunya. Untungnya di Kastil Loyola tidak ada buku demikian, tetapi ada buku tentang hidup Kristus dan sebuah buku tentang para kudus. Karena terdesak, Ignatius mulai membacanya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia beranggapan bahwa kisah para kudus tersebut patut untuk ditiru. Akan tetapi, pada saat yang sama, dia juga masih memiliki mimpi-mimpi indah tentang ketenaran dan kemuliaan, termasuk fantasi-fantasi memenangkan cinta gadis bangsawan tertentu. Identitas wanita ini tidak perlu diketahui, tetapi agaknya dia dari keturunan bangsawan. Akan tetapi, dia mendapatkan bahwa setelah membaca dan merenungkan kisah para kudus dan Kristus, dia berada dalam kedamaian dan merasa puas lahir batin. Tetapi waktu dia berfantasi dengan gadis bangsawan tersebut, hatinya merasa tidak tenang dan tidak terpuaskan. Pengalaman ini tidak hanya merupakan awal dari pertobatannya, tetapi juga awal dari pertimbangan spiritual atau pertimbangan roh yang diasosiasikan dengan Ignatius dan seperti dijelaskan dalam latihan rohaninya. Latihan tersebut menyatakan
bahwa tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga emosi dan perasaan, bisa membantu kita untuk memahami kerja roh dalam hidup kita. Akhirnya, bertobat sepenuhnya dari segala keinginan-keinginan dan rencana romans dan kemenangan duniawi, dan sembuh dari luka-lukanya, sehingga dia bisa berpergian. Pada bulan Maret 1522, dia meninggalkan Puri tempat tinggalnya. Dia telah memutuskan untuk pergi ke Yerusalem untuk tinggal di tempat di mana Tuhan kita menjalani hidupnya di dunia. Sebagai langkah pertama, dia memulai perjalanannya ke Barcelona, Spanyol. Meskipun dia telah bertobat dari cara-cara hidup yang lama, dia masih kurang memiliki semangat kerendah hatian dan penghayatan hidup Kristiani, seperti bisa digambarkan dari pengalamannya bertemu dengan orang Mur dalam perjalanannya. Orang Mur tersebut bertemu dengannya di tengah jalan. Mereka sama-sama menunggang keledai, dan mereka mulai mendebatkan topik-topik religius. Orang Mur itu mengatakan bahwa Santa Perawan Maria tidak lagi merupakan seorang perawan setelah melahirkan Kristus. Ignatius menganggap hal ini sebagai suatu penghinaan besar, dan dia menimbang-nimbang tentang apa yang akan dilakukannya. Mereka pun sampai ke persimpangan jalan, dan Ignatius memutuskan bahwa dia akan melihat apa yang akan terjadi untuk memutuskan tindakan yang akan dilakukannya. Kemudian orang Mur itu meneruskan ke satu arah. Ignatius melepaskan tali kekang keledainya dan membiarkan keledainya memilih arah di persimpangan tersebut. Kalau keledainya itu mengikuti arah yang diambil oleh orang Mur tersebut, dia akan bunuh orang itu. Kalau keledai mengambil salah yang satu lagi, dia tidak akan menyerang orang Mur itu. Untungnya bagi orang Mur, keledai Ignatius lebih bermurah hati daripada penunggangnya, dan mengambil jurusan yang berlawanan dengan orang Mur tersebut. Dia meneruskan ke tempat ziarah Bunda Maria dari Montserrat, yang diasuh oleh kaum Benediktin, menerimakan pengakuan dosa umum, dan berlutut sepanjang malam di depan altar Bunda Maria. Mengikuti cara-cara kebiasaan para kesatria, dia menanggalkan pedang dan pisau di altar, berjalan keluar dan memberikan semua baju-bajunya yang indah kepada seorang miskin, dan mendandaninya dengan pakaian kain kasar dengan sendal dan tongkat. Lalu dia meneruskan perjalanan ke Barcelona, tetapi berhenti sepanjang sungai Cardoner di kota yang disebut Manresa. Dia tinggal di sebuah gua di luar, dan bermaksud untuk tinggal hanya beberapa hari. Tetapi ternyata dia tinggal selama 10 bulan. Dia menghabiskan berjam-jam setiap hari dalam doa, dan juga bekerja di suatu balai perawatan. Di sanalah ide-ide yang sedang dikenal sebagai latihan rohani mulai terbentuk. Juga di pinggiran lekuk sungai inilah dia mendapatkan penglihatan yang dianggap sebagai yang paling menonjol selama hidupnya. Penglihatan itu lebih merupakan suatu pencerahan, yang di mana dia nantinya mengatakan bahwa dia belajar lebih banyak dalam suatu kesempatan itu daripada seumur hidupnya. Ignatius tidak pernah menjelaskan apa tepatnya penglihatan yang dialaminya tersebut. Tetapi, agaknya, merupakan peristiwa penglihatan ilahi dengan kemuliaannya, sehingga semua ciptaan tampak dalam sudut pandang yang baru, dan dia mendapat makna yang baru dan relevansi, suatu pengalaman yang memungkinkan Ignatius untuk melihat kehadiran Allah dalam segala hal. Karunia ini, yaitu menemukan Allah dalam segala hal, adalah satu-satu karakteristik utama dari spiritualitas Yesuit. Lalu, pada usia 33 tahun, dia memutuskan untuk masuk seminari.
Akan tetapi dia telah melalaikan belajar bahasa Latin, suatu syarat penting untuk belajar di universitas pada masa itu. Sehingga dia harus kembali ke sekolah untuk belajar tata bahasa Latin bersama-sama dengan anak-anak kecil di suatu sekolah di Barcelona. Di sana, dia meminta untuk makan dan tempat berteduh. Selama 2 tahun dia meneruskan ke Universitas Alcalá. Di sanalah semangatnya yang menggebu-gebu membawa pada kesulitan. Masalah yang terus menghantui hidupnya. Dia mengumpulkan anak-anak sekolah maupun orang dewasa untuk mengajarkan Injil kepada mereka dan mengajarkan mereka cara berdoa. Kerja kerasnya mengundang perhatian para inkuisisi dan dia pun dimasukkan ke penjara selama 42 hari. Ketika dia dibebaskan, dia diminta untuk kembali mengajar. Inkuisisi Spanyol agak sedikit paranoid dan siapapun yang belum ditahbiskan sebagai imam bisa dicurigai. Lalu Serikat Yesus. Ignatius bersama-sama 2 pendampingnya, Pater Faber dan James Lainez, memutuskan untuk pergi ke Roma dan menyerahkan misi mereka sesuai kehendak Sri Paus. Beberapa kilometer di luar kota, Ignatius kembali mendapatkan pengalaman mistik di suatu kapel di La Sorta, di mana mereka pernah berhenti untuk berdoa. Allah Bapa memberitahukan kepada Ignatius, "Aku menyukai engkau. Engkau tinggal di rumah," dan bahwa dia akan menempatkan Ignatius bersama putranya. Ignatius tidak mengerti makna dari pengalaman mistis tersebut karena bisa saja berarti penindasan maupun keberhasilan karena Yesus mengalami keduanya. Lalu, Yesuit dan dunia pendidikan. Mungkin karya pelayanan Serikat Yesus yang dimulai oleh Ignatius yang paling terkenal adalah dalam dunia pendidikan. Akan tetapi sungguh menarik kenyataannya bahwa dia tidak bermaksud untuk menyertakan pengajaran di antara karya pelayanan Yesuit pada mulanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan para anggota-anggota yang pertama adalah menyerahkan diri kepada kehendak Sri Paus untuk pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Tapi ini sesuai dengan salah satu prinsip utama Ignatius adalah memilih kerasulan sebagai di antaranya setara. Pilih di antara kerasulan tersebut akan mengaruhi mereka yang paling berpengaruh terhadap orang lain. Ignatius sebagai seorang manusia. Mungkin benar gambaran tentang Ignatius yang dimiliki orang-orang yaitu sebagai seorang prajurit. Kokoh, bersemangat baja, praktis, kurang menunjukkan emosi. Jelas bukan suatu karakter yang menarik dan hangat. Akan tetapi jika ini adalah gambaran yang tepat, sulit untuk dicerna bahwa dia bisa pengaruh yang sangat besar terhadap mereka yang mengenalnya. Kadangkala dia menangis keras pada waktu misa kudus sehingga dia tidak dapat meneruskan, bahkan tidak dapat berbicara untuk beberapa waktu. Akan tetapi kekudusannya tidak didasarkan atas hal demikian, melainkan dalam kasih yang besar yang mengarahkan jalan hidupnya untuk melakukan segala hal atau untuk kemuliaan yang lebih besar bagi Allah. Lalu saat-saat ajal, sejak masih sebagai pelajar di Paris, Ignatius telah menderita berbagai penyakit pencernaan dan keadaan ini memburuk setelah ia pindah ke Roma. Pada musim panas 1556, kesehatannya memburuk. Tetapi dokter yang merawatnya berpendapat dia bisa selamat seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi Ignatius merasa ajalnya sudah dekat. Pada sore hari tanggal 30 Juli dia meminta Father Polanco untuk pergi menemui Sri Paus dan meminta berkat darinya bagi Ignatius. Dan menyiratkan kepada Father Polanco bahwa ia menjelang ajal. Akan tetapi Father Polanco lebih percaya pada kata-kata dokter daripada Ignatius,
dan menjawab, ia harus menulis banyak surat dan mengirimkannya pada hari itu. Dia akan pergi meminta berkat Sri Paus besok harinya. Meskipun menyatakan demikian, dia lebih suka kalau Father Polanco pergi sore. Namun dia tidak memaksakan. Segera setelah lewat tengah malam, keadaan Ignatius memburuk. Father Polanco bergegas ke Vatikan untuk meminta berkat Sri Paus. Tetapi sayang sudah terlambat. Mantan kesatria duniawi yang telah terlibat dalam medan perangan yang berbeda telah menyerahkan nyawanya ke tangan Tuhan. Ignatius dibeatifikasi pada tanggal 27 Juli 1609 dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius XV pada tanggal 12 Maret 1622 bersama dengan Santo Franciscus Xaverius. Pesta peringatan Santo Ignatius dirayakan oleh gereja secara universal pada tanggal 31 Juli. Pemaknaan dari cerita tersebut, pertama-tama adalah keberanian untuk bertobat. Ignatius pernah hidup mengejar kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan. Namun ketika Allah menjamah hidupnya melalui penderitaan dan luka yang dialaminya, ia tidak menutup hati. Ia berani meninggalkan cara hidup lamanya dan memulai hidup yang baru bersama Kristus. Kedua, kemampuan membedakan kehendak Allah. Dari pengalaman inilah lahir ajaran tentang discernment atau pembedaan roh, yaitu kemampuan mengenali gerakan hati yang berasal dari Allah dan yang menjauhkan kita darinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun diajak untuk bertanya sebelum mengambil keputusan. Apakah pilihan ini akan membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau justru jauh daripadanya? Ketiga, semangat mencari Allah dalam segala sesuatu. Salah satu warisan terbesar Santo Ignatius adalah keyakinan bahwa Allah hadir dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya di gereja tetapi juga dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, bahkan dalam kesulitan yang kita alami. Keempat, semangat melayani demi kemuliaan Allah. Moto hidup Ignatius, ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar, mengajarkan bahwa segala talenta, pekerjaan, jabatan, dan pelayanan hendaknya diarahkan bukan untuk mencari pujian, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan membawa semakin banyak orang mengenal Kristus. Marilah ajakannya bagi kita adalah bertanya kepada kita masing-masing. Apakah saya berani bertobat ketika Tuhan menunjukkan jalan yang benar? Apakah saya mau mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan hidup? Apakah pekerjaan dan pelayanan saya sungguh dilakukan demi kemuliaan Allah? Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk mengenal dan merenungkan kehidupan Santo Ignatius dari Loyola. Terima kasih karena melalui teladan hidupnya, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk Engkau pulihkan, dan tidak ada hati yang terlalu jauh untuk Engkau ubah. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk bertobat ketika kami jatuh ke dalam dosa. Anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan agar mampu membedakan kehendak-Mu dalam setiap pilihan hidup kami. Ajarlah kami untuk menemukan kehadiran-Mu dalam peristiwa kehidupan, baik dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Semoga semangat Santo Ignatius selalu menginspirasi kami untuk melayani dengan tulus, bekerja dengan jujur, dan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya demi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja, para imam, kaum religius, para pendidik, dan seluruh umat beriman. Semoga kami semua semakin setia menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya semangat Ignatius mendorong kita semakin tekun dalam berdoa, semakin rendah hati dalam berkarya, dan membawa damai di tengah keluarga. Saya Adi Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat pendengar dalam siraman rohani Katolik hari ini.
Sampai berjumpa kepada kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan berkati, berkah dalam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan akan menemani waktu istirahat Anda di Surakarta malam hari ini sampai nanti pukul 12 malam ya. Dan di awal hari ini kita buka dengan lagu untuk menemani aktivitas Anda ya di weekend hari ini ya. Dan untuk itu tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 18 Juli 2026, dunia memperingati Hari Internasional Nelson Mandela. Peringatan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini menjadi penghormatan bagi Nelson Mandela, pejuang hak asasi manusia sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan yang gigih melawan diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan. Melalui peringatan ini, dunia diajak meneruskan nilai-nilai yang diwariskan Mandela, seperti menghormati martabat manusia, menjunjung keadilan, serta membangun perdamaian. Salah satu pesan terkenalnya menyebutkan bahwa kebebasan sejati adalah hidup dengan cara menghormati dan memperkuat kebebasan orang lain. Semangat Nelson Mandela mengingatkan kita bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kepedulian dan tindakan sederhana untuk sesama.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan menjadi momen perpisahan bagi Didier Deschamps. Setelah 14 tahun menangani timnas Prancis, pelatih berusia 57 tahun itu akan mengakhiri masa baktinya bersama Les Blues. Meski syarat emosi, Deschamps menegaskan tak ingin suasana perpisahan dipenuhi dengan kesedihan. Ia meminta seluruh tim tetap fokus menghadapi Inggris dan berharap bisa menutup pengabdiannya dengan kemenangan. Sejak menangani Prancis pada tahun 2012, Deschamps telah mempersembahkan gelar Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League tahun 2021, menjadikannya salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Les Blues. Pertandingan Prancis kontra Inggris dijadwalkan berlangsung besok, Minggu 19 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi ya kita simak beberapa lagu dan berbagai informasi, kini saatnya kami sejenak mendengarkan sajian mini drama. Kami persembahkan mini drama yang dibawakan oleh rekan-rekan drama Angkasawan dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
7: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
5: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, Kok hujan? Aduh, gimana ini?
7: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya.
8: Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari jurah sekarang?
7: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
7: Zura! Zura! Zura! Zura!
3: Zura! Zura!
7: Zura, kamu di mana?
3: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
8: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
8: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, lumayan serem.
8: Apalagi pas Zura hilang ya?
3: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
8: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
8: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Zaman dahulu, saat seorang mengalami keracunan makanan, seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, bagaimana kabar Anda ya? Semoga selalu dimudahkan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya. Saya Hanan menyapa Anda ya di weekend ini ya, malam minggu ini di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Manca 90-an ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081390015525. Dan untuk tema hari ini ya, kita punya tema di Ruang Rindu kali ini, kalau di rumah Anda ini masuk tim mana nih? Tim air galonan atau tim air masak sendiri nih? Dan kenapa alasannya? Kalau saya sih kadang juga pakai air galonan, kadang juga masak sendiri ya. Kalau air hangat saya biasanya masak sendiri. Kalau air galonan biasanya untuk sehari-hari. Anda bagaimana ini? Bisa dijelaskan alasannya juga ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp 081390015525. Dan sudah ada penelpon. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Mas Bima, bagaimana ini kabarnya Mas Bima?
6: Wah, long time no see, long time no hear suara.
5: Amin. Yeah. Selalu sehat ya Mas Bima ya.
6: Puji Tuhan, alhamdulillah. Agak sibuk sih karena awal semester kan anak-anak banyak yang masuk, jadi ya banyak yang harus dikerjakan. Semoga ya Mas Han tetap sehat selalu ya.
5: Oh, Mas Bima ini guru.
6: Iya.
5: Oh, Mas Bima
6: tapi
5: guru.
6: Saya tutor sudah di tempatnya, tutor.
5: Oh, tutor ya, tutor. Iya. Oke, seperti
6: tapi
5: guru.
6: Tapi apapun kondisinya ya, tetap disyukuri, always be grateful that every single thing that we have right now aja sih kalau saya.
5: Oke, amin amin, semoga selalu sehat juga. Mas Bima, tema hari ini nih, kalau di rumah Mas Bima ini masuk tim mana? Tim air galonan atau tim masak air sendiri nih Mas Bima?
6: Wah, kalau saya ya jelas tim galon.
5: Oh, tim galonan. Kenapa ini ya, alasannya ini?
6: Karena praktis ya. Karena praktis juga.
5: Praktis ya.
6: Kan kalau di dispenser itu kan ada heaternya kan, ada pemanasnya juga. Tapi
5: iya,
6: kadang ya kadang itu enggak apa ya, kurang kurang enak gitu.
5: Oh.
6: Lebih enak masak sendiri gitu kadang.
5: Lebih enak masak sendiri tapi ya, benar-benar. Iya. Benar. Yeah.
6: Tapi ya saya makannya galon sih.
5: Oke, okay, masaknya tapi pakai air galon. Oke. Okay.
6: Lagunya.
5: Lagunya
6: aja. The Prayers juga.
5: Apa?
6: The Prayers.
5: The Fire.
6: Dari Celine Dion.
5: Celine
6: dari Celine Dion featuring Andrea Bocelli.
5: And Celine Dion, Andrea Bocelli. Saya carikan dulu ya.
6: Ya, lagunya sedikit cerita. Teman-teman ini lagunya contains a lot of memories in my childhood ya, karena dari SD dulu tuh sering ikut lomba paduan suara dan entah kenapa kalau nyanyi lagu ini selalu menang gitu.
5: Seperti laki. Oh iya iya iya. Ini lagu apa ya? Lagu pegangan ya istilahnya ya. Lagu apa ya? Lagu wajib ya.
6: Lagu andalan gitu.
5: Lagu andalan, benar benar benar. Oke.
6: Karena Andrea Bocelli itu kan salah satu role model untuk penyanyi-penyanyi zaman sekarang ya, walaupun dia punya keterbatasan tapi dia membuktikan bahwa dia bisa gitu untuk maju.
5: Benar.
6: Salamnya buat lama nggak gabung jadi saya lupa. Ada Bu Elisa, Bu Desa, Bu Kencobani, Bu Naswarjo, Bu Wigati, Wonosobo, Bu Ginem, Bu Rere, ada juga Bu Tanti, Bu Mentik, Pak Kri, Pak Tri, Mas Andi Batam, Mas Obas Hadi. Nanti nonton bola ya. Terus juga ada Mas Ardian, Mbak Citra yang sering nungguin saya itu.
5: Iya.
6: Dan juga Mbak Felicia. Buat Mas Tan, Samanan, stay safe, stay healthy.
5: Siap.
6: Iya.
5: Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat malam Mas Bima. Stay safe, stay healthy ya. Semoga Mas Bima juga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kita baca WhatsApp dulu ya. Ada yang masuk ya tadi ya. Ada dari siapa ini ya? Felicia ya di Colomadu. Selamat malam Mas Anan, Ruang Rindu antri request ya. If I'm not good you dari Alicia K. Oke. Salamnya untuk Mas Anan yang lagi siaran dan semua pendengar tanpa terkecuali aja. Untuk Mas Anan tetap semangat, senantiasa sehat, sukses dan bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Kak Felicia ya. Nanti diantrikan ya lagunya ya. Terus ada lagi dari Ibu Mikarim ya. Mat malam Ruang Rindu Mas Anan, request Stuck on You. Oke, salamnya buat Bu Temu, Bu Tanti, Mbah Tarmi, Bu Rere, Bu Endang, bertiga, Bu Putri, Pak Muladi, dan semua monitor tanpa terkecuali. Buat Mas Anan, selalu sehat, selalu semangat ya Mas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Umi Karib. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Selamat malam, Ibu Elisa.
7: Sehat.
5: Sehat, amin amin, sehat.
7: Semangat ya.
5: Iya, malam minggu loh ini Ibu. Harus selalu sehat ini. Gimana ini?
7: Harus disehat-sehatkan.
5: Gimana ini weekend hari ini?
7: Jangan Ibu sakit Elisa lagi loh.
5: Oh, siap, siap.
7: Banyak siap yang rindu.
5: Oh, banyak yang rindu. Terima kasih. Iya, terima kasih loh Ibu Elisa selalu menunggu saya ini. Ibu Elisa gimana ini malam minggu ini, weekend ini, apa ada rencana yang lain enggak?
7: Enggak, di rumah aja.
5: Di rumah aja ya weekend ini ya. Baik, saya menemani ya. Bu Elisa, malam hari ini Ruang Rindu ada tema ini. Temanya ini kalau
7: apa
5: di rumah
7: temanya?
5: Kalau di rumah Bu Elisa ini tim mana? Tim air galonan atau tim masak air sendiri ini?
7: Ya, masak sendiri buat teh pagi. Terus kalau siang itu ya galonan itu.
5: Oh, kalau biasa air galonan, sehari-hari air galonan, tapi kalau misalnya air hangat pakai teh gitu, itu buat masak sendiri ya?
7: Wah, itu masak sendiri ya.
5: Udah, baik-baik, sama ini sama saya ini, Bu Elisa ini. Baik. Oh, requestnya lagu apa ini, Bu Elisa?
7: Lagu dari Westlife.
5: Westlife, yang apa ini?
7: Anu, My Love.
5: Hah?
7: My Love.
5: Oh, My Love. My Love ya?
7: Ada nggak?
5: Oh, ada. Ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
7: Salam-salamnya buat Bu Yuni, Ayu Muncul Bu. Terus buat Jasri.
5: Iya.
7: Terus ada Bu, ada Bestiku.
5: Di mana Sobo?
7: Tahu aja, Mas Danan.
5: Iya.
7: Wah. Ini nggak bisa muncul loh.
5: Oh, nggak bisa muncul. Kenapa ya?

0: muncul ini hari libur toh. Terus Pak Beni, Papi Rudi, Pak Kris, terus Pak Prapto, Kak Puja biasanya nomor satu.
1: Iya, Kak Puja ini.
0: Ini belum.
1: Belum ini.
0: Ayo ubur-ubur ikan lele, ayo muncul.
1: Ayo.
0: Mas Bima, terima kasih ya sapaannya tadi. Terus ada Cik Tingling.
1: Iya.
0: Terus Bu Rere. Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, ada Bu Tanti, ayo muncul Bu Tanti.
1: Bu Tanti, iya.
0: Terus
1: ramai,
0: ada Bu Ginem, terus ada Bu Yatmi, Pak Jo, terus ada Bu Endang, tiga-tiganya ya. Ayo muncul Bu Endang. Terus ada Pak Sardi di Mekunang.
1: Iya.
0: Terus buat Mas Hanan, metugas.
1: Siap.
0: Jangan lekas capek.
1: Siap.
0: Sampai nanti ya. Saya temani dari rumah.
1: Wah, terima kasih Ibu. Iya.
0: Terima kasih Mas Hanan.
1: Okay.
0: Selamat malam, lagunya tak tunggu.
1: Siap, sudah diantrikan Ibu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam Ibu Elisa ya, di Pajang menjadi penelpon kedua kita ya. Dan kita putar lagu dulu mungkin ya. Atau kita terima lagi ya. Dari jauh ini soalnya. Kita terima dulu sebentar. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Buja.
2: Iya, saya dengar namaku disebut-sebut. Terpaksa saya gabung nih.
1: Wah, langsung gabung ini. Rindu sama burlenya, ubur-ubur ikan lele.
2: Rindu
1: ini
2: sama semuanya. Buat Ibu Kinem, saya rindu sekali. Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar kamu? Kehanan.
1: Apa kabar ikan lele gitu?
2: Iya, ikan lelenya lagi tidur.
1: Wah, ini ramai sekali ini Kak Buja kayaknya ini backsoundnya ini.
2: Iya, di rumah nih ramai, masing-masing yang punya HP.
1: Oh iya iya.
2: Nah, jadi kalau ya sudah duduk semua masing-masing pegang HP ya, terserah mau nonton apa-apa. Kalau saya pasti tidak lain dan tidak lebih RRI.
1: Wah, terima kasih ini.
2: Iya, ini namanya juga pendengar setia dan fans setia. Wah, di fans semua setia. RRI.
1: Terima kasih.
2: Ya. Mas Hanan, topiknya apa?
1: Topiknya sampai saya lupa ini. Sebentar, topiknya kalau di rumah ini Kak Buja ini tim air galonan atau tim air masak sendiri?
2: Kalau kami air galon. Kalau macam biasanya beli, kalau per galon biasanya ada 5.000. Itu dimasak. Kalau beli yang apa sih, di Depok begitu masak, dia apakah Depok air kah itu masak.
1: Iya,
2: tapi kalau
1: dapat isi ulang ya.
2: Saya lebih suka beli begitu baru dimasak.
1: Okay.
2: Untuk kayak mau minum apa, kalau taruh pakai dispenser jujur ya, airnya kurang panas.
1: Oh iya.
2: Tapi
1: ya,
2: kalau mendidih di kompor langsung bikin kopi, bikin teh, sedap. Terus pisang goreng dihadirkan. Apalagi pisang goreng. Saya suka tuh pisang goreng, pisangnya mentah. Baru dikupas gitu, taruh garam sedikit terus digoreng. Wah,
1: oh, pakai garam. Pakai garam ya Kak Buja di situ?
2: Iya, pakai garam.
1: Ya,
2: ya
1: manis,
2: tidak terlalu
1: asin,
2: banyak.
1: Ya?
2: Bisa garam, bisa masako boleh. Karena saya tidak pernah pakai yang namanya fixin. Tidak pernah. Kami di rumah tidak pernah pakai barang itu. Biasanya masako, gula, garam. Itu saja.
1: Baik, Kak Buja. Lagunya.
2: Ya, lagunya. Tahun berapa tuh?
1: Lagunya tahun.
2: Lagu Indo apa manca nih?
1: Manca. 90-an, Kak Buja.
2: 90-an. Aduh, ada yang dilis saja sudah, yang dilis saja.
1: Ngikut
2: apakah
1: aja
2: yang dilis?
1: Ada Jason Marichan, Beautiful Girl, ada apain lagi nih ya? Stuck on You ada. Ada
2: Love Stuck on You.
1: Boleh.
2: Iya, itu sudah.
1: Oke.
2: Lagi ini sama salam buat Pak Kris, terus buat Ibu Kinem, buat

0: Ibu Elisa, Ibu Modesta, Papi Rudi, Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Wigati sih masuk apa belum?
1: Ibu Wigati belum, katanya agak malaman.
0: Wah.
1: Ada saudaranya datang katanya,
0: Oh
1: Besti.
0: pantas, tadi di Sorong, Merauke, saya tidak dengar itu.
1: Oh iya.
0: Tidak gabung.
1: Iya.
0: Iya, juga buat pokoknya untuk semua
1: Buat
0: lah, Ibu
1: semuanya saja
0: Yuni
1: ya.
0: mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali.
1: Oke,
0: Salam
1: siap.
0: jangan banyak karena masih ada antri di belakang.
1: Iya, yang antri protes nanti ini Kak Muja.
0: Iya, yang nanti-nanti dia protes. Kalau
1: Wah.
0: saya sih cukup-cukup, tidak cukup, kasih cukup sudah.
1: Oke.
0: Tidak lebih, tidak kurang, karena masih ada hari esok. Iya,
1: Oke.
0: betul kan tidak?
1: Betul banget Kak Puja.
0: Oke, baik.
1: Oke.
0: Ubur-ubur ikan lele. Puja pamit, sampai jumpa besok lagi ya, Le.
1: Oke,
0: Siu, udah ada
1: sama.
0: bye, Le.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
1: Wah, langsung dari jauh gitu ya malamnya ya. Malam gitu. Baik, kita terima telepon atau kita ke lagu dulu udah ya. Ada beberapa lagu yang sudah antri ya dari tadi ya, kita antrikan. Oke, ada beberapa lagu yang akan diantrikan. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Ruang Rindu ya, bersama saya sampai nanti pukul 23 ya. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu ya, dari Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Anan, selamat bertugas, minta lagunya The Pretender yang I'll Stand By You. Oke. Terima kasih, semangat and sehat selalu. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Terus ada lagi dari ada telepon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Hanan.
3: Selamat malam.
4: Dari siapa Mas?
3: Ibu Yuni.
4: Sudah hafal Mas.
3: Ya sudah lumayan hafal Bu.
4: Mas, kemarin kan pertandingan Spanyol lawan Perancis ya Mas.
3: Iya betul.
4: Saya kira itu masa apa Perancis kok bertekuk lutut pada.
3: Iya tidak bisa nyerang ya Bu ya, kalah ya.
4: Iya padahal saya itu telingan gini loh Mas yang my Eduardo Napoleon did surrender.
3: Oh,
4: itu kan
3: lagu
4: Napoleon kan bertekuk lutut pada Inggris ya Mas ya.
3: Iya betul
4: zaman dahulu tahun 1855.
3: Iya. Wah Bu Yuni ini tahu sejarah juga ya.
4: Bahlah Mas dulu saya SMP itu guru saya itu lulusan Sarjana Gajah Mada lu Mas gitu. Ya. Ya terus sukanya itu ya diceritain seperti itu.
3: Perang dunia
4: waktu
3: ya.
4: Napoleon anu apa di Waterloo itu lu Mas menyerang itu
3: pada
4: Inggris. Iya. Pada Inggris lah kok kemarin kok Spanyol malah
3: kalah ya.
4: Kalah is. Jadi kepingin anu Inggris sama
3: Inggris lawan Prancis.
4: Tapi nanti enggak tahu ya Mas ya.
3: Wah, iya, akhirnya Spanyol lawan Argentina ya.
4: Iya, itu.
3: Tapi nanti Prancis Ibu ya. Prancis lawan Inggris nanti Ibu. Perebutan juara 3.
4: Prancis lawan Inggris ya, pasti itu nanti.
3: Iya, jam 4 nanti.
4: Semoga jangan bertekuk lutut lah sama Inggris.
3: Iya, baik. Ibu, tema hari ini kalau di rumah ini Bu Yuni biasanya tim mana? Tim air galonan atau tim masak sendiri ini Ibu?
4: Saya suka masak sendiri Mas.
3: Oh masak sendiri.
4: Kenapa? Anu, Mas. Resik ya meskipun gimana.
3: Iya lebih ini ya lebih kelihatan bakterinya kan mati ya kalau misalnya di suhu tertentu ya.
4: Soalnya saya pernah Mas dulu di Kamal Madura itu tuh Mas. Saya melihat tidak jelalai saya kan jajan di itu di restoran pada restoran gede lo Mas. Itu saya pergi ke belakang mau pipis ya gitu ya lewat di dapur.
3: Iya
4: kok gila nih mentok Mas. Petok restorannya gue di tiba ini banyak tikusnya masih gila.
3: Iya.
4: Terus gimana ya Mas trauma? Saya suka masak sendiri. Meskipun anu kan higienis ya Mas ya.
3: Iya.
4: Yang dicuci serba resik lah.
3: lebih lebih terjamin kita. Ya ibu ya, kalau misalnya benar-benar masak sendiri.
4: Iya, ya beda loh mas. Coba aja nak.
3: Iya.
4: Nasi sayuran mungkin ya piak-piak gitu toh. Iya.
3: Iya betul. Oke, baik. Lagunya request lagu apa ini ibu Yuni?
4: Anu mas, kalau Don't Cry For Me Argentina boleh mas?
3: Oke, sudah saya siapkan sih tadi, kemana ya tadi ya?
4: Ada ibu. Tapi untuk siapa si saja yang minta?
3: Oh nggak ada, cuma saya tadi siapkan sih ibu.
4: Saya
3: Don't Cry For Me Argentina ya.
4: Dulu mas Edi waktu 2022 toh, saya minta Don't Cry For Me Argentina terus. Tiba-tiba Argentina menang, ya wis
3: terus nggak jadi.
4: Congratulations and celebration. Tak jadi itu toh mas.
3: Iya.
4: Gitu. Nanti, ya itu aja ya mas ya.
3: Baik.
4: Okay. Argentina. Okay. Tak dongak
3: kalah sengaja aku. Jangan ibu, saya penggemar Argentina ini kebetulan.
4: Kemarin menang, sekarang mau menang lagi.
3: Loh, berturut-turut jadi rekor ini ibu. Kan belum pernah ya Piala Dunia berturut-turut ya.
4: Iya, kemarin menang loh 2022 ya mas.
3: Iya betul,
4: Argentina
3: 2022.
4: Argentina menang, Sakar menang.
3: Gantian ya. Oke, gantian. Bye. Oke. Salam-salamnya buat siapa ini ibu Yuni?
4: Tadi ada ibu Elisa ya mas.
3: Iya
4: ya?
3: Ibu Elisa.
4: Saya tak gandul bu Elisa saja. Okay. Sudah pokoknya semua lengkap. Kalau bu Elisa kenal, saya juga kenal. Di udara loh mas.
3: Iya ibu. Buat semuanya
4: untuk
3: saja.
4: Makanan. Semoga sukses selalu.
3: Amin.
4: Sehat selalu.
3: Amin.
4: Tuhan memberkati Mas Hanan sekeluarga.
3: Terima kasih Bu Yuni. Semoga Ibu Yuni juga ya selalu sehat ya dan ya, selalu diberikan rezeki nggih.
4: Ya, amin bareng ya, Mas.
3: Iya, terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam ya Ibu Yuni ya. Jadi penelpon keberapa ya tadi ya? Keempat atau kelima ya tadi ya? Baik, kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Hanan.
3: Halo, selamat malam.
5: Alhamdulillah, bisa baik lagi.
3: Gimana ini kabarnya Ibu?
5: Kabarnya baik Mas, sehat selalu.
3: Sehat selalu.
5: Mas Hanan juga sehat toh.
3: Sehat Ibu. Ibu.
5: Alhamdulillah.
3: Apa
5: Mas Hanan?
3: Temanya ini kalau di rumah ini Ibu. Tim mana ini? Tim air galonan atau tim masak air sendiri?
5: Enggak, mas, saya godok sendiri.
3: Oh, godok sendiri.
5: Terus kalau pengen panas terus pakai termos, mas. Pakai termos
3: Itunya
5: ganti gitu.
3: Jadi awet panasnya ya.
5: Iya, malam kan bisa enggak godok lagi toh, mas.
3: Iya betul. Jadi selalu sedia ya ibu ya, air hangat ya ibu ya.
5: Pengen kayak kopi, teh, itu kan sudah ada persiapan.
3: Sudah tinggal tuang.
5: Lagunya Rockset bisa mas?
3: Lagu Rockset, Rocksetnya ada, tapi tahunnya dilihat ya judulnya ibu.
5: Ya kalau nggak bisa ya ganti aja.
3: Apa ini?
5: Ganti.
3: Rockset.
5: Apa? Ada?
3: Oh, enggak ada, Ibu.
5: Release Me bisa, Release Me.
3: Release Me?
5: Heeh.
3: Yang siapa itu? Penyanyi?
5: Enggak tahu.
3: Release apa? Me ya?
5: Release Me.
3: Release Me, saya carikan dulu.
5: Salam-salam sebentar ya. Salamnya buat Notanan sekeluarga, sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu dilimpahkan ya, Mas.
3: Terima kasih,
5: salamnya,
3: Ibu.
5: Salamnya buat Mas Adrian tadi, Bunda Maharani, Bu Elisa, Bu ya baru turun tadi Bu Yuni ya,
3: Bu Yuni,
5: Bu Yuni, Bu Wigati, Bu yang di Bintun ini Kak Puja,
3: Kak Puja, di Bintun
5: Bu Endang tiga-tiganya, Bu Elisa, terus salamnya buat Pak Gatot. Pak Bambang Murdo.
3: Boleh.
5: Terus Mbak Citra.
3: Mbak Citra Momo.
5: Salamnya buat semuanya aja ya, Mas. radionya sudah kembali normal, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
5: Tadi yang dia malah ganti ke perempat, Mas.
3: Oh iya.
5: Pindah ke perempat itu gimana? Satu lagunya ya, Mas.
3: Lagunya dari Wilson Philip, betul ya? Release me ya.
5: Ya.
3: Oke, saya antrikan ya Ibu ya.
5: Makasih.
3: Siap Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa yang masuk. Ada dari Mbok Nah ya di Pasar Legi. Ruang Rindu. Oke. Selamat malam Mas Hanan, sehat ya? Sehat, alhamdulillah selalu sehat. Malming kok malah siaran, wah. Gimana lagi ya jadwalnya ya. Tapi gak apa-apa, kan menemani pendengar semuanya ya malam minggu ini ya. Apalagi nanti malam sekalian lihat bola ya. Tetap semangat ya Mas. Mas tolong diputerin diputeran lagi When You Say Nothing At All dari Boyzone. Oke. Salam weekend untuk Mbak Ria, Mbak Nana Herdan, Mbak Citra Fitka, Mbak Citra Muamuah, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Papi Rudi, Mas Rifki, Mas Manggala, Pak Muladi, dan semua monitor Ruang Rindu yang terkasih ya. Untuk Mas Hanan, selamat tugas. Sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Kalau air ya air galon Mas. Oke, tapi kalau buat kopi atau susu ya tinggal ngerebus air mineral ya Mas. Oke, terima kasih. Sama ya Ibu Mbok Na ya. Saya juga seperti itu ya. Kalau sehari-hari pakai air galon.
6: Dispenser itu ada yang panas juga.
3: Oh, dispenser ada yang panas ya. Wah.
6: Enggak usah ngerebus
3: ya. Tapi lebih enak pakai air panas yang kita godok sendiri. Oh, gitu. Lebih mendidih, lebih aman ya, seperti
6: kalau
3: itu.
6: Kopi, lebih jadi gitu.
3: Lebih jadi. Ada tamu ya, saudara pendengar ya. Tamu tak diundang ternyata. Masuk sepertinya ini ya. Ada lagi dari Cilingling ya, di Cilingling Hero Harum Yuzi ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Q Anan, semoga selalu sehat Mas Q. Mas Q Harumi Yuzi request lagu Don't Forget to Remember Me dari Vero Monica. Oke, salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Retno, Bunda Rere, Pak D. Kris, Om Andi di Batam, Pak D. Benny, Bunda Wigati, semoga beliau semuanya sehat ya Mas Anan. Terima kasih, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi lagunya ya. Masku lagu Don't Forget to Remember Me yang nyanyi Vero Monica ya. Oke, terima kasih. Siap. Terus ada lagi dari Bu Modesta ya di Jaten. Selamat malam Mas Anan. Ibu Modesta request I Will Always Love You Whitney Houston. Salamnya buat Mas Hanan, Kak Puja di Bintuni Papua, Om Benny, Papi Rudi, Bapak Kris, Mas Andi di Batam, Mas Bima, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Yuni, Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Tanti, Ibu Retno Ardani, Ibu Niani Sarbini, Ibu Mente, Ibu Heru, Ibu Temuwati, Mbak Citra Muamuah, dan semua pecinta Ruang Rindu. Makasih Mas Hanan, selamat tugas. Semoga sehat selalu, nanti kalau pulang hati-hati ya. Saya kalau minum air dimasak Mas dah. Baik, oke. Dimasak dulu ya, semoga kuman-kuman yang ada di air juga mati ya. Kalau di titik didih biasanya ya. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Sudah beberapa yang sudah diantrikan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah,

0: ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya...
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ke
4: lagu dulu.
3: Jangan, ada yang WhatsApp ini, ada yang telepon. Baru juga masuk. Ada siapa ini ya? Ada tamu yang diundang ini. Tidak diundang. Kita terima lagu. Kita terima lagu sampai ya. Kita terima WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kris ini ya?
5: Betul.
3: Pak Kris. Tapi ini nama kontaknya kok bukan Pak Kris ini?
5: Ini HP Mama.
3: Oh iya kan Pak Kris.
5: Tapi jangan disap ya.
3: Iya. Gimana ini kabarnya Pak Kris? Meksiko kalah Pak Kris.
5: Gimana Mas?
3: Gimana kabarnya? Meksiko kan sudah kalah.
5: Jago saya tetap I love you Argentina.
3: Oh, I love you Argentina. Baik.
5: Ini ditemani siapa?
3: Ada ini, siapa ini ditemani siapa ini?
6: Halo Pak Kris.
3: Wah, selamat itu.
6: Malam.
3: Wah, itu.
5: Mas Yogi.
3: Loh. Betul sekali.
5: Iya, betul.
3: Iya. Ada yang ada tamu ya ini.
5: Saya kira apa narasumber dari Meksiko.
3: Oh, bukan. Ini presenternya nanti buat bola ya.
5: Ada temanya ada.
3: Temanya ini hari ini kalau di rumah Anda masak tim mana ini? Tim pakai air galon atau air masak sendiri?
5: Air masak sendiri, Mas.
3: Oh, kenapa ini Pak Kris?
5: Kurang yakin. Ini ada dispenser ya, nganggur. Mau tak kasihkan orang ya enggak enak, tapi masih baru malu 2 galon. Udah lepas.
3: Kenapa ini Pak Kris? Takut ya masih Pak Kris? Enggak yakin isi ulang.
5: Ya enggak yakin itu aja. Kan air sendiri sama direbus jelas sama Mas.
3: Iya, betul. Lebih meyakinkan.
5: Itu buat pribadi ya. Saya ya, dan iya. Keluarga.
3: Lebih meyakinkan. Dan kuman-kuman juga.
5: Lagunya masih enggak?
3: Pastinya mati. Hah? Lagunya masih ada. Lagunya apa ini?
5: ABBA ya.
3: ABBA apa?
5: Ciki-ciki naik itu. Apa itu judulnya?
3: Iya. Ciki-ciki cuci-cui tita. Betul?
5: Iya, kalau saya itu saya jawabkan cikiti
3: cikungunya nanti ya.
5: Oh iya, saya ke Eropa-Eropanya itu kurang kental Mas. Oh. Jadi ya jujur saja.
3: Iya, lebih ke Argentina gitu ya Pak Kris.
5: Lagu Eropa aja itu tak tulis terjemahannya pakai bahasa Indonesia supaya luas Mas.
3: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini Pak Kris?
5: Buat pendengar Persatu, selamat menunggu Prancis melawan Inggris.
3: Masih jam 4 ini Pak Kris.
5: Gak masalah. Kalau temannya banyak kan ya ngantuk-ngantuk sama canda-canda tuh Mas.
3: Iya betul.
5: Kalau sekitar jam 2 atau 4 itu jam. Setiap hari, setiap malam kan disampaikan kan radio Mas.
3: Iya.
5: Jadi saya itu mendengar

0: rekan teman-teman yang ada di Meksiko.
1: Oh.
0: Bola tarik belakang. Kalau sudah di ke belakang, tarik mundur lagi, jelas betul ya Mas. Kalau ke sayap itu agak masuk akal. Tarik belakang, mundur sebentar, timang-timang bola.
1: Timang. Biar lawannya maju dulu.
0: Iya, itu tiap hari. Ya itu kalau misalkan tidak mau buka TV daripada bangun, klik saja 101 masih tidak itu.
1: Iya, masih biasanya masih.
0: Oke, gitu dulu Mas ya.
1: Oke,
0: semangat terus. Makasih.
1: Terima kasih. Selamat malam Pak Kris di Tasikmadu ya. Kita baca WhatsApp dulu. Ada tambahan ya dari Bu Modesta ya. Tadi sudah dibaca belum ya? Saya baca lagi aja. Bu Modesta, selamat malam Mas Anan. Ibu Modesta request lagu I Will Always Love You Whitney Houston. Salam buat Mas Anan, Kak Puja di Papua, Om Beni, Papi Rudi, Bapak Kris, Mas Andi di Batam, Mas Bima, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Yuni, Ibu Elisa, Ibu Rere, Bu Tanti, Ibu Retno Ardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Mente, Ibu Heru, Ibu Temuwati, Mbak Citra Muamua, dan semua pecinta Ruang Rindu. Makasih Mas Anan. Selamat bertugas, sehat selalu. Nanti kalau pulang hati-hati. Saya kalau minum air dimasak dulu. Oh iya. Oke. Okay. Titip salam buat Noni Harumi Yuzi dari Bu Modesta. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Anan. Apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya ikut aja yang spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muamua, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Mas Andi di Batam, dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Anan. Siap. Terus ada lagi dari Mbok Nah ya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Terus ada lagi dari Kak Felicia ya. Terima kasih lagunya Mas Anan. Pulangnya hati-hati. Jangan lupa pakai jaket. Oh siap, siap. Terima kasih. Salamnya buat Kak Bima yang suaranya bikin hati cewek meleleh. Wah, Mas Bima ini ya. Mas Anan sehat-sehat selalu. Suaranya lembut banget Mas Anan. Saya suka suara cowok-cowok yang soft spoken. Wah, kayak Mas Bima, Mas Anan, Mas Yogi. Pasti green flag deh. Wah, kalau saya sama Kak Bima itu green flag ya. Kalau Mas Yogi gak tahu ya. Enggak, green flag juga sepertinya ya. Sepertinya. Saya biasanya pakai galon Mas, praktis hemat. Tapi untuk buat kopi panas pakai air rebusan. Oke. Sepertinya sama ya Kak Felicia. Kak Harumi Yuzi, Mas Gyanan, Pak Dekris itu enggak pernah nyalami Cik Noni Lingling loh ya, Pak Dekris sama sekali. Tuh, Pak Kris disenggol ya. Baik, kita terima penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Hanan.
1: Selamat malam.
2: Ya.
1: Suaranya kecil sekali, Bu.
2: Selamat malam Mas Hanan.
1: Selamat malam, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Mas Anan.
1: Alhamdulillah. Bu Gilm selalu sehat, Gia. Amin, amin.
2: Selalu sehat Mas Anan.
1: Iya. Bu Gilm, temanya hari ini kalau ini kalau di rumah ini biasanya pakai air galonan atau air masak sendiri nih, Bu Gilm?
2: Kalau saya sendiri itu masak Mas Anan. Masak air.
1: Iya.
2: Nanti untuk kalau saya air putih aja panas, jadi dari termos Mas.
1: Dari termos, disimpan di termos tapi, ya biar hangat.
2: Iya, jadi minum air putih juga panas kalau saya sendiri. Tapi persiapan air mineral itu untuk ya
1: untuk
2: kalau
1: sehari-hari
2: ada tamu,
1: oh, ya, iya.
2: Kalau ada tamu kan gampang.
1: Iya betul.
2: Terus nanti kalau ada ya saudara-saudara datang, kan banyak Thomas yang suka air putih itu.
1: Air mineral.
2: Jadi mineral amanah itu.
1: Lebih praktis ya, Ibu ya.
2: Ya. Kalau saya persiapan itu Mas, tapi kalau saya sendiri itu air masakan Mas. Ya, jadi ya gimana? Tapi ya kalau tamunya ada yang minta teh yo ada gitu. Jadi karena kan saya sendiri minumnya seperti
1: air hangat,
2: itu.
1: Iya.
2: Iya, gitu.
1: Oke. Okay. Tapi airnya air putih biasa ya, Ibu ya. Hangat ya, enggak pakai gula ya, Ibu ya.
2: Enggak.
1: Pakai teh ya.
2: Termos.
1: Ya. Baik. Lagunya
2: tapi
1: apa ini?
2: Iya. Lagunya wis ngikut wae, Mas.
1: Ngikut. Lagunya ngikut aja.
2: Iya,
1: oke. Okay.
2: Ngikut aja. Apa yang sudah disiapkan?
1: Ada ABBA. Cikuit kita ikut. Sama ya, The Pretender.
2: Itu bagus itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya,
1: bagus. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya untuk ya tadi apa ya? Aku baru bangun nih Mas. Mas Chris. Untuk Mas Mbak Tanti, Mbak Menti, Bu Elisa, Kak Puja. Teruslah semuanya saja ya
1: buat
2: Mas.
1: Semuanya saja.
2: Selamat mendengarkan perusahaan tua. Ada tamunya siapa Mas Manggala? Mas.
1: Ada tamunya ini. Tamunya
2: Mas
1: ini. Iya, kebetulan main-main ke sini. Salamnya buat Mas Yogi. Baik Ibu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ginem ya. Ada WhatsApp ini dari Pak Kris ya. Mungkin Pak Kris verifikasi ya ini ya. Sorry ya Ci, kalau enggak lupa Ci Lingling sama Citra aku juga senggol. Kalau lupa ya maaf Ci. Kalau malam ini salamnya buat semua monitor Pro 1. Coba tanya Mas Hanan dari Pak. Iya, semua untuk semua monitor ya. Baik, semoga selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya buat semua monitor Pro 1 RRI Surakarta. Ada lagi dari Bu Modesta. Salam buat Mas Yogi dari Bu Modesta. Salam balik katanya Bu Modesta. Baik pendengar, waktu sudah mepet ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Sudah salam-salam, sudah request lagu ya. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada lagu yang belum keputer ya. Karena keterbatasan waktu ya sebenarnya ya. Baik, terima kasih. Saya Hanan pamit undur diri di Ruang Rindu malam hari ini. Besok ada Ruang Rindu lagi ya. Terima kasih, saya Hanan dan sampai jumpa.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu, rupanya, kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur, kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.
1: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCP divisi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu, kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan. katakan kepadamu, tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
10: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
11: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
1: Ya Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami Pak?
2: Bisa, oke.
1: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar, apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Ya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah gitu. Kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, iya. Kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi, unprocedural, itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdana perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, operasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu.
1: Iya.
2: Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali.
1: Iya.
2: Gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya, betul. Saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada.
1: Oh, okay.
2: Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa.

0: cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Jadi ini kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan

0: jenjangnya lah, kira-kira yeah. begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di apa namanya, mau dilatih seperti apa gitu, seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap itu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
0: Oh pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembangkan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibaca, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu. Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu. Kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi ya.
0: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
0: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pertiga ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Oke, iya, terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran.

0: Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenaga kerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum, Bro Tiga, salam sejahtera, Bung Wisnu.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Matauli. Ya. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah sehat juga di sana dengan kru
0: Bung Wisnu ya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong, karena kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 19 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Okay.
1: PHK di Indonesia itu terjadi kan tadinya kan bermula dari harga apa namanya harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau dia di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi dia punya istri keluarga anak yang nggak bisa dibayai.
0: Iya.
1: Kalau negara menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Okay.
1: Sama juga kok kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu izin visa paspor itu gratis.
0: Oke, okay. Artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skill, apanya skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana mau dituju, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Okay. Lansia di situ kan ada banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga, Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak begitulah, Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Oke.
1: Okay. Kuasai komputer IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke.
1: Okay, Bung Wisnu. Ya. Saya tanggung sebelum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya menurut Bapak Matauli untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran, lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri. Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Salam dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, kabar baik Pak Ismail?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya, gimana nih Pak Ismail menurut pandangan Anda nih?
2: Ya mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya silahkan, ya. Boleh banget Pak Ismail.
2: Bagus sih bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke.
2: Okay. Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi dengan apa skill keahlian yang khusus dan tinggi. Dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana juga negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. So, kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita. Yeah. Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri. Jadi kita, saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin yang harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih bersama sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu tenaga kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik ini.
0: Okay.
2: Tapi tidak semudah itu, saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri.
0: Okay.
2: Apalagi bahasa, kendala bahasa, segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya, sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini harus jadi perhatian, dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini.
0: Tapi okay, baik.
2: Semoga ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya. Apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari. Cuman dari di atas kertas aja. Cuman nulis grammar aja. Belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari. Itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk keluar negeri, biasanya memang ada TPPO ya. Itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Silakan Pak Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
3: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah, udah ketangkap ya?
3: Iya, belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke, okay, sampai. Oke.
3: Okay. Karena kejadiannya jam 3.
0: Hmm.
3: Mau mengambil motor di rumah tetangga
0: itu,
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja?
3: Ini orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar. Jadi yeah. Ketika mau dikejar itu, apa yang namanya, nggak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya nggak jelas.
0: Okay.
3: Orang tersebut. Padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya, Pak Caswa. Oke, okay, langsung ke topik aja, Pak Caswa. Bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus. Tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Yeah.
3: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu. Sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah kepemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya, kan seperti itu, Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke apa yang namanya luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Okay.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan? Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya. Berarti kaya segala-galanya. Kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu. Keadaan di situ resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja.
0: Baik.
3: Bung Wisnu, saya mendukung Inggris, Bung Wisnu barangkali ketiduran.
0: Oke, okay. Ya baik.
3: Satu, Bung Wisnu.
0: Ya.
3: Iya.
0: Terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, Pro 3.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama telepon 123 tadi kan.
0: Oh, oke, okay, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan. Di belakang PHK itu apa itu?
0: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
4: Diprioritaskan jadi migran begitu kan?
0: Iya,
4: solusi
0: betul.
4: Atau tantangan menurut saya sih begini. Tantangan sih.
0: Mm-hmm.
4: Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke, apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi unprocedural begitu kan. Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
0: Iya.
4: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
0: Oke.
4: Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan, ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu 8 pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
0: Oke.
4: Berarti negara kita tidak mampu dalam apa itu memberikan apa solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan.
0: Okay.
4: Sebetulnya kita negara kaya tentang sumber daya alam begitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
4: Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan apa itu? Kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya, Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah dan timur itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan.
0: Iya.
4: Tapi harus dong implementasi apa realisasi dong.
0: Okay.
4: Kalau seperti ini kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
0: Komisi 9.
4: Komisi 9. Jadi dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
0: Oke.
4: Okay. Yeah. Jadi begitulah menurut saya buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat kita, rakyat Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
0: Baik, terima kasih.
4: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cliff. Ya. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan permasalahan kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi seluruh stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Nah, salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup, itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bantoni powering through his keeper. Oh, Young has saved it and it's gone in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tuh kan, pasti dia nggak beres sih.
4: Kenal.
5: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop apek.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh.
2: Yeah.
3: Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka nggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, ya, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya. Terjadi trafficking dan sebagainya, yang kita khawatirkan itu. Artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi, dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
2: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya yang sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
3: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun nggak bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa kebutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global, dan sudah banyak persiapan-persiapan. Jadi kalau di kita itu, mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Okay lah saya ngambil yang terendah ya, pemetik buah misalnya.
2: Iya.
3: Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu, itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi bahasa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang oke lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini. Daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Okay lah kita gak usah bicara bikin pabrik ya. Yang kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Kita tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah ada banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu, semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu so yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya ini, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada quote-unquote, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan quote-unquote jaminan dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya, siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan, uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada, supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
2: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
3: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling utamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi, kira-kira banyak banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah di bawah ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada apa penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran. Bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, Pak, pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
2: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
3: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain belum ada ya. Komunikasi. Jadi dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, ada warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi akan di PHK. Contoh, ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia. Itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu yang, padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, ke Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
2: Baik.
3: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi melalui jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar, sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi ilegal gitu dan pemerintah mengawasi melalui Kementerian Migran lah. Kan saya nggak ada jadi menteri itu, Kementerian Pekerja Migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak siapa Pak?
2: Pak Matoli
3: yang pertama, justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan istana gitu terkait Satgas PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk di itu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu, yang penting

0: pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka kasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang maksimal lah gitu. Ya jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik. Baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih. Siap.
1: Pendengar, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya. Tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk ke luar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong, dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut

0: pendapat Anda. Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia, maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari buat abang. Terus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi pinginnya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Yeah. Apa jualan getuk juga bisa, getuk sokotelo.
0: Wirausaha ya.
1: Alias kalau itu bahasa Banyumasan itu budin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil apa istilahnya terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya.
1: Kita kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya. Kalau seandainya kau punya tekad seperti itu ya silakan saja. Ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua ya mungkin ya bisa-bisa. Okay. Itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya masih banyak cara kok.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Mucah bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Ya seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya nggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Samsul.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Samsul ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan bisa dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung arah, ya. Masih butuh banyak bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sitaan kebun sampai 4 juta hektar itu pemerintah. Ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini.
0: Okay.
2: Ya.
0: Okay.
2: Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya.
2: Iya, nggak salah ya,
0: Pak. Iya.
2: Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektar sitaan negara yang ada kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Iya, benar. Ya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syamsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Item.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Ibu?
3: Iya, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja.
0: Mm-hmm.
3: Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta.
0: Mm-hmm.
3: Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK.
0: Mm-hmm.
3: Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pelatihan, pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi.
0: Mm-hmm.
3: Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa.
0: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan, untuk perpanjangan dibicarakan kemudian.
0: Hmm.
3: Nah, mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi.
0: Mm-hmm.
3: Kan mungkin kan ada kekosongan ya Pak ya.
0: Oke, iya.
3: Nah, itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari Jepang tadi ya, setelah pulang dari Jepang tadi ya begitu.
3: Iya. Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Oke.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Oke.
3: Dan untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga garment.
0: Mm-hmm.
3: Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan ke Jepang.
0: Iya.
3: Jadi 9 bulan itu paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa.
0: Mm-hmm.
3: Dan kemudian juga tertata gitu Pak kalau melalui BLK ini ya karena mereka semua dari BLK.
0: Iya.
3: Jadi semuanya tuh kalau 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulangan mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta, dan sebagainya, sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga, itu jelas.
0: Iya.
3: Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya betul sekali nih. Masalahnya ini juga banyak yang secara ilegal juga nih Bu Ita.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Oh
3: saya
0: iya.
3: Ilegal apa tidak, iya.
0: Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Oke, ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan, ini yang ini baru akan berangkat Pak yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah. Yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana.
0: Iya.
3: Yeah. Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti
0: waduh,
3: tergantung di sana, setiba di sana. Ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada yang BLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak BLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
0: Iya.
3: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Iya.
3: Itu.
0: Empat atau tujuh gaya juga tuh.
3: Iya, itu juga ada batas usia Pak yang BLK, maksimal 40 tahun.
0: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
0: Okay.
3: Jadi tidak membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan di awal.
0: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
3: Ya, yang BLK yang resmi, yang okay. Ada yang dari Jakarta, kita, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana lagi yang
0: jadi
3: lain.
0: Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka okay. Lingkari, lalu ke kotanya, okay. Negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
0: Oke.
3: Okay. Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
0: Iya, oke. Okay.
3: Karena ini Jepang, mereka pelatihnya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya, Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan, Pak, digitnya.
0: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Iya, apa namanya, digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka, mesnya dan sebagainya situ, lumayan, Pak, untuk dikirim pulang begitu.
0: Oke, baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Oke, baik Ibu Item. Ya, terima kasih ya Ibu Item atas informasinya.
3: Ya, oke, makasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Item. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya. Kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau apa ya, kalau ilegal tuh contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tepatnya dicurigai juga tuh, dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas, itu udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali tuh. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cipto Murdo, Pak Sirkundul Pandeglang.
0: Gimana kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah saya.
0: Saya alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Ini menanggapi omong-omong masalah migran itu.
0: Iya.
4: Iya, kalau berhasil jadi lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya, betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang di sandera di Somalia atau sekarang. Okay. Udah berapa belum nggak tahu saya itu. Iya, migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal. Disarannya kadang ketipu.
0: Iya.
4: Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
4: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya di, kalau mau wira swasta ya banyak kan daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga, tapi harus selalu hati-hati.
0: Iya.
4: Yeah. Okay. Sekarang ada di Pandeglang itu, jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu, dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto. Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Kita mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara timnas Prancis melawan timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakterinya juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Parit Tokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Parit Tokaya
1: setelah ini. Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena
5: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
4: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh, ini seperti ini loh. Kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana landasan udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian juga malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
2: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta.

0: Saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
1: Okay.
0: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
1: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
0: ya,
1: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
0: ya,
1: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, ya, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
0: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Ryan Cherki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
1: okay,
0: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang
1: okay
0: memang menjadi kunci di lini tengah gitu untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
1: Oh.
0: Pemain yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
1: Okay.
0: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola, pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di skuad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi ya, mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga. Dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa. Kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney,
1: yeah,
0: memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah,
1: okay,
0: untuk menghadapi dari Prancis.
1: Oke, okay, nah itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya? Apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
0: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
1: Oke. Okay.
0: Gelar juara sudah hilang.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang. Jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
1: okay,
0: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Prancis, buat Inggris, menurut saya ya,
1: yeah,
0: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak

0: Jalan dan Jembatan Ahli Muda DPUPR Kota Surakarta, Khairul Anwar mengatakan, perbaikan akan diawali dengan mengupas lapisan aspal yang rusak, memperbaiki struktur tanah, kemudian menggantinya dengan perkerasan beton agar lebih kuat menahan beban lalu lintas.
1: Rencana perbaikannya itu kan seperti kita ketahui bersama ya, yang di perempatan panggung itu terutama yang di sisi atau di lajur sebelah utara itu kan aspalnya kan kayak sliding gitu ya, meluntung gitu. Nah ini kita mau pas, kita gali dulu, kemudian kita perbaiki struktur tanahnya, dan kemudian kita ganti dengan perkerasan beton.
0: Khairul menjelaskan, perbaikan mencakup ruas sepanjang 45 meter dengan lebar 6,6 meter. Titik pekerjaan dimulai sekitar 10 meter ke arah barat dari lampu lalu lintas seberang Hotel Asia atau di depan SMK Kristen Surakarta. Ruas tersebut dipilih karena menjadi titik yang mengalami kerusakan paling parah. Pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 1 bulan dengan anggaran sekitar 223 juta. Selama proses berlangsung, rekayasa lalu lintas akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR.
1: Kemarin kita ukur di lapangan itu panjangnya kurang lebih cuma kita dapatnya 45 meter yang sisi utara saja. Lampu merah masih ke barat 10 meter kurang lebih. Jadi titik nolnya dari lampu merah itu ke barat 10 meter, nanti ke barat lagi 45 dengan lebar 6,6. Kurang lebih kemarin kita hitung itu 1 bulan. Nanti mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti. Sampai nanti 1 bulan sudah open traffic nanti.
0: Dinas PUPR berharap penggantian perkerasan menjadi beton dapat meningkatkan kualitas jalan di kawasan simpang panggung, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, terutama pada ruas yang selama ini menjadi salah satu jalur dengan volume kendaraan tinggi di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Kita beralih pendengar, Pura Mangkunegaran kembali menggelar program Berkah Suro dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga Rusunawa Putri Cempo. Kegiatan yang didukung pemerintah Kota Surakarta ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Bulan Suro sekaligus wujud kepedulian terhadap masyarakat.
3: Ini tahun ketiga Mangkunegaran menjalankan program di Bulan Suro ini di
4: Pura Mangkunegaran memberikan bantuan sosial kepada warga Rusunawa Putri Cempo. Kegiatan bertajuk Berkah Suro tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Bulan Suro sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Kaping Sedasa atau Gusti Bre mengatakan, program Berkah Suro telah memasuki tahun ketiga. Tahun ini, Pura Mangkunegaran menyiapkan sekitar 10.000 paket bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat di 5 kecamatan di Kota Surakarta, serta Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.
3: Ini tahun ketiga Mangkunegaran menjalankan program di Bulan Suro ini di pembagian Berkah Suro untuk masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Ya, semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdampak positif untuk warga hari ini yang ada di Rusunawa di Putri Cempo.
4: Gusti Bre berharap sinergi dengan pemerintah Kota Surakarta terus terjalin agar program sosial tersebut dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan langkah awal yang diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di Bulan Suro. Selain paket bantuan sosial, Respati juga memberikan buku kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan bagi kebutuhan pendidikan.
5: Ya, hari ini membersamai dari Pura Mangkunegaran, kita bertemu dengan masyarakat dan mensyukuri kemarin Bulan Suro yang sudah diselenggarakan dengan baik. Ya, tentunya ini kan musim ajaran baru, semoga bisa membantu masyarakat kita.
4: Pemerintah Kota Surakarta berharap kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat terus diperkuat agar semakin banyak program sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Lelang pengadaan seragam sekolah dengan metode mini kompetisi baru pertama kali dilakukan jajaran Pemkab Sragen. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ atau LPBJ Sedda Sragen M. Purwaka Adinugraha mengingatkan agar pejabat pembuat komitmen PPK lebih hati-hati dalam melakukan lelang pengadaan seragam senilai 4,16 miliar rupiah.
6: Tahun-tahun kemarin itu menggunakan sistem e-purchasing dengan e-katalog dengan metode negosiasi.
7: Teka-teki mekanisme pengadaan seragam gratis senilai 4,16 miliar di Kabupaten Sragen mulai menemui titik terang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Sragen dikabarkan bakal menjajal metode anyar yang belum pernah diterapkan sebelumnya di telatah Bumi Sukawati untuk pengadaan barang, ya.

0: yakni sistem mini kompetisi melalui e-katalog. Langkah baru ini sontak menjadi sorotan. Pasalnya selama ini pemerintah Kabupaten Sragen selalu mengandalkan metode negosiasi harga langsung untuk seluruh proses belanja barang dan jasa dengan sistem e-katalog. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Sedda Sragen, M. Purwaka Adinugraha, membenarkan adanya perubahan peta strategi pengadaan tersebut. Merujuk rencana umum pengadaan, total anggaran untuk seragam baru siswa SD dan SMP negeri itu menyentuh angka 4,16 miliar. Purwaka menjelaskan karena proyek ini menggunakan sistem e-katalog dengan nilai di atas 200 juta, maka eksekusi akhir berada penuh di tangan pejabat pembuat komitmen PPK di Sdikbud Sragen, bukan lagi di internal LPBJ. Namun, rencana peralihan metode dari negosiasi ke mini kompetisi telah didiskusikan secara intensif dengan pihak dinas.
1: Jadi kalau di kami, proses e-katalog itu di pengadaan barang ya, di pengadaan barang itu bisa semuanya dinegosiasi, bisa mini kompetisi, bisa kayak itu dilakukan, dua-duanya dilakukan. Kalau kami nanti diminta, kami bisa melakukan pendampingan terkait dengan proses e-katalog. Karena memang proses pelaksanaannya klik di e-katalognya nanti dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dinas pendidikan. Tapi kalau nanti ada proses yang didiskusikan atau kami melakukan proses, diminta untuk melakukan proses pendampingan, akan kami dampingi terkait dengan proses e-katalognya.
0: Purwaka memberikan catatan tebal mengenai aspek kehati-hatian, mengingat sistem mini kompetisi untuk pengadaan barang baru pertama kali untuk diterapkan di Sragen, celah kesalahan administrasi wajib ditekan sekecil mungkin, agar tidak tersangkut persoalan hukum di kemudian hari. Selama ini aturan wajib mini kompetisi dari LKPP sebenarnya baru menyasar pada e-katalog sektor pekerjaan konstruksi. Sementara untuk pengadaan seragam sekolah yang masuk kategori barang, daerah sebenarnya masih dibebaskan menggunakan metode negosiasi.
1: Jadi ada edaran surat LKPP, ada surat edaran LKPP yang menyatakan bahwa khusus yang e-katalog konstruksi itu wajib mini kompetisi. Nah ini seragam itu kan bukan e-katalog, bukan konstruksi. Jadi sebenarnya dia bisa menggunakan metode negosiasi, metode mini kompetisi. Di Kabupaten Sragen proses pengadaan dengan e-katalog itu selama ini masih menggunakan metode negosiasi semua.
0: Sadar akan tingginya risiko memosisikan diri sebagai pemula dalam sistem baru ini, tim PPK di Sdikbud Sragen dikabarkan langsung bergerak cepat melakukan langkah mitigasi. Tidak mau berspekulasi dengan anggaran miliaran rupiah, mereka memilih bertolak ke daerah tetangga untuk menimba ilmu. Salah satunya ke Kabupaten Boyolali. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama. Penanganan sampah harus ada keterlibatan dari masyarakat terutama di tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
3: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
4: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
3: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan permasalahan kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
4: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
5: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
4: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah Kelurahan Kabupaten sudah berjalan yakni dari pihak ketiga, namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontribusi kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 1.000 lukisan hasil seniman di Kabupaten Sukoharjo dipamerkan dalam pameran lukisan yang berlangsung di TBS Sukoharjo. Kegiatan dalam rangkaian hari lahir Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo itu diharapkan dapat menjadi agenda tahunan sehingga menjadi wadah berkreasi, khususnya bagi karya lukisan asal Sukoharjo.
6: Harapannya dengan adanya pameran ini bahwa Sukoharjo itu ingin menampilkan bahwa perubahan di
7: Sukoharjo. Saudara, dalam rangkaian kegiatan Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo menggelar pameran lukisan perupa diikuti puluhan seniman. Kegiatan yang berlangsung di TBS Sukoharjo itu menampilkan 1.000 lukisan. Salah satu seniman perupa asal Sukoharjo, Mulyani, mengatakan satu karya naturalis yang ikut dipamerkan dalam 1.000 karya tersebut mencerminkan bumi makmur Sukoharjo, termasuk sosok pojok seni lukisan Dewi Kemakmuran. Menurutnya, lukisan yang beraliran natural tersebut dengan menggunakan cat akrilik dan cat minyak dalam prosesnya memerlukan waktu sekitar 1 minggu sesuai kesulitan lukisan. Pihaknya berharap dengan adanya pameran tersebut dapat menampilkan bahwa Sukoharjo memiliki banyak perubahan dari berbagai kreasi dan inovasi.
6: Kebetulan pameran 1.000 karya ini kan mencerminkan bumi makmur Sukoharjo. Sehingga ini menampilkan adalah sosok-sosok pojok-pojok seni, pojok alam Sukoharjo yang bisa menampilkan untuk potensinya, terutama ini adalah panen raya, lebih ke potensi ketahanan pangan. Kita tampilkan ada Dewi Sri yang versi modern, ada yang ini versi wayang, ini ada yang memang alamnya itu indah gitu, burung-burung pun romantis terlihat dengan apa sawah-sawahnya yang begitu menguning.
7: Hal senada juga diungkap Ketua Dewan Kesenian Sukoharjo, Sony Sumarsono, yang mengatakan dengan pameran seni kalayak bisa menikmati keindahannya, sehingga dari suasana yang gersang tersebut menjadi teduh, ibarat bagaikan embun pagi yang menyejukkan dan menjadi seperti sinar cahaya di dalam kegelapan. Sony Sumarsono, yang juga anggota DPRD Jawa Tengah itu, berharap kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan secara rutin sehingga Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi pusat wisata budaya.
8: Yang pertama, saya selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada teman-teman perupa. Selalu saya sampaikan bahwa tengah tensi perasaan masyarakat yang itu pada saat ini menggelegak, kadang-kadang tidak terarah, harapan saya dengan pameran seni ini bisa dinikmati semua khalayak, kemudian bisa menikmati keindahannya. Sehingga dari suasana yang gersang itu menjadi teduh, bisa menjadi sepi embun yang menyejukkan, bisa menjadi sepeletik cahaya di dalam kegelapan. Harapan saya ini selalu dikembangkan di dalam setiap saat, sehingga harapannya mewujudkan satu masyarakat yang tototrem kertoro haji itu bisa terwujud dengan sarana pameran seni pada saat ini.
7: Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan bahwa angka 1.000 melambangkan keberagaman yang ada di Sukoharjo. Menurutnya, partisipasi dari berbagai perupa juga menggambarkan bahwa tradisi kearifan budaya lokal di Sukoharjo cukup banyak. Eko Sabto juga berharap mendatang kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi sehingga para seniman dapat lebih kreatif untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, di tengah gempuran tren kuliner kekinian, pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK di Surakarta justru tampil menggebrak dengan inovasi cita rasa Nusantara. Pai berbahan dasar tempe dan bakpao isi rendang menjadi bukti nyata kreativitas generasi muda dalam mengangkat derajat kearifan lokal. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan yang disampaikan Dania Rahma.
9: Jika biasanya kue pai identik dengan isian coklat atau buah, di tangan Karissa Freya Suryaningrum, camilan manis ini disulap menjadi mahakarya rasa tradisional. Siswi kelas 12 SMK Sahid Surakarta, jurusan kuliner tersebut, berinovasi mengganti tepung terigu dengan tepung tempe yang tinggi protein. Bersama dua rekan satu timnya, Karissa menciptakan kreasi pai unik dengan varian rasa jamu beras kencur, semar mendem, hingga ubi ungu brulee. Kerja keras yang bermula dari bimbingan para guru ini terbukti sukses mengikat lidah masyarakat luas pada pameran perdana mereka. Dalam waktu 4 hari saja, kreasi pai tempe tersebut berhasil meraup omset hingga 3,5 juta rupiah. Melihat tingginya antusiasme pasar, Karissa bertekad menjajakan karyanya untuk dijadikan sebagai suguhan oleh-oleh khas kota Bengawan.
10: Karena kalau cuma rasa coklat, cookies and cream, udah banyak kak. Jadi kita mau kasih tahu ke orang-orang kalau jamu beras kencur Semar Mendem itu nggak cuma bisa dinikmatin kayak gitu aja, bisa diinovasikan jadi dessert yang bisa naik kelas kalau dijual.
9: Semangat kewirausahaan serupa juga ditorehkan Jovelindo Roti, siswa SMK Negeri 7 Surakarta. Dirinya meracik karya kuliner bakpao Nusantara yang sukses mendobrak pakem tradisi. Mengganti isian manis seperti kacang hijau, Jovelin menghadirkan kejutan berupa isian rendang daging berbumbu pedas di dalam balutan bakpao merah yang menggugah selera. Kreasi yang dibanderol Rp9.000 per buah ini sukses laku keras di pasaran. Berbekal kepercayaan diri tersebut, Jovelin berencana melebarkan sayap bisnisnya ke kawasan Car Free Day pada setiap akhir pekan.
11: Kita di sini bikin produk bakpao Nusantara karena sebelumnya di daerah Solo ini belum pernah ada bakpao dengan isian rendang. Mungkin adanya bakpao isian gudeg. Jadi kita menginovasikan dengan bakpao isian Nusantara yaitu rendang. Karena belum ada yang pernah bikin rendang gitu.
9: Kisah kegigihan Karissa dan Jovelin menjadi potret membanggakan dari para pelajar kejuruan. Mereka tidak hanya terampil mempraktikkan teori di dapur sekolah, tetapi juga cerdas membaca peluang bisnis sembari menjaga warisan bangsa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Guna mengatasi bencana banjir di Todipan Purwosari Lawean, DPUPR Solo kebut revitalisasi drainase sebesar Rp5 miliar di Jalan Samanhudi. Dewan Syariah Kota Surakarta menggelar diskusi publik yang bertujuan untuk bersama menyusun langkah menyikapi maraknya fenomena LGBT di Kota Solo. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, Manggala Putra menyapa Anda di minggu pagi ini ya. Dan juga kami sampaikan informasi untuk seluruh pendengar kami bahwasanya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 mendatang ya. Ini akan ada pertemuan rutin temu kangen pamor RRI Surakarta bertempat di RRI Surakarta dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, boleh buat ikut gabung bareng dengan pendengar RRI semuanya yang biasanya juga gabung-gabung bareng gitu ya. Menjalin silaturahmi biar makin hangat. Kalau ada monitor-monitor baru yang gabung juga semoga semakin dekat gitu ya. Oke, baik, dan ada yang bergabung di WhatsApp kami, coba saya akan bacakan dulu. Pagi-pagi juga udah banyak loh yang WA di Pro 1 ya. Ada Bu Nuringsih Siti, Nuringsih Siti benar ya Bu ya, atau keliru ini namanya, nanti coba saya cek lagi ya. Nuringsih Siti atau Nurningsih Siti coba. Selamat pagi Pro 1, alhamdulillah suaranya sudah bagus banget. Semoga tidak ada gangguan lagi. Terima kasih perhatiannya. Nggih Ibu, sama-sama ya. Semoga siaran kami bisa tertangkap semakin baik di area ataupun wilayah Anda tentunya ya. Kemudian juga Anda ada Bunda Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi RRI Pro 1 Surakarta. Untuk angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semuanya, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Merdeka ya, bentar lagi udah banyak pekik merdeka ya. Merdeka, jangan lupa siap-siap untuk bikin gebrakan. Karena kalau 17-an maksudnya momen merayakan

Bersih apa kotor, bersih apa kotor. Ya, semoga kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita apapun pagi ini, dan kita anggap ini sebagai olahraga untuk merawat raga kita ya, supaya tetap sehat gitu ya. Gerak yuk, yang masih ada waktu untuk keluar dari rumah, dede dulu. Mungkin ini masih masuk dalam golden hour ya untuk berjemur, monggo silakan berjemur dulu. Saya akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani pagi hari Anda. Semangat semuanya.

Ada juga dari Pak Yanto di Palur ya, ini menyapa kami juga melalui WhatsApp kami. Absen mas, sinyal di Palur sudah normal kembali, semoga tidak ada gangguan lagi. Selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Yanto. Aktivitas pagi ini apa Pak Yanto? Ya, ini mungkin ada yang goes juga ya. Nah ini rekan-rekan RRI ada beberapa yang lagi goes juga. Semangat terus pokoknya ya. Terus kemudian juga ada yang senam bareng. Seru kalau ngelihat Minggu itu setiap pagi penuh warna ya. Tidak hanya kegiatannya tapi seragamnya. Terutama yang ibu-ibu. Ini jogging bareng ada seragamnya ya toh. Pengajian, pengawasan ada seragamnya. Rewang ada seragamnya. Senam jantung sehat ada seragamnya. Komplit ya. Nanti ibu-ibu jangan sampai bilang aku nganggo klambi apa ya. Ada bu, coba cari lagi, mesti ada itu ya. Oke, baik, kami masih terus temani Anda. Dan nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Namun nanti masih ada lagu-lagu yang enak untuk jadi penyemangat kita pagi hari ini. Terus dengan kami pendengar di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu gak sendirian ya, karena hari Minggu gak ada dong yang sendirian, pastinya bareng-bareng sama teman-teman mungkin, atau di apa namanya, atau juga bareng sama siapa ya, orang banyak. Kalau lagi di Car Free Day jalan-jalan sendiri, tapi kan gak mungkin sendirian ya, bareng-bareng. Terus juga ada jajan kuliner biasanya kalau pagi-pagi gini, ini ngasih ruang longgar untuk jajan ya kalau hari Minggu itu. Yang penting tetap jaga kesehatan pendengar ya, jangan sampai kalap kalau jajan, kalaupun beli makanan-makanan yang kira-kira ya pengen lebih rileks lah, gak kayak kemarin-kemarin makannya harus yang bernutrisi banget, kayak pengen yang sedikit saus-sausan gitu ya. Mungkin kayak sehari untuk memberikan memberikan reward gitu, bukan reward sih sebenarnya, lebih ke ya biar nambah mood aja sebenarnya ya, karena terbiasa makan makanan yang mungkin biasanya dengan polo pendem gitu ya, atau sayur-sayur yang identik pahit, terus kemudian minumnya juga yang sepet-sepet gitu kan, terus akhirnya pengen yang sedikit manis. Sekarang banyak banget jajanan-jajanan, kue-kuean ya, roti dan lain sebagainya, itu bisa jadi alternatif, tapi jangan banyak-banyak ya. Semoga perut aman, tidak ada yang bermasalah, hati senang ya, walaupun banyak uang. Mana yang hatinya gak senang kalau banyak uang ya. Pokoknya banyak uang, sehat, keluarga sayang semuanya sama kita, itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa tergambar ya. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta setelah satu lagu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.